audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, Mace Purba dengan lagu berjudul Putar Badan. Putar Badan itu artinya pulang aja gitu ya. Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Tadi jaksa menyapa ya di pukul 8 hingga selesai. Pukul 9 lebih 18 menit saat ini. Ya. Acara berikutnya adalah Halo RRI.
1: Ikuti Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.
0: Ya, pendengar, Halo RRI di edisi hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Ya, Halo RRI sepekan itu ada 3 kali. Senin, kemudian hari Rabu ya dan Jumat. Nanti di pukul 10 lebih 5 menit juga nanti ada dialog ya, pendengar. Hari ini dialognya banyak. Ya, untuk dialog berikut ini pukul 10 lebih 5 nanti kami juga siarkan melalui siaran Pro 1 RRI Nabire. Ya, untuk sementara ini Halo RRI bersama kami, saya Hari, ada Bung Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Ya, mengajak Anda pendengar yang ingin berbagi silakan melalui telepon 0984220074 atau 08 13 54 94 419, ya 08 13 54 94 419. Ya, untuk yang ingin bergabung berpartisipasi silakan acara Halo RRI bisa terkait kegiatan pagi hari. Untuk Anda yang pagi hari ini beraktivitas ya, mungkin sedang di perjalanan melihat kabut asap atau ada sumber api atau karhutla juga boleh ya. Ya, nanti untuk pukul 10 lebih 5 menit acara talk show Batik Papua di Tanah Sendiri antara identitas dan peluang ekonomi. Ya. Jadi tentang batik Papua ya, pendengar. Narasumbernya Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nabire. Kemudian dari pembatik Nabire adalah Kores Mubalen dan Kepala Dinas DKTP ya Kabupaten Nabire. Ada 3 narasumber nanti ya. Di hari ini talk show Batik Papua di Tanah Sendiri antara identitas dan peluang ekonomi ya. Baru-baru Kabupaten Deyai kemudian Kabupaten Paniai juga mengenalkan ya motif batik mereka ya, seperti itu. Di Nabire juga ya pendengar, sudah beberapa tahun yang lalu ada batik yang merupakan ciri khas batik Nabire. Nanti Anda lihat ya atau dengarkan acara ini. Acara ini juga live streaming di RRI Net. Belum ada pendengar, kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.
2: Apa sih?
3: Sini dulu.
2: Kenapa?
3: Saya mau sampaikan masalah nih.
2: Masalah apa itu?
3: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
2: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
3: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
4: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI.
1: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
0: Ya, tadi informasi dari rekan-rekan kami tentang Halo RRI ya. Jadi pendengar bisa menyampaikan beberapa persoalan nanti dipilih-pilih ya, atau diteruskan dengan menghadirkan narasumber baik di acara Nabire Menyapa atau di acara lainnya, misalnya di Halo RRI edisi berikutnya. Ada beberapa narasumber belum berkenan misalnya ya, tetapi informasi itu sudah tersampaikan menyebar ya di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat yang lain juga mengetahui tentang apa yang dirasakan warga lainnya di Kabupaten Nabire ya. Seperti itu pendengar. Ada tentang MBG baru-baru yang kami undang koordinator wilayah BGN Kabupaten Nabire, juga lain-lainnya ya. Jadi pendengar, ada satu informasi tentang inflasi di Nabire bulan September 2026, inflasi mencapai 6,16% ya secara tahunan atau year on year. Angka ini menunjukkan tekanan kenaikan harga masih cukup tinggi, terutama pada kelompok pangan dan transportasi. Ya, data disampaikan Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nabire dalam berita resmi statistik mengenai perkembangan indeks harga konsumen berlangsung di kantor BPS Nabire atau Badan Pusat Statistik Nabire pada hari Kamis kemarin. Kepala BPS Nabire Dio Benufin Perkasa Ginting menjelaskan perkembangan harga selama September bulan kemarin tidak terlepas dari sejumlah kondisi lingkungan dan cuaca yang terjadi di wilayah Nabire. Ya. Beberapa catatan peristiwa penting dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator harga. Ya, salah satu kondisi yang menjadi perhatian adalah kemarau panjang dan fenomena El Nino. Kondisi ini yang berpotensi mengurangi ketersediaan air dan mengganggu produksi pertanian. Tekanan terhadap sektor pertanian juga diperburuk kebakaran hutan dan lahan. Sepanjang periode tersebut tercatat 23 kejadian karhutla dengan luas wilayah terdampak mencapai sekitar 67,95 hektar. Kebakaran juga dilaporkan merusak lebih dari 1.052 tanaman sawit yang masih muda. Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor pertanian, tapi kualitas udara di Nabire juga sempat mengalami penurunan ya. Penurunan kualitas berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, nilai indeks standar pencemar udara atau ISPU pernah mencapai angka 258 yang masuk kategori tidak sehat. Ya. Jadi secara bulanan BPS mencatat Nabire mengalami inflasi sebesar 2,82% pada September atau bulan lalu. Indeks harga konsumen meningkat dari 116,61 pada Agustus menjadi 119,9 pada bulan September kemarin. Komoditas yang paling besar memberikan tekanan terhadap inflasi adalah rica atau cabai rawit ya. Rica itu menyumbang inflasi sebesar 1,94%. Cabai merah 0,24%. Kemudian buah pinang 0,12%, bayam atau ya sayur bayam 0,11%. Ikan laut 0,15%. Menurut BPS, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan itu berkaitan dengan kondisi El Nino, keterbatasan air, dan dampak kabut asap akibat karhutla. Harga rica yang mahal ya pendengar, kalau belum turun masih sekitar 200 ribu mungkin ya per kilogram. Harga sirih juga tinggi. Jadi ketika harga-harga naik ya, seseorang atau masyarakat mengeluarkan uang lebih yang seharusnya uang itu bisa digunakan untuk keperluan lainnya, tapi gara-gara mau beli sesuatu yang naik harganya bisa menyebabkan kita punya uang keluar lebih banyak. Ya, begitu. Sambil menunggu atensi dari Anda pendengar, Bapak Hobera di Kalibobo ada informasi, Pak Menyoteni juga selamat pagi, Amo Winde selamat pagi, atau warga masyarakat di Distrik Huapa, Topo, bagaimana kabar Anda? Kalau lihat-lihat dari Jalan Merdeka, tadi saya keluar sebentar lihat pagi ya, itu perbukitan di Kali Harapan sana sangat kabur ya, tidak begitu kelihatan jelas, jadi terpele atau terpapar kabut asap. Nanti dia agak siang dia kurang-kurang sedikit ya, kemudian muncul lagi lebih banyak waktu sore dan malam ya. Kabut asap tidak akan hilang kalau tidak hujan ya. Kepala BMKG Nabire Bapak Hussein pernah menyampaikan bahwa kabut asap akan tetap ada selama tidak ada hujan. Kalau hujannya cukup lebat dan lama, dapat mengurangi kabut asap yang dialami suatu wilayah ya. Mudah-mudahan sebentar malam hujan nih karena cuacanya berawan tebal.
1: Nabire pagi ini.

Ya, satu lagu dari Mace Purba, judul lagunya Bo Sayang. Ya, besok pendengar, akhir pekan pertama di bulan Oktober ya. Mungkin ada acara reuni, ada yang traktir ya. Ada yang healing di akhir pekan di sejumlah tempat wisata dan lain sebagainya. Yang baru datang dari Kota Jayapura atau dari Manokwari, dari Wasior, dari Sorong ya, atau dari Biak, selamat datang di Kota Nabire. Dulu dikenal dengan Kota Singkong ya, tapi Singkong masih ada kalau Anda mau. Ada kue putu ya, sudah lama tidak kelihatan Pak D yang jual kue putu, tapi 2-3 hari lalu saya lihat ada yang jualan kue putu. Jadi kue putu itu bahan olahan dari singkong ya. Ada combro juga, bahan olahannya dari singkong, dan beberapa bahan olahan pangan lainnya yang menggunakan bahan pangan lokal dari ubi atau petatas ya. Hanya saja kreativitas warga perlu ditingkatkan dengan bahan pangan lokal yang tersedia cukup banyak. Kalau dari pedalaman itu satu tumpuk petatasnya manis ya, ukurannya kecil-kecil tapi dia manis, itu 50.000 ya pendengar, banyak dijumpai di pasar Karang Tumaritis. Jadi petatas bisa diolah menjadi bahan pangan modern ya, bisa untuk es krim ya di banyak daerah. Ubi jalar atau petatas itu bisa dijadikan pasta. Jadi nilai ekonominya naik ya, bertambah karena dipakai untuk kue atau es krim. Tahu-taunya orang bilang, "Wah, ini apa, es krim petatas ya. Rasanya juga luar biasa." Yang warna ungu itu ya umumnya dipakai. Ya, kembali pendengar, mengajak Anda yang ingin ajak saya ngobrol boleh di Opini Publik 08135494419 atau melalui nomor telepon 0984220074.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Ya, pendengar, hutan mangrove di pesisir Indonesia itu dengan jumlah jutaan hektar ya, tetapi mengalami juga degradasi atau kerusakan akibat aktivitas manusia, kemudian perubahan iklim ya, faktor alam ya, tempat-tempat destinasi atau kunjungan wisata yang arah ke laut atau wisata pantai juga berkontribusi pada rusaknya hutan mangrove atau bakau ya. Di Nabire itu ada degradasi pesisir pantai atau abrasi ya, sudah begitu menjorok atau masuk ke daratan, jadi bisa menyebabkan banjirop ya, atau air laut yang banjir air laut ya. Kalau ombak besar itu sudah sangat terasa ya, pendengar, warga masyarakat di Waroki dan beberapa wilayah lain. Ada informasi, pendengar, kami ingin sampaikan sambil menunggu atensi dari Anda ya, melalui beberapa sumber, sumber-sumber terkait lingkungan hidup ya. Misalnya di Jayapura juga, pendengar, ada gerakan mengurangi limbah makanan demi menjaga lingkungan ya. Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Lingkungan Hidup ya, mengajak masyarakat untuk mengurangi limbah makanan sejak dari sumber sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura

Milah sampah dari sumber dan memastikan sampah yang dihasilkan dikelola dengan benar. Ya, menurutnya untuk hal itu, maka pengurangan limbah makanan dapat dimulai dari hal yang sederhana, seperti mengambil makanan sesuai kebutuhan. Ada yang ngambil sampai gunung, wah gunungnya besar lagi. Tapi tidak habis, jadi porsinya disesuaikan. Menghabiskan makanan yang sudah diambil dan mengelola sisa makanan dengan tepat. Ya. Kalau di Nabire untuk pakan ternak B2. Ya. Oke, itu tadi informasi terkait limbah sisa makanan. Ya. Ini di Jayapura juga sudah ada himbauan agar mengurangi limbah, ya, sisa makanan. Belum ada pendengar? Wah, cukup sepi ya hari ini untuk acara Halo RRI. Ya, mungkin di kesempatan yang lain kami akan undang narasumber, ya. Jadi, ya, kami punya beberapa narasumber, tapi tidak lagi berangkat, ya, tidak berada di Nabire. Ya, informasi masih dari seputar Papua. Informasi tentang ya. Ini ya, untuk mencegah hoax ya atau berita bohong juga penting ya pendengar. Kadang-kadang berita bohong atau hoax itu menyangkut juga toleransi hidup dalam masyarakat ya. Jadi pemerintah mengajak warga untuk menjadikan keberagaman suku dan ras sebagai kekuatan untuk mencegah hoax, mencegah intoleransi ya dan radikalisme yang dapat mengganggu persatuan. Ya, jadi untuk warga masyarakat ketika mendapatkan informasi di WA atau di sumber-sumber lainnya, di media sosial, itu tidak langsung menyebarkannya ya. Kedapatan beberapa netizen atau warga langsung ikut menyebarkan informasi tersebut. Setelah diselidiki, ternyata informasi itu adalah hoax. Baru-baru ini ya, belum lama ini pendengar. Baru saja informasi tentang apa ya baru-baru itu. Jadi warga disuguhi informasi hoax tentang pemadaman internet ya, atau internet akan lockdown ya, atau akan mati atau padam 5 hari di bulan September yang lalu ya. Kalau tidak salah mulai tanggal 25 September internet di Indonesia akan mengalami gangguan ya. Setelah ditelusuri, Komdigi dari kementerian menyebutkan itu adalah informasi hoax dan bisa menyebabkan kesesatan ya. Jadi tidak boleh warga kemudian mempercayai informasi itu dan kemudian menyebarkannya. Harus diselidiki dulu ya. Hal yang mudah dilakukan itu ketika mendapatkan informasi yang agak-agak buat gelisah begitu, kita cari tahu ya di Google saja ya pendengar, yang gampang ketik judul informasi itu dan cari. Kalau di Google ada sumber-sumber, 2-3 sumber menyebutkan itu adalah hoax, berarti informasi yang kita dapatkan itu adalah hoax. Ini menjadi hal yang penting ya. Tetapi kalau tidak di cross check, tidak dicari tahu kebenarannya, terus menyebarkan ke warga yang lain, bisa saja memicu persoalan ya, memicu kekhawatiran ya, kegusaran di tengah masyarakat. Kalau internetnya sampai padam 5 hari ya, itu wah, 3 apa 4 hari atau 5 hari bisa menyebabkan warga panik ya.

Sedikit informasi untuk kita semua untuk mencegah hoax yang menyebar masih cukup tinggi ya, di berbagai platform media sosial.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

0: Bapak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, gue cantik gak sih?
0: Jangan narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Ya, pendengar, masih di acara Halo RRI. Untuk hari ini, Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Ya, kami nanti ajak Anda pendengar kita bergabung dengan rekan-rekan kami di studio sebelah ya. Untuk acara talk show ya. Tentang batik Papua antara identitas dan peluang ekonomi. Ya. Kami cukupkan ya pendengar untuk hari ini acara Halo RRI. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita nantikan pukul 10 selanjutnya untuk dialog atau talk show ya di kesempatan pagi jelang siang nanti.
4: Sekian Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Ya, pendengar, kami ajak Anda sejenak kita nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, pendengar lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Selanjutnya pendengar, bersama Pro 1 RRI Nabire, kita nantikan acara talk show ya, yang membahas tentang batik Papua antara jati diri dan peluang ekonomi atau keuntungan ekonomi. Sesaat lagi.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pinter.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
3: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
4: Hah?
3: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
5: Oh no!
6: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
7: Satu kanal inspirasi.

Ya, saudara pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Kami masih menantikan dimulainya acara talk show dengan topik Batik Papua di Tanah Sendiri, antara identitas dan peluang ekonomi. Ya. Masih menantikan beberapa saat lagi ya pendengar, kita akan dengarkan. Acara akan dipandu rekan saya Suci Rahmadani. Sudah pukul 10 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Pro 1 RRI Nabire juga siang nanti akan menyiarkan siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Al-Hidayah, Kelurahan Girimulyo. Sementara pendengar, pukul 10 lebih 22 menit, cuaca Kota Nabire juga matahari berangsur terang ya. Tapi kalau di langitnya abu-abu ya, tidak kelihatan. Ya, warga masyarakat yang beraktivitas selamat berkarya, tetap semangat, jaga kesehatan, utamakan keselamatan ya. Dimanapun berada, dimanapun Anda bekerja. Ya, masih menantikan acara talk show pendengar, kami kembali temani Anda. Sejumlah tembang kami sudah siapkan. Selamat mendengarkan.

radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda kita ikuti selanjutnya talk show dipandu oleh rekan saya Suci Rahmadani.
1: Dan bertepatan dengan peringatan Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober setiap tahunnya. Pagi ini pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, kita akan membahas bagaimana batik Papua tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya, tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kita masyarakat Papua. Dan sejalan dengan hal itu, pendengar dan pemirsa, tema kita hari ini yaitu batik Papua di tanah sendiri, dari identitas budaya menjadi peluang ekonomi. Bersama dengan narasumber yang akan membahas batik Papua dari perspektif budaya, pembatik, dan juga hingga pariwisata dan ekonomi kreatif. Sudah hadir juga bersama kami hari ini, pendengar dan juga pemirsa, kedua narasumber kami. Saya sapa pertama Ketua Dewan Kesenian di Tanah Papua Kabupaten Nabire, Bapak Basarudin Berfeti. Selamat pagi, Bapak.
2: Ya, selamat pagi.
1: Kabarnya bagaimana, Pak, hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Lalu saya menyapa narasumber kami selanjutnya, yaitu ada Bapak Korens Mobale, selaku pembatik di Nabire. Selamat pagi, Bapak Korens.
3: Ya, pagi.
1: Kabar?
3: Ya, selamat. Kabarnya baik-baik.
1: Baik, ya. Oke, siap. Pendengar dan pemirsa, kami akan membahas topik kita di pagi hari ini, yaitu batik Papua di tanah sendiri dari identitas budaya menjadi peluang ekonomi selama beberapa waktu ke depan. Tentunya kita tahu, pendengar dan pemirsa, batik ini bukan hanya sekedar kain dengan motif tertentu. Di dalamnya terdapat cerita, nilai budaya, kreativitas sekaligus potensi ekonomi bagi masyarakat yang mengembangkannya. Di Papua, pendengar dan pemirsa, kekayaan budaya dan lingkungan sekitar menjadi sumber inspirasi bagi lahirnya berbagai karya batik. Lalu bagaimana batik Papua dapat terus berkembang di tanah sendiri? Bagaimana masyarakat, khususnya generasi muda, dapat semakin mengenal dan menggunakannya? Dan bagaimana batik dapat menjadi peluang ekonomi bagi para pelaku di dalamnya? Langsung saja, pendengar dan juga pemirsa, saya akan bertanya kepada Pak Basarudin terkait dengan topik kita di hari ini. Bapak, kalau ketika kita berbicara tentang batik Papua, identitas budaya seperti apa sih sebenarnya yang ingin ditampilkan melalui motif-motif tersebut?
2: Batik Papua ini adalah salah satu karya yang kreatif. Kreativitas dari ide-ide yang muncul. Ya, ide gagasan dari para tokoh. Terutama pada saat itu, khusus di Kabupaten Nabire itu, para tokoh budaya adat maupun tokoh adat, ya, melakukan koordinasi-koordinasi dengan pemerintah. Akhirnya pemerintah menawarkan ada semacam seragam yang harus menjadi identitas daerah. Oleh karena itu, maka dikumpullah motif-motif yang ada di Papua ini untuk dikolaborasikan dalam suatu wadah untuk ditampilkan sebagai busana. Itu yang menjadi dasar pijakan untuk diciptakannya batik Papua itu. Itu khusus di Nabire. Daerah lain itu memang sudah ada ya. Khusus Nabire itu sudah beberapa, ya hampir 2 dekade. Ya, sudah dirancang dari awal seperti itu.
1: Berarti untuk motif kita, motif batik Papua khususnya di Kabupaten Nabire itu, seperti yang tadi Bapak bilang, itu lahir dari pikiran dan juga gagasan dari para tokoh-tokoh. Berarti setiap desainnya yang dikumpulkan itu didesain sendiri oleh para tokoh tersebut atau memang sudah ada?
2: Motif-motif batik itu, motif-motifnya itu dikumpulkan. Baru diserahkan kepada pemerintah, terus dibuat satu rumusan bersama dengan seniman-seniman, seperti Pak Kores Mubalen, dan teman-teman yang lain, untuk di kolaborasikan dalam satu wadah yang tadi saya maksud itu, yaitu menjadikan pakaian batik. Jadi motif-motif itu dari berbagai suku yang ada di daerah Papua ini. Ada motif-motif khusus, tapi ada motif-motif umum. Motif-motif khusus itu seperti ukiran-ukiran dan lain-lain. Itu motif-motif khusus. Kalau motif-motif yang umum itu seperti burung cendrawasih, ada honai. Kalau honai ini sudah merupakan motif umum karena ada di beberapa suku di Papua. Tetapi ada motif-motif khusus itu secara spesifikasi masing-masing daerah punya. Begitu.
1: Oke, siap. Bapak mengenai cerita atau makna, khususnya mungkin bagi para generasi muda di luar sana, mungkin menurut Bapak seberapa penting sih bagi masyarakat, mungkin khususnya mungkin para generasi muda untuk memahami cerita atau makna yang ada di balik sebuah motif batik Papua itu sendiri?
2: Ya, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa bagi generasi muda, budaya itu ada tujuh unsur budaya. Di dalam tujuh unsur budaya ini, salah satunya itu adalah berbicara tentang kreativitas. Dari kita tahu bahwa zaman dulu itu sudah ada gambar-gambar di zaman purba, zaman prasejarah dan lain-lain. Di tanah Papua ini kan ada banyak. Ini kan inspirasi-inspirasi dari para leluhur kita, nenek moyang kita, yang diwariskan secara turun-temurun. Akhirnya, itu dikembangkan dalam berbagai media. Umpama di Tifa, di dayung, di perahu, dengan motif-motif ukiran, lukisan, dan lain-lain. Ini menjadi inspirasi bagi generasi muda, generasi berikutnya. Makanya, untuk generasi kita yang sekarang ini, kita perlu memberikan dorongan kepada generasi muda ini untuk banyak memahami tentang budaya. Budaya di daerah, karena budaya daerah itu merupakan satu motivasi juga untuk memperkaya khasana budaya bangsa. Budaya-budaya daerah itu sebagai motivasi untuk memperkaya budaya bangsa. Nah, ini yang menjadi harus menjadi tatanan kepada generasi muda untuk lebih mencintai budaya daerah. Kalau untuk mau memahami tentang spesifikasi dari budaya itu, maka teman-teman ini harus banyak berkecimpung di organisasi-organisasi yang atau lembaga-lembaga atau sanggar-sanggar seni budaya.

0: maka itu perlu generasi mudanya harus memahami itu lebih dalam.
1: Betul.
0: Seperti itu.
1: Oke, tadi Bapak bilang ini menjadi tantangan tersendiri untuk memperkenalkan dan juga tentunya tetap melestarikan batik Papua, khususnya bagi para di kalangan generasi muda. Dari pandangan Bapak Basarudin selaku Ketua Dewan Kesenian Adat di Tanah Papua Kabupaten Nabire, apakah saat ini Bapak melihat batik Papua ini sudah menjadi bagian dari identitas masyarakat Papua atau mungkin masih lebih banyak digunakan cuma di momen-momen tertentu saja, Bapak?
0: Ya, yang seharusnya itu, yang kita harap itu, ini menjadi identitas. Ya, tapi ada spesifikasinya di masing-masing daerah. Jadi corak dan motif itu disesuaikan dengan motif daerah masing-masing. Ya, kalau kita di pesisir pantai umpama contoh ya, kita pasti ada motif-motif gambar muka perahu atau gambar dayung, gambar tifa. Beda dengan saudara-saudara kita yang di daerah pedalaman. Motifnya itu mungkin kebanyakan kepada flora, fauna, gambar atau ya pokoknya hewan-hewan endemik yang ada di daerahnya. Terus tumbuhan-tumbuhan yang langka. Nah, itu menjadi, itu bisa diangkat menjadi motif daerah masing-masing. Gitu. Ini yang tadi saya sampaikan secara spesifiknya seperti itu.
1: Oke, ya memang berarti ini sedikit memang menjadi tantangan khususnya bagi para mungkin Bapak juga selaku Ketua Dewan Kesenian Adat dan juga para pemangku kepentingan lainnya untuk tetap melestarikan batik khususnya di kalangan generasi muda. Lalu sejalan dengan hal itu Pak, bagaimana sih menjaga agar perkembangan batik ini sebagai bagian dari fashion dan ekonomi kreatif tidak menghilangkan nilai budaya yang ada di dalamnya? Karena kadang-kadang kan pelaku usaha ini mungkin mau membuat batik tapi tidak memahami mungkin filosofi-filosofi logo-logonya di dalam yang ada di dalam karya yang dibuat.
0: Ya, itu tadi. Jadi kita harus mempelajari, pelajari motif budaya. Bukan saja kita untuk karena untuk mendapatkan keuntungan dari dari batik itu secara ekonomi, tetapi harus memahami filosofinya. Jadi spesifikasi dari budaya itu, motif-motif itu, itu harus dipelajari, pelajari sehingga umpama ya, umpama batik itu mau batik ciptaan saya, saya mau patenkan. Ini patenkan, mau dipatenkan itu kan harus di Kementerian Hukum kan?
2: Hukum.
0: Ya. Di Kementerian Hukum itu mau dipatenkan kan harus ada keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang motif dan corak dari motif-motif itu.
1: Betul.
0: Ya, arti dari motif-motif itu harus asalnya dari daerah mana, ini artinya apa, corak begini artinya apa. Ini harus supaya dipatenkan. Atau ada mungkin penemuan-penemuan baru yang atau kreativitas-kreativitas baru yang dimasukkan dalam situ sebagai salah satu corak budaya. Ini kalau mau dipatenkan harus memahami itu filosofinya.
1: Betul.
0: Oleh karena itu untuk ini juga menjadi daya satu daya tarik juga untuk memberikan keuntungan secara ekonomis bagi pelaku batik itu sendiri. Gitu. Nah, ini yang harus menjadi catatan-catatan penting bagi kita sekalian. Gitu.
1: Oke. Bapak, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan, kita semua lakukan mungkin biar batik Papua ini terasa lebih dekat dengan generasi muda dan tidak dianggap lagi sebagai pakaian yang mungkin hanya digunakan dalam acara formal? Karena biasanya kalau batik ini kan, kalau kita bicara tentang batik ini, apa sudah berkaitan dengan pasti itu acara-acara formal saja baru bisa pakai batik ini. Itu gimana sih Pak?
0: Ya. Terutama di daerah, di sekolah-sekolah ya. Ini kan pertama kan harus ada batik-batik khas daerah. Batik-batik khas daerah yang menjadi motivasi untuk bagaimana generasi itu bisa mencintai dan bisa melestarikan budaya. Jadi batik-batik khas daerah itu memang harus disosialisasi.

0: disosialisasikan, banyak disosialisasikan di masyarakat, terutama generasi muda, di sekolah-sekolah. Jadi itu bisa saja dijadikan pakaian resmi dalam acara-acara tertentu maupun dalam keseharian, umpama di sekolah-sekolah, di mana, atau dalam acara-acara seperti ini, atau ada acara-acara apa, tetapi panitia menetapkan oh harus harus pakai batik ini, harus pakai batik Nabire, ya ini kan memberikan motivasi kepada kita semua. Ya peserta undangan harus datang pakai batik ini, ya itu kan memberikan salah satu apa cara juga untuk melestarikan, memberikan motivasi kepada generasi untuk mencintai budaya itu, mencintai batik daerahnya sendiri gitu. Seperti itu.
1: Bapak ini kalau berbicara mengenai tantangan untuk tetap melestarikan batik khususnya kepada generasi muda, kira-kira dari Dewan Kesenian Adat Tanah Papua, Kesenian Tanah Papua, apakah memang punya program sendiri yang mungkin menjadi wadah anak-anak muda ini belajar mengenai batik, atau mungkin ada program-program yang juga mungkin menggandeng selebgram atau mungkin bisa dibilang artis-artis lokal Nabire untuk menggait anak-anak muda untuk belajar mengenal batik?
0: Iya, jadi batik Nabire itu itu gagasan, ide dari Dewan Kesenian.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya. Tahun 2009-2010 kita gagas itu, Dewan Kesenian gagas itu, terus koordinasinya dengan pemerintah, terus pemerintah arahkan kita untuk mengumpul motif.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tadi saya sudah sampaikan, motif-motif apa yang ada di Nabire ini. Maka saya diarahkan oleh Ketua Dewan Kesenian pada waktu itu, Bapak Almarhum Agusta Togo, untuk koordinasikan saya dengan para tokoh yang tadi saya sebutkan. Tokoh masyarakat yang mempunyai wawasan tentang budaya. Kita koordinasikan dengan mereka, terus kita wadahi mereka koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuat suatu ide. Akhirnya, pemerintah daerah memberikan ruang bagi kita Dewan Kesenian dengan para tokoh itu untuk silakan kalian buat motivasi seperti apa, setelah itu nanti serahkan kepada kita pemerintah. Nah, maka muncullah teman-teman ini, Pak Kores Mubalen dengan teman-teman lain. Kita arahkan untuk mereka mulai mendesain. Desain batik.
1: Berarti
0: kita.
1: Bapak Konsit?
0: Ini pelaku.
1: Pelakunya juga ini pelaku, yang mendesain juga
0: ya, Bapak ya. Ini mereka-mereka teman-teman ini pelaku. Jadi ada dengan beberapa teman seniman lain. Mereka mulai kolaborasi dan mulai apa namanya mendesain batik apa motif-motif itu. Mendesain motif-motif itu diserahkan kepada pemerintah. Seperti itu. Nah, sekarang jadi batik Nabire itu itu juga hasil apa? Istilahnya apa ide dan gagasan dari Dewan Kesenian juga. Tapi tidak sampai di situ saja. Kita memberikan dorongan juga kepada masyarakat umum yang punya apa namanya? Punya kreativitas, punya kemampuan dan lain-lain untuk berkarya khususnya dalam apa desain batik dan lain-lain itu dipersilakan. Dan di Nabire memang sudah ada beberapa sanggar yang mendesain batik itu, baik medianya media kain maupun media apa namanya media bahan-bahan alami seperti kulit kayu dan lain-lain. Itu di situ ada motif-motif yang bisa dikreasikan di sana.
1: Berarti kalau untuk misalnya anak-anak muda ini mau lebih belajar dan juga tahu tentang batik, berarti saat ini mungkin hanya ke sanggar-sanggar saja berarti ya Pak ya?
0: Ya, sementara ini sanggar-sanggar termasuk sanggarnya Pak Kores Mubalen. Ini di sana banyak terdapat motif-motif Papua yang ada di sana, baik motif khusus yang ada di Nabire, Papua Tengah, dan motif-motif yang umum tadi itu. itu teman-teman ini kan bisa punya kemampuan untuk memberi mengajar teman-teman yang lain generasi muda ini supaya bisa memahami dan bisa menciptakan. Ya mungkin ada ide-ide dari mereka yang bisa menciptakan goresan-goresan yang bernuansa Papua dan itu bisa dijadikan motif dalam batik.
1: Berarti tidak menutup kemungkinan kalau mungkin bagi teman-teman anak-anak muda di luar sana yang mungkin punya ide kan yang tentang mungkin mau ingin membuat batiknya sendiri mungkin bisa tapi harus berkonsultasi dulu kah atau seperti apa?
0: Ya kalau ada ide-ide ya dari teman-teman di luar sana, teman-teman di muda sana punya ide-ide lain silakan karena motif ini terlalu banyak, motif Papua itu terlalu banyak. Ini baru baru seberapa saja yang kita yang muncul ini secara di hampir di seluruh daerah di Papua ini pakai umpama burung cendrawasih. Hampir di seluruh daerah itu ada apa batik-batik di daerah masing-masing itu ada honai, ada tifa, ada dayung, ada perahu, ada mungkin ada ide-ide lain lagi yang perlu digali lagi karena budaya ini masih banyak, masih banyak. Ya. Umpama ada apa tempat makan pada zaman dulu itu ada itu di situ ada ukiran-ukirannya juga di situ sendok makan ada ukiran-ukirannya di situ untuk makan papeda itu ada itu apa semacam garpu apa kalau orang bapak di situ ada ukiran-ukirannya itu kan ya budaya-budaya yang masih terpendam yang belum digali. Nah kalau teman-teman generasi muda di luar sana kalau mereka mau punya minat untuk mengembangkan itu bisa koordinasi dengan para tokoh gali itu budaya-budaya yang masih ada diangkat menjadi motivasi dalam suatu goresan-goresan yang indah dalam wadah kain untuk dijadikan batik.
1: Bapak kalau tadi kan Bapak sempat bilang kita di Nabire ini khususnya dia punya banyak sekali motif-motif dari yang pesisir punya sendiri, yang pegunungan juga punya sendiri. Tapi yang paling terkenal itu yang sudah apa ya secara umum ini masyarakat umum sudah tahu itu apa Pak motifnya?
0: Ya di sini cuma Pak kita pakai yang umum-umum saja. Ada perahu, ada tifa, ada dayung, ada burung cendrawasih. Tapi kalau ada goresan, ada benda-benda budaya yang lain, itu tidak semua ada. Nah ini perlu ada apa namanya pendekatan dengan para tokoh orang yang mengerti tentang budaya karena di Nabire ini saja sudah dalam 7 suku, itu masing-masing suku dengan motifnya beda-beda. Gitu. Jadi tidak sama suku-suku ini, kelihatan sama secara umum, sama tetapi umpama di akhir-akhir goresan, lukisan atau ukiran itu, di ujung-ujungnya itu ada ukiran yang berbeda dengan umpama Nabire di bagian barat dengan bagian timur, ada perbedaan sedikit di ujung-ujung. Kelihatannya sama. Atau secara di Teluk Cendrawasih secara umum, Nabire, Serui, Biak dan lain. Motif-motifnya itu lingkaran-lingkaran. Tapi lingkaran-lingkarannya itu ada bedanya. Kalau dibuka lagi ada bedanya. Ujungnya ada bedanya lagi antara sarera, sareri, dan pokoknya itu beda-beda.
1: Walaupun terlihatnya hampir mirip.
0: Terlihat mirip, tapi ada ujung ikuran itu. Nanti orang yang paham dia tahu, oh ini dari Biak. Oh ini dari Nabire, tahu. Ketahuan.
1: Oke, pendengar kita akan jeda sejenak ya. Nantinya kami akan kembali hadir dengan topik batik Papua di tanah sendiri dari identitas budaya menjadi peluang ekonomi setelah beberapa jeda berikut ini. Siap. Sudah pasca 20 menit tadi.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang kembali pemirsa dan juga pendengar Pro 1 RRI, di mana saja Anda berada. Kita kembali dalam talk show RRI Nabire dengan topik hari ini, pendengar dan pemirsa, batik Papua di tanah sendiri, dari identitas budaya menjadi peluang ekonomi. Tadi pendengar dan juga pemirsa, kita sudah berbicara bersama Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua, Bapak Basarudin Vervete. Kita sudah melihat batik dari sisi identitas budaya, dan sekarang kita akan melihat langsung dari sisi pembuatnya. Seperti apa sebenarnya proses sebuah cerita atau inspirasi Papua yang diterjemahkan menjadi motif dan kemudian menjadi sebuah karya batik. Sudah hadir juga bersama kami hari ini ada Bapak Florence Mobalen selaku pembatik, ya Bapak ya. Oke. Bapak hari ini juga sudah membawa hasil karyanya, tapi sebentar nanti kita akan tampilkan ya. Bapak, sebenarnya apa sih yang pertama kali membuat Bapak ini tertarik untuk mengembangkan batik dengan identitas Papua?
2: Siap. Ya baik, terima kasih. Batik ini banyak, banyak sekali batik yang di Papua, khususnya di Papua. Batik asli batik Nabire. Nah, ini di sini waktu itu kami sama-sama dengan Dewan Kesenian, salah satu Bapak Ketua Dewan Kesenian, Pak Bas Wafete. Di situ Pak Bas sampaikan kepada saya bahwa kita harus bikin batik asli Nabire. Dan saya bilang bisa, kalau kalau memang bisa kita buat. Di situ kita bikin sayembara. Kita dari Dewan Kesenian kita bikin sayembara. Di situ sayembara kita ada 380 peserta yang ikut lomba. Kita ikut lomba. Di situ kami disaring sampai 300 itu, sampai habis tinggal 7. Kita ada 7 orang. Di 7 orang itu kami ada, saya sendiri yang dari pantai. Saya sendiri dari pantai pesisir. Sedangkan dari lain-lain ada 6 orang itu semua dari daerah Mipago. Kalau kita kan ada dua Saireri dan Mipago. Di situ kami disaring lagi. Kami disaring sampai termasuk tadi Pak Bas bilang toko-toko adat, kepada datang mereka saling kita sampai kita tinggal 3 orang. Tinggal 3 orang itu, disitulah kami dapat juara 1, 2, dan 3. Di situ kami sama-sama dengan para tokoh-tokoh, sekaligus dengan situ waktu itu Pak yang memimpin kita Kabupaten Nabire ini, Pak Isesdo. Disitu Pak Isesdo bilang harus kita buat desain asli batik Nabire. Habis itu kita mulai. Setelah kami sudah juara, kami padukan antara gunung dengan pantai. Kita cocokkan. Di situ ada 24 motif. Desain motif batik Nabire, khususnya Nabire. Di situ salah satu ada, di situ kan ada hiu paus, ada kita punya hiu paus, kita punya emas, kita punya bentuk aset-aset yang di Papua ini seperti penokok sagu, dayung, itu kan diambil dalam motif-motif, motif-motif Papua itu yang dimasukkan dalam desain itu.
1: Bapak, sebelum itu mungkin saya potong. Kira-kira waktu itu karya seperti apa yang Bapak hasilkan untuk
2: Ini yang dijelaskan. Setelah itu kami masing-masing ambil, kami punya desain-desain itu. Ada yang dari sini, ada yang dari sini, ada yang... Kalau saya sendiri punya desain batik itu, ini ada yang dia punya motifnya ada ini. Ini rumah, ada rumah, dua rumah ini.
1: Itu apa itu,
2: Pak? Ini rumah pantai punya yang rumah panggung. Sedangkan yang gunung punya Honai.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dia Honai. Mm-hmm. Nah, di situ kami ambil. Mm-hmm. Nah, terus ada lagi teman lagi yang punya mahkota cendrawasih dengan mahkota itu diambil lagi, sudah dicocokkan, oh ya bisa. Nah, terus ini tugu selamat datang yang di
1: dekat bandara
2: ya, kita ambil lagi, sudah kita jadikan, oh berarti sudah bisa ini motif ini masuk menjadi jumlahnya tadi 24 Desember. Nah, okay. Di situ pemerintah ambil kami untuk menjadikan salah satu batik asli Nabire.
1: Batik asli Nabire, nah, berarti.
2: Kami dibawa. Mm-hmm. Kami dibawa sampai di Jakarta. Sampai di Jakarta kami disuruh tanda tangan. Mm-hmm. Tanda tangan sekaligus kami buat batik di sana. Mm-hmm. Nah, di situ ada batik yang disebut, ada tiga batik. Mm-hmm. Ada batik penting, ada batik ini cap, dengan batik tulis.
1: Oke.
2: Okay. Nah, di situ. Nah, salah satunya batik cap ini yang modelnya ada nih. Saya ada ambil. Okay. Uh-huh. Ini gambarannya. Saya ambil ini namanya batik cap.
1: Batik cap, oke, ya. Siap.
2: Ini batik cap. Mm-hmm. Jadi salah satu kain yang dia utuh, kainnya utuh baru dicap.
1: Cap.
2: Ya. Dia punya ini kan cuma sedikit saja, dia setengah-setengah nih. Ini dicap ini, jadi disambung. Dia betul, jadi sambung betul. Supaya dia jadikan satu kain. Setelah jadi satu kain, baru dibuat.
1: Baju. Ya. Oke.
2: Okay. Setelah dibuat baju, akhirnya kami jadikan baju itu sebagai dembelang kalau dembelang perdana. Ya, ini disebut baju perdana. Setelah itu kami pulang sampai di Nabire, kami sudah tanda tangan apa semua bahwa bahwa tidak boleh menambah-nambah, tidak boleh mengurang-urang hak cipta orang lain.
1: Oke.
2: Okay. Kalau kau tambah kau kurang berarti kodi masuk dalam hukum.
1: Oke, okay. Berarti sudah paten berarti.
2: Sudah paten.
1: Oke. Okay.
2: Tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh kurang-kurang. Nah, di situ, disitulah Bapak Bupati dengan ibunya, ibunya sampaikan bahwa kita harus bikin batik Papua asli Nabire. Nah, di situ kita mulai kumpul dia punya motif-motifnya bahwa kita mulai bikin-bikin. Nah, maka terjadilah batik.
1: Hasil ini ya. Bapak ya.
2: Okay. Jadi mulai dari SMP, SD, TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, maka perkantoran.
1: Oh.
2: Nah, semua pakai batik Nabire.
1: Batik Nabire ya. Berarti.
2: Ada ada berbentuk warna-warna itu. Ada warna begini, ada warna merah, ada warna punya sebetul. Pantaman.
1: Oke.
2: Okay.
1: Siap.
2: Maka jadilah batik asli Nabire.
1: Bapak, ini kalau tadi yang dari hasilnya Bapak, yang batik cap ya Pak ya?
2: Siap.
1: Ini mungkin baru saya dilihat, bisa dilihatkan ke kamera Pak. Pak. Mungkin ini apa-apa saja. Iya.
2: Ini? Ini yang macam tadi saya bilang, bermacam-macam bentuk. Ada kita ada tiga orang. Jadi yang dari gunung ini dia punya ini, yang panah ini.
1: Oke.
2: Ya, yang dari gunung ini dia punya yang panah ini. Itu siapa? Frans. Frans de Geest. Frans, dia punya nama saya lupa dia punya. Nama Frans. Nah, terus dari pantai ini saya punya ini. Ini saya punya ini tritong nih. Ini tritong yang saya buat tritong dengan kita punya asli kita punya itu kan ada paseda dengan kulibia. Nah, paseda dengan kulibia itu yang kita masukkan dalam dia punya itu
1: desain
2: ini. Ya, desain
3: motif.
2: Jadi kulibia dengan paseda. Ini paseda besar nih, tapi orang ambil dia kecil.
1: Kecil.
2: Ya, sebenarnya dia harus besarin pasedanya. Nah, begitu. Terus rumah adat. Rumah adat ini juga saya yang buat. Saya buat rumah adat pantai, ini pantai yang saya yang buat. Sedangkan teman satu dia buat ini rumah adat gunung.
1: Oke.
2: Okay. Nah, maka jadilah gabung hulu dengan muara. Nah, terjadi hulu dan muara. Maka kami gabungkan jadi satu, maka jadikan satu batik.
1: Okay.
2: Batik asli Nabire. Nah, disitulah kami buat. Makanya Bupati edarkan ke seluruh kantor-kantor, seluruh sekolah-sekolah bahwa jadikan batik asli Nabire. Batik Nabire.
1: Oke. Berarti sekarang ini wajib ya orang-orang kantor, anak-anak sekolah itu pakai batiknya batik Nabire berarti.
2: Wajib.
1: Oke.
2: Dan saya sendiri juga, saya dengan kemarin saya lewat di pas kami hari Kamis ya, hari Kamis kita pakai batik. Minta maaf sekali izin, saya lihat dari provinsi ya, mereka pakai baju batik yang apa korpri. Mm-hmm. Itu kalau menurut saya itu mm-hmm. bukan jati diri kami. Mm-hmm. Jati diri kami itu orang Papua harus pakai batik.
1: Oke.
2: Okay. Bukan pakai baju korpri. Kalau mm-hmm. baju korpri itu nanti hari-hari besar mm-hmm. baru kita pakai. Mm-hmm. Macam kami juga guru punya batik yang hitam mm-hmm. hitam putih. Mm-hmm. Nah, itu kan hari-hari besar, pas hari-hari besar kami pakai. Mm-hmm. Nah, hari-hari yang kami punya yang sebenarnya itu adalah batik asli Papua. Mm-hmm. Berarti jati diri kami mm-hmm. orang Papua.
1: Oke. Okay.
2: Biar kau dari pendatang kau dimanapun juga tetap kau sepaku batik. Nah, mm-hmm. beda karena itu jati diri.
1: Betul. Oke. Okay.
2: Mungkin seperti itu.
1: Oke. Okay. Tadi juga pendengar dan pemirsa, waktu break kami sempat berbincang juga bersama Bapak Basarudin Velvete. Ternyata setiap ukiran itu tidak semua sama, walaupun bentuknya itu bisa dibilang secara sepintas lihatnya itu mungkin sama mirip, tapi ternyata itu bisa jadi beda-beda juga ya Bapak ya, seperti yang tadi Bapak bilang, apa yang tadi lingkaran itu ternyata itu bisa berbeda-beda. Iya ya, Pak, mungkin bisa dijelaskan Bapak.
3: Iya. Jadi motif-motif ukiran mm-hmm. atau lukisan dari masing-masing daerah itu berbeda-beda.
1: Betul.
3: Ini kan datang semua ini kan datang dari apa namanya, apa istilahnya, perpindahan suku, ras, atau ada pergaulan, hubungan sosial kemasyarakatan pada zaman-zaman dulu, sehingga terjadi kolaborasi, gitu. Jadi umpama di suku-suku yang ada di Nabire ini kan ada percampuran dari beberapa suku. Mm-hmm. Ada beberapa campuran dari beberapa suku di wilayah Teluk Cendrawasih ini. Mm-hmm. Umpama di sebelah barat ada campuran suku dengan suku-suku dari Kabupaten Teluk Bondama. Mm-hmm. Terus di bagian timur ada campuran dari suku-suku dari Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen, mm-hmm. bahkan dari Biak. Mm-hmm. Nah, hubungan sosial kemasyarakatan pada zaman dulu ini dia memberikan dampak sampai kepada apa namanya karya-karya seni pada waktu itu.
1: Oh, oke.
3: Okay. Akhirnya muncul apa goresan-goresan mm-hmm. seni berupa lukisan, mm-hmm. ukiran, mm-hmm. yang kelihatan hampir sama, tetapi pada saat mereka terpisah. Mm-hmm. Dalam struktur organisasi kemasyarakatan, mm-hmm. akhirnya mereka mulai apa membentuk jati dirinya sendiri-sendiri.
1: Oh, okay.
3: Nah, jadi itu dalam bentuk-bentuk ukiran, lukisan, dan mm-hmm. lain-lain, dan itu merupakan ciri khas.
1: Okay.
3: Ciri khas ini yang membedakan, oh iya, kalau orang lihat, oh lukisan ini sama, tapi mm-hmm. ini memang dari secara kolektif atau secara keseluruhan dari Teluk Cendrawasih. Mm-hmm. Tetapi di ujungnya atau di pertengahannya mm-hmm. ada ukiran seperti, oh ini dari Nabire,
1: okay. mm-hmm.
3: oh ini dari Waropen, mm-hmm. oh ini dari Serui, mm-hmm. dari Biak, dan lain-lain seperti itu.
1: Siap. Ternyata memang tidak sama, semuanya sama walaupun terlihat sama.
3: Yeah.
1: Oke.
3: Okay. Saya kembali. Sama tapi tak serupa.
1: Serupa tapi tak sama. Baik. Saya kembali ke Bapak Kores. Ya. Biasanya Bapak, kalau dari inspirasi sendiri, motif batik apa yang Bapak buat? Mungkin berasal dari mana? Apakah mungkin dari alam, cerita masyarakat, atau mungkin ada pengalaman pribadi?
2: Siap. Mm-hmm. Memang kebanyakan kita ambil dari alam.
1: Mm-hmm.
2: Alam misalnya macam kita rasa bahwa, ah ini dia cocok sekali, coba saya ambil dia. Mm-hmm. Jadi sudah saya ambil misalnya macam, mm-hmm. Suntung.
1: Mm-hmm.
2: Suntung itu kan mm-mm. di hasil alam.
1: Alam, betul.
2: Nah, saya ambil dia dalam satu motif.
1: Mm-hmm.
2: Dalam satu motif, ukir dia, jadi akhirnya jadi seperti motif.
1: Mm-hmm.
2: Motif, tapi kalau dilihat hanya suntung itu. Suntung, tapi mm-hmm. ah, itu motif. Ya, itu yang biasa saya ambil di salah satu tifa.
1: Mm-hmm.
2: Saya buat di dalam tifa. Mm-hmm. Jadi saya biasa kirim sama dia juga, mm-hmm. ini ketua dewan mm-hmm. kesini yang saya kirim, saya bilang ini coba kau lihat, wah itu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi sudah saya desain di Tifa, baru saya kirim, wah bagus itu.
1: Okay.
2: Jadi saya biasa ambil dari situ.
1: Biasa dari alam berarti dari ya alam. Bapak, ya. Berarti sampai saat ini masih aktif terus berkarya berarti Bapak?
2: Masih okay. sampai berkarya. Pokoknya ya banyak sekaligus, bukan batik saja,
1: mm-hmm.
2: kami ambil ke desain-desain busana Papua.
1: Mm-hmm.
2: busana Papua, terus aksesoris ikat kepala, pokoknya aksesoris tangan apa semua dengan busana semua. Mulai dari kita dari pantai dibilang sale-sale, sampai di gunung mereka bilang moge-moge. Nah, moge-moge dengan sale-sale itu beda. Kalau moge-moge itu dari gunung, sedangkan sale-sale itu dari pantai, pesisir. Jadi satukan jadikan dia motif juga bisa, jadikan batik juga bisa.
1: Oke, Bapak Kwan, sebenarnya kalau untuk dalam proses produksinya sendiri, kira-kira apa sih tantangan terbesar yang mungkin Bapak hadapi ya di Kabupaten Nabire tentunya? Apakah mungkin dari segi bahan baku, keterampilan atau mungkin produksi, atau mungkin justru pemasarannya nih Bapak?
2: Nah, itu dia. Kami ini kan sanggar ya. Kami ini sanggar. Kami sudah berdikari, kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan itu. Terus kami tuangkan dalam satu seperti tadi Bapak Bas bilang desain di kulit kayu. Kulit kayu itu kami desain di atas di akan. Setelah kami sudah desain selesai, sudah sudah jadi di kulit kayu. Sudah kami desain dia jadi batik. Jadi desain motif kita punya Papua. Jadikan dia di kulit kayu. Nah, kita pakai. Habis itu karena sudah terpakai habis, sudah mau bikin apa. Oleh karena itu, yang tadi Bapak Bas bilang, kalau boleh kita panggil dari dewan dari pariwisata. Dari pariwisata, tapi karena yang modelnya begitu, kita tunggu sampai tidak datang. Karena bicara, kalau soal batik, mereka tidak akan datang karena itu mereka punya posisi, kalau mau bilang posisi, sampai sekarang ini. Jadi ya kita ya sekedar ada kita buat, kalau tidak ada tidak ada.
1: Bapak Basarun dan juga Bapak Kohanasari, ini kan yang hadir ini ada juga dari audiensnya, ada anak dari SMK 1, SMK 2 ini. Kira-kira apakah ada yang ingin bertanya kepada kedua narasumber ini? Silakan perkenalkan nama dan juga sebutkan pertanyaan.
4: Halo Bapak dan pendengar RRI Pro 1, saya Della Sianturi dari SMK Negeri 2 Nabire. Saya ingin bertanya ke Bapak Basarudin, Ketua DKTP Nabire. Saya sering melihat motif-motif Papua yang digunakan pada berbagai produk, tetapi tidak selalu tahu arti di balik motif tersebut. Menurut Bapak, apakah masyarakat perlu memahami filosofi sebuah motif sebelum menggunakannya, dan bagaimana cara mengenalkan makna tersebut kepada generasi muda? Terima kasih.
1: Silakan Bapak, mungkin langsung bisa dijawab.
3: Baik, mungkin ini jawaban yang saya ulangi lagi. Jadi itu mungkin perlu ada pembinaan-pembinaan. Pembinaan-pembinaan mulai dari sekolah sampai dari sanggar-sanggar sampai ke sekolah-sekolah. Tentang pemahaman makna. Pemahaman makna dari suatu motif. Jadi motif itu boleh, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa motif itu boleh sama, tetapi makna di balik itu ada makna yang berbeda. Itu tergantung apa akhir daripada motif itu. Umpama tentang ukiran-ukiran yang tadi dimaksud, atau itu lukisan atau apa motif-motif yang disematkan di produk-produk ya. Ini memberikan peluang secara ekonomis. Artinya untuk yang pertama memberikan peluang secara ekonomis, yang kedua memperkenalkan budaya atau ciri khas suatu daerah. Tetapi lebih jauh daripada itu harus memahami makna itu, sehingga dalam apa menyampaikan umpama dalam satu suatu produk untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas, kan harus ada memperkenalkan motif itu apa sebenarnya, atau produk itu produk apa, dibuat dari mana. Ini gambar ini memberikan apa istilahnya referensi atau pemahaman kepada kita untuk mengetahui bahwa oh ya betul motif ini dari sini, filosofinya seperti ini, artinya seperti ini, maknanya seperti ini. Nah, ini harus diberikan pemahaman-pemahaman itu sehingga masyarakat luas itu tahu bahwa oh ya produk ini bermanfaat juga untuk kita, tapi motifnya ini juga bermanfaat untuk kita juga. Nah, ini yang pertanyaan yang bagus, dan ini saya pikir ya pihak-pihak terkait, terutama di pihak sekolah, harus memberikan ruang kepada generasi muda ini untuk lebih jauh memahami tentang budaya-budaya yang ada di Papua, khususnya di Nabire ini. Saya pikir seperti itu.
1: Oke, siap. Ya. Berarti mungkin alangkah lebih baiknya lagi pengetahuan tentang batik Papua ini bisa dimasukkan ya dalam kurikulum, dan juga mungkin ada ekstrakurikuler di sekolah yang berkaitan dengan batik Papua ini, mungkin seperti itu ya Pak ya?
3: Ya, seharusnya seperti itu. Ini kan bagian dari menumbuh kembangkan rasa cinta terhadap budaya.
1: Betul.
3: Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kores Mubalen tadi, Anda berada di mana, Anda harus memakai baju motif Papua, umpama. Artinya dalam peribahasa orang selalu bilang apa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kita kita ada di Papua sini ya, entah dari suku mana ya sudah dianggap orang Nabire, ya harus pakai identitas Nabire. Seperti itu.
1: Oke, satu pertanyaan lagi sebelum closing, silakan. Ada yang ingin bertanya? Iya. Kedengaran kok, silakan.
5: Perkenalkan, nama saya Krisila Kayangan dari SMK Negeri 1. Saya ingin bertanya kepada Bapak Kores Mobile. Bapak Kores, saya sebagai masyarakat ingin memakai batik Papua untuk sehari-hari. Tetapi kadang bingung mencari batik lokal yang modelnya kekinian. Apakah pembatik Nabire sudah mulai menyesuaikan desain batik dengan selera anak muda? Dan di mana masyarakat bisa mendapatkan batik tersebut?
1: Oke, silakan Bapak Kores.
2: Siap. Sangat sangat bagus sekali pertanyaannya, dan minta maaf sekali, ini juga salah satu siswa saya juga dari SMK 1. Dan soal batik memang itu sudah dijadikan kurikulum, walau pelajaran batik atau pelajaran seni budaya atau apa segala itu sudah dijadikan pelajaran dan sudah dimasukkan dalam kurikulum. Cuma siapakah yang melakukan hal itu? Itu mungkin sangat-sangat kurang sekali. Mau ke saya bisa, cuma saya punya bidang lain. Saya bawa bidang lain. Itu mungkin seperti itu. Tapi untuk batik yang kami sudah dijual, yang tadi macam ada dibilang mau dapatkan, itu ada di OYH. Ada di OYH, ada di Inikaran, pembatik Purnama. Pembatik Purnama itu di situ semua aksesoris batik asli Nabire itu semua terjual di situ. Bisa di situ lihat, mau langsung jahit di situ juga bisa, mau lakukan apa di situ juga bisa. Disitulah kami punya aksesoris atau kami punya desain-desain itu terjual di situ.
1: Berarti tidak sembarangan toko atau mungkin penjahit ya Pak ya, yang menjual batik khas Nabire ini berarti ya Pak ya, hanya beberapa saja ya Pak ya, berarti itu sudah punya izin berarti dari
2: dia, sudah kerjasama dengan kami, kerjasama dengan pemerintah yang tadi Pak Bas bilang bahwa itu sudah dipatenkan, berarti tidak boleh menambah-nambah, tidak boleh mengulang-ulang hak cipta orang lain. Kalau kau tambah berarti kau dipegang, kau kurang berarti kau dipegang. Jadi caranya cuma berapa penjual saja, di Purnama, di Pasar Karang sini punya pas lurus itu ada juga, di OYH ada, di Kalibobo ada.
1: Tiga tempat
2: berarti. Iya, tiga tempat, tapi namanya Purnama. Purnama.
1: Siap. Karena yang ini sudah kita ke segmen terakhir, saya ke Bapak Basarudin, mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kah kepada para pendengar, pemirsa dan juga anak-anak muda di luar sana terkait dengan topik kita di hari ini, yaitu batik Papua di tanah sendiri dari identitas budaya menjadi peluang ekonomi. Silakan Bapak.
3: Ya. berangkat dari topik kita hari ini, yang pertama itu saya berpesan kepada kita sekalian bahwa jangan pernah bosan untuk mencintai budaya. Karena budaya itu adalah jati diri suatu suku bangsa, dan itu adalah pemberian dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum segala sesuatu dan apa yang ada, segala fasilitas yang kami nikmati hari ini, sebelum semuanya ada, budaya itu sudah ada. Oleh karena itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan rasa cinta kita terhadap budaya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memberikan motivasi kepada kita sekalian untuk mencintai budaya itu, banyak sebenarnya banyak apa namanya ide atau gagasan yang perlu kita tumbuh kembangkan, terutama kepada generasi muda. Dengan yang pertama, membentengi diri kita untuk tidak terlalu terpengaruh dengan budaya impor. Karena itu bukan jati diri kita, itu adalah jati diri orang lain. Saya tidak bisa menjadi diri orang lain, saya harus menjadi diri saya sendiri. Itu yang dimaksud. Jadi ini menjadi suatu motivasi untuk teman-teman, terutama generasi di Papua dan pada umumnya di Papua dan di Nabire khususnya, untuk lebih banyak menggali dan melestarikan budaya-budaya itu, sehingga bisa memberikan dorongan-dorongan yang positif kepada teman-teman. Kemudian dari sisi secara ekonomis, teman-teman terutama generasi muda dan teman-teman yang masih ada di sekolah, teman-teman bisa memberikan, menciptakan suatu peluang bisnis dengan menciptakan konten-konten budaya. Konten-konten budaya yang menurut hari ini orang, tadi ada pertanyaan yang mengatakan kira-kira apa yang batik kekinian dan lain-lain. Itu teman-teman bisa menciptakan suatu motif. Dalam satu motif budaya, umpama tadi disampaikan oleh Pak Kores Mubalen bahwa dari gambaran dasar seekor cumi-cumi bisa dikolaborasi dengan ukiran-ukiran secara budaya, akhirnya menimbulkan suatu motif yang indah. Nah ini teman-teman bisa menciptakan itu. Saya pikir teman-temannya sudah cukup canggih dengan arus informasi, arus internet dan segala macam muatannya dalam itu. Teman-teman bisa menciptakan itu. Itu bisa mendatangkan peluang bisnis bagi teman-teman. Baik bisa dijual secara offline maupun online. Saya kira motif-motif budaya di Papua ini kan unik. Karena karena itu teman-teman bisa setelah menggali, melestarikan, mendapat informasi sebanyak mungkin dari para tokoh, terutama dari umpama Pak Kores Mubalen sebagai pelaku seni, dan teman-teman yang lain, teman-teman seniman dan budayawan di luar sana, itu teman-teman bisa dapat motivasi-motivasi yang bisa dikembangkan dalam suatu produk-produk yang bernilai, bernilai dalam bisa dikomersilkan, bisa di mendatangkan nilai ekonomis bagi teman-teman sendiri. Seperti itu. Jadi itu pesan-pesan saya, jangan lupa atau jangan pernah meninggalkan budaya, karena budaya adalah jati diri. Saya pikir itu mungkin
1: pesan dari
3: sedikit
1: Bapak.
3: Pesan dan kesan dari saya.
1: Terima kasih. Saya lanjut ke Pak Kores, silakan, apa pesan ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda dari perspektif pembatik? Silakan Pak.
2: Siap. Baik, terima kasih. Mungkin kalau dari kami pembatik, kami siap melayani. Tetapi mungkin kami kendala di bahan-bahan dekorasi atau bahan-bahan berpikir kami harus lakukan. Contoh kita lakukan itu kan ada ada alat-alat yang perlu kami lakukan, mm-hmm. perlu kami pakai, misalnya mm-hmm. ada mesin press mm-hmm. dengan segala macam untuk kita lakukan di atas salah satu desain, mm-hmm. mungkin itu yang kami kendala. Tetapi seperti tadi kalau Pak Bas sampaikan bahwa bisa kita pakai HP untuk melakukan desain-desain di dalam, itu mm-hmm. bisa. Mm-hmm. Lantas kita menyatukan dia untuk jadikan satu motif, mm-hmm. jadikan dia bisa bisa jadikan satu desain untuk motif batik, mm-hmm. itu ada. Saya punya ada satu yang saya sudah ini, tapi tadi saya lupa ambil. Dia asal mulanya mm-hmm. dibuat jadi batik sampai terjadi itu semua, mm-hmm. cuma saya tadi lupa. Mm-hmm. Dan kami sebagai pemuda-pemudi, kami siap apabila ada yang datang kepada kami untuk mengajar, mungkin mm-hmm. kami bisa siap mm-hmm. mengajar.
1: Oke, okay. Siap. Luar biasa, berarti terbuka ya untuk bagi siapapun ingin belajar, berarti siap. Untuk membatik-batik ya. Oke, pemirsa dan juga pendengar RRI, di mana saja Anda berada, dari perbincangan ini kita melihat bahwa batik Papua bukan hanya berbicara tentang selembar kain dan juga motif, tapi juga tentang identitas, kreativitas dan juga peluang ekonomi yang dapat terus dikembangkan di tanah sendiri. Terima kasih juga kepada kedua narasumber kami di hari ini yang telah hadir dan berbagi cerita dalam talk show hari ini. Semoga semakin banyak masyarakat yang mengenal, menggunakan dan ikut mengembangkan karya batik Papua khususnya dari Nabire. Akhir kata saya Suci Ramadhani pamit undur diri, tetap bersama RRI Nabire karena dari sini suara kita untuk Indonesia. Selamat Hari Batik Nasional.
6: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
7: Satu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini.

Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama talk show hari ini ya, yang tadi dipandu oleh rekan kami dan Mbak Suci ya, Suci Rahmadani, yang tadi memandu terkait dengan topik kita yang luar biasa terkait dengan hari ini juga, peringatan Hari Batik Nasional ya, peringatan Hari Batik Nasional yang tepat jatuh di

dengan motif dan melambangkan identitas dari provinsi masing-masing gitu ya. Oke, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya, pastinya pendengar ya. Dan kita akan, Anda kembali bergabung bersama kami di Persatu RRI Nabire ya, bersama saya Dwi Masani. Siang hari ini apa kabar? Kabar baik pastinya ya, sehat selalu untuk Anda. Cuaca di luar sana kita masih kayak ada asap-asap gitu ya. Tadi saya lihat di Giri Mulyo itu pasti menuju ke Kali Harapan atau bahkan ke Nabire Barat ya, ke Karadiri. Itu masih dengan asap yang berada, kalau misalkan Anda sejauh mata memandang gitu ya, di gunung gitu ya, atau di ketinggian itu masih ada asap juga. Jadi untuk Anda yang akan keluar rumah, jangan lupa gunakan masker ya. Ya, dan juga sekali lagi untuk Anda semua, selamat Hari Batik Nasional. Yang masih work from home ya, mungkin bisa gunakan batik juga. Tapi saya lihat untuk Bapak Ibu Guru, untuk teman-teman yang sudah di tempat tugas ya, ini pasti menggunakan batik juga di hari ini ya. Selain hari pas juga dengan hari Jumat ya. Oke, baik pendengar, kami akan menghadirkan nanti siaran langsung sholat Jumat ya, pukul 12 waktu Indonesia Timur, nanti dari Masjid Al-Hidayah Giri Mulyo. Ada rekan reporter kami Hari Gunawan bersama dengan rekan-rekan teknik OBIVEN kami juga, ada Muhammad Abjan Adam dan Sulis Irjayanto. Dan sementara itu pendengar, nanti rangkaian lagu-lagu religi islami juga kami hadirkan jam 1 ya, ada pukul 13 ada Dinamika Olahraga hadir untuk Anda siang ini. Juga ada Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita ya, pukul 13.30 akan mengudara di ruang dengar Anda. Sementara itu nanti pukul 15 hingga pukul 17 ya, musik informasi akan kami hadirkan. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Selamat berapa saja siang hari ini untuk Anda yang akan melaksanakan sholat Jumat. Selamat mempersiapkan hati dan diri Anda. Hati-hati dalam perjalanan menuju ke masjid pastinya ya. Dan juga untuk Anda semuanya yang sedang menyantap santap siang, selamat menyantap santap siang saja ya. Tetap semangat di hari ini. Yang lagi dalam perjalanan, selamat apa ya? Selamat berkendara. Hati-hati dalam perjalanan. Tetap semangat. Kalau mengantuk ya, bisa ke pinggir dulu biar bisa minum air dulu gitu ya, jangan sampai Anda mengantuk lalu kemudian membahayakan diri Anda ketika berkendara. Ini kalau siang seperti ini jalan raya juga cukup padat ya, apalagi di traffic light atau lampu merah, sehingga harus bersabar. Kalau lampunya masih dari apa tuh, dari merah, abis itu setelah merah kan kuning dulu ya, baru hijau. Jadi kalau masih kuning itu harusnya berhati-hati, jadi jangan langsung jalan. Pokoknya tetap berhati-hati saja, tetap menaati rambu-rambu lalu lintas ya. Oke pendengar, untuk hari ini nanti pukul 11.50 ya, atau 55 menit kami hadirkan nanti rangkaian lagu-lagu religi islami. Tapi sebelumnya ada beberapa lagu-lagu yang membangkitkan semangat Anda asik di siang ini ya. Selamat siang untuk Anda semuanya. Ada Hola Hola asik. Sekoji.

0: Nabire siang ini.
1: Ya baik pendengar, pukul 11:49 saat ini kita akan ikuti bersama rangkaian lagu-lagu religi islami hingga kita nantikan bersama secara langsung sholat Jumat hari ini ya. Dan sekali lagi untuk anda semuanya, muslimin dan muslimat, selamat mempersiapkan hati dan diri anda untuk menunaikan ibadah sholat Jumat.

0: pendengar mana saja Anda berada, kami ajak Anda mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Hidayah Giri Mulyo bersama rekan reporter kami Hari Gunawan.
1: Ya, terima kasih rekan Dwi di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Jumat insyaallah kali ini dari Masjid Al-Hidayah Kelurahan Giri Mulyo Kabupaten Nabire Papua Tengah, Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 2 Oktober 2026. Ya, sementara informasi dari pengurus Masjid Al-Hidayah menyampaikan beberapa informasi, ya, dilanjutkan nanti khotib menyampaikan khutbah dan pelaksanaan sholat Jumat. Kita nantikan saatnya khotib naik mimbar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah

Amma ba'd, hadirin rahimakumullah, segala pujian hanya milik Allah yang memberikan kita kemudahan dan kesempatan untuk memperbaiki diri, dan kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disibukkan untuk menilai amalan yang dilakukan oleh saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah dan senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa berada di jalan yang Allah tetapkan, dan kita mati dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terlimpahkan kejunjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, khatib wasiatkan wasiat takwa terkhusus kepada khatib pribadi dan kepada hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, di sana ada sebuah kisah yang diabadikan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini dibawakan, diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikisahkan di sana ada dua orang Bani Israel yang saling bersahabat, mempersaudarakan diri. Tetapi dari dua sahabat ini, karakternya sangat berbeda, kebiasaannya sangat jauh sekali. Yang satu gemar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan yang satunya itu senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking dekatnya, ketika ada saudaranya yang melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, maka yang satunya ini mengingatkan dengan kata-kata aksir, hentikan perbuatan dosamu, kemaksiatanmu kepada Allah. Kemudian di salah satu hari setelah peristiwa itu, ternyata yang gemar bermaksiat melakukan kemaksiatan lagi. Maka saudaranya menegur aksir, hentikan apa yang telah engkau lakukan berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah. Maka yang bermaksiat dari Bani Israel ini mengatakan, khallini wa rabbi, biarkan saya sendiri, tinggalkan saya, cukup saya dengan Tuhanku. Mendengar kata-kata ini, ada perasaan yang marah dari orang yang mengingatkan kepada saudaranya berkaitan dengan untuk menghentikan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kata-kata yang sangat-sangat luar biasa sekali, yang menyinggung perasaan dari saudaranya, dan juga ini berkaitan dengan menyangkut hak yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, orang yang mujtahid fit ta'ah, Bani Israel yang bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah ini, mengatakan kepada saudaranya dengan nada marah, wallahi la yaghfirullahu laka, demi Allah
engkau tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aula yudkhulakallahul jannah, atau engkau tidak akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah peristiwa itu, Allah mematikan keduanya, dan fajtama'huma fi rabbil alamin. Kemudian dua orang ini dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam pengertian hadisnya itu mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang mujtahid, orang yang bersemangat, orang yang banyak amalannya, orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dari Bani Israel ini dengan firman-Nya, akunta bi aliman, apakah engkau itu lebih mengetahui daripada saya? Au kunta alayya ma fi aidi qadiran, atau engkau itu lebih mampu, lebih berkuasa dari kemampuanku, dari kekuasaanku. Dilanjutkan hadisnya, wa qala lil mudhnib, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang dari Bani Israel yang melakukan kemaksiatan tadi, idhab fadkhulil jannata birahmati, silahkan engkau pergi dan masuk ke surgaku birahmati, dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Kami ulang, qala wa qala lil mudznib, Allah berfirman berkata kepada orang yang dari Bani Israel yang bermaksiat tadi dengan kata-katanya, idhab fadkhulil jannata birahmati, silahkan engkau pergi dan masuklah ke surgaku dengan rahmatku. Wa qala lil akhar, Allah berfirman kepada yang lain, yaitu kepada orang yang taat kepada Allah tetapi mengatakan kepada saudaranya yang melakukan kemaksiatan selama di dunia, wallahi la yaghfirudz dzunuba, wallahi la yaghfirudz dzunuba, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu, dan Allah pasti akan memasukkanmu ke dalam nerakanya. Idhabu bihi ilan nar, silahkan engkau pergi dengannya, dengan kata-kata tadi, ilan nar, ke dalam neraka. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama yang perlu kami sampaikan di kesempatan yang mulia ini, bagi kita yang sering melakukan kemaksiatan kepada Allah, bagi kita yang gemarnya itu menunjukkan perbuatan dosa kepada yang lainnya, bagi kita yang menikmati kemaksiatan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, mumpung kita masih diberikan kemampuan untuk melakukan amalan ketaatan, maka wasari'u, jangan tunda-tunda lagi untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai na'udzubillah, karena kita saking seringnya untuk bermaksiat, dan orang di sekitar kita itu sudah ngecap, sudah menstempel kita itu adalah sebagai ahli maksiat, sebagai ahli dosa. Kemudian karena kita berpikir,
Karena kita saya sudah terlanjur hitam, karena saya sudah terlanjur basah, maka sekalian basah. Karena saya sudah terlanjur distempel, dicap sebagai ahli maksiat, biar saya gunakan sisa umur saya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda untuk bersegera menghentikan kemaksiatan kita. Jangan ditunda-tunda untuk menghentikan perbuatan dosa kita kepada Allah. Hentikan itu semuanya, kita kembali kepada Allah, kita meminta, kita merengek untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita bismillah untuk memulai kehidupan yang baru, untuk memulai lembaran yang baru dalam rangka untuk mendapatkan rahmat dari Allah, dalam rangka untuk melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian rahimakumullah, ketika kita mendapati saudara kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, mungkin dilakukan secara terus-menerus, maka di sini kami menyampaikan nahnu du'at la qudat. Kita itu adalah sebagai pemberi penasehat, kita pemberi pengingat, kita pemberi untuk mengingatkan, menasihati saudara kita yang melakukan kemaksiatan. La qudat, bukan hakim yang langsung memvonis saudara kita yang bermaksiat tadi dengan kata-kata, engkau tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau pasti akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, hadirin sekalian rahimakumullah, yang perlu kami tegaskan di sini berkaitan dengan urusan surga, berkaitan dengan urusan neraka, berkaitan dengan pintu maghfirah, itu cuma hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memvonis saudara kita itu ahli maksiat ataupun tidak diampuni dosanya oleh Allah. Kita memvonis saudara kita untuk mereka akan masuk ke nerakanya Allah. Mungkin mereka tidak sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Mungkin karena kita melihat saudara kita itu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita tidak ada yang bisa mengetahui. Karena kesempatan untuk bertaubat itu masih terbuka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana seseorang itu mengakhiri dari kehidupannya ataupun mengakhiri dari amalannya. Mungkin saudara kita yang kita lihat dalam sekejap mata mereka senantiasa bermaksiat kepada Allah, mungkin di akhir kehidupannya bertaubat, kemudian menyesal dari apa yang dilakukannya, kemudian melakukan ketaatan kepada Allah, menghentikan dari jenis semua jenis kemaksiatannya kepada Allah, kemudian dimatikan olehnya. Dan kita yang mudah untuk memvonis, na'udzubillah, yang sekarang mungkin senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah, di akhir kehidupan kita menjelang satu hari, mungkin dalam hitungan jam kita bermaksiat kepada Allah, kemudian kita dimatikan dalam keadaan yang su'ul khatimah. Tetapi sebagai pamungkas dari apa yang kami sampaikan, man asha ala syai'in mata alaihi. Kita bisanya cuma untuk berdoa. Man asha ala syai'in. Barang siapa yang hidupnya dalam keadaan tertentu, mata alaihi, maka orang ini akan dimatikan dalam keadaan tersebut.
insya Allah ketika kita berusaha untuk istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengambil kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan dosa yang kita lakukan kepadanya, dan kita dipermudah untuk memperbaiki diri, untuk memantaskan diri berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melayakkan diri masuk dan mendapatkan rahmatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

Ya, pendengar, demikian telah alhamdulillahirrahmanirrahim telah usai sholat Jumat di Masjid Al-Hidayah Kelurahan Girimulyo Nabire, bertindak selaku khotib Ustadz Wahab Wahono. Dalam khutbahnya yang dapat kami sampaikan secara garis besar adalah tentang saling mengingatkan, saling menasehati antar umat muslim dengan tutur kata yang santun, yang baik, bukan dengan kata-kata yang menghakimi, karena seseorang belum tentu lebih buruk dari kita, dan amal ibadahnya seseorang belum tentu lebih buruk dari kita. Oleh karena itu, khotib mengajak jemaah agar tetap saling mengingatkan, saling menasihati antar sesama dengan kata-kata yang baik dan santun. Wallahu alam bisawab. Demikian pendengar, siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Hidayah Kelurahan Girimulyo Nabire, Papua Tengah. Penanggung jawab Kepala Stasiun LPPRRI Nabire, Surya Talib, serta kru Obi Fan Abjan Adam dan Sulis Irjanto. Saya Hari Gunawan selaku reporter mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita bersama kembali di siaran langsung sholat Jumat lain waktu dan kesempatan. Kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti berbagai acara di Pro1 RRI Nabire bersama rekan saya Dwi Masani dan kawan-kawan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengar demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Hidayah Giri Mulyo bersama rekan reporter kami Hari Gunawan dan rekan-rekan teknik obifin kami Muhammad Abjan Adam dan Sulisir Jayanto. Anda kembali bergabung bersama kami di studio Persatu Arena Bire, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar rangkaian lagu-lagu religi islami kami hadirkan hingga kita nantikan bersama dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar, di mana saja Anda berada, kami ajak Anda mengikuti dinamika olahraga yang kami relay dari Pro 3 Jakarta.
1: Nabire siang ini.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Portugal raih

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini.

101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini.

Pendengar, Anda bersama kami di Persatuan Radio Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semuanya. Dan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional yang kami rilai dari Pro3. Pendengar, sesaat lagi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita kembali hadir untuk Anda. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu hiburan di siang hari ini. Ada dari Sienna Spiro, ini salah satu pendatang baru terbaik ya, penyanyi luar negeri dengan lagu yang juga viral, asik. Ada Great Expectation ya. Dan sekali lagi untuk RSP, selamat siang saja dan selamat, semoga terhibur.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini.

0: Ya, berikan selamat siang untuk Anda semuanya. Senang sekali Prodangdut, Dangdut adalah kita kembali hadir untuk Anda siang hari ini. Apa kabar? Pasti kabar baik ya untuk Anda semuanya. Senang sekali saya Dwi hadir untuk Anda siang ini, menemani ruang dengar Anda dalam program acara Prodangdut ya. Seperti biasa dengan lagu-lagu dangdut, requestan Anda pastinya ya, yang mau request lagu dangdut langsung saja. Oke, pendengar Anda bisa ikut bergabung melalui line telepon kami di 0984-22074. Bisa juga lewat WhatsApp ya di 0813-5494-419. Anda yang mungkin lagi santap siang, selamat santap siang ya. Yang lagi masih bekerja atau mungkin istirahat sejenak, karena ini jam-jam kritis ya, jam-jam mau tidur ini. Apalagi cuaca di luar sana bagaimana ya. Saya mendeskripsikan cuaca di luar sana, ini agak angin juga, mendung. Ini apakah memang mendung atau karena asap gitu ya. Tapi hawanya kayak panas gitu, kayak hangat lah. Oke, apapun itu, apapun keadaan kita ya, apapun yang kita hadapi hari ini ya, pokoknya yang penting happy. Dan pastinya dengan lagu-lagu dangdut ya, Anda bisa request dan juga bisa menyemangati Anda di siang hari ini. Ini Jumat ya, tanggal 2 Oktober. Wah, sudah di bulan Oktober saja kita ya. Luar biasa, sudah semakin dekat kita dengan dengan apa? Iya, betul ya. Berapa bulan lagi nih? 3 bulan kurang lebih. Masuk 2027. Oke, langsung saja yang mau ikut bergabung, jangan tunggu lama-lama. Asik itu seperti lagu ya. Jangan tunggu lama-lama, langsung saja yang mau ikut bergabung. Sebut nama Anda, domisili Anda di mana, dan langsung saja mau request lagu dangdut apa. Oke, halo selamat siang Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Iya, selamat siang program Dangdut ada lagi sama Mbak Dwi.
0: Iya, selamat siang Senja. Silahkan.
1: Apa kabar nih?
0: Iya, Hanti. Baik, sehat, puji Tuhan.
1: Selalu kami dengan Allah Ta'ala ya, Mbak ya. Kurang puas apapun.
0: Amin.
1: Baik ya, bersama keluarga, terutama buat Mbak Dwi-nya.
0: Oke. Lanjut ya, Senja.
1: Lagunya dulu dari Ajeng Febria yang berjudul Di Rantai Di Gelanggi Rindu.
0: Ajeng Febria judulnya apa?
1: Di Rantai Di Gelanggi Rindu.
0: Oh, oke.
1: Ya.
0: Salam-salamnya.
1: Ya, lagunya dibingkiskan buat Mama Bagus, Sanja Talu, Amoin Desi, Bapakku Diomi, salam hormat selalu. Putra Menau, Mama Syifa, Mama Teguh, Padi dan Budi Geprek, Bunda Puja, Mano, Mama Ayu, Mama Ina, juga Bunda El, Bunda Imah di Momere, juga buat Om aku ya di Wiraspa SPA, Om Harto dan Mbak Praktinya, sehat-sehat selalu tentunya. Oke Mbak Cantik.
0: Oke.
1: Lagunya ditunggu.
0: Iya. Terima kasih kembali Senja. Selamat siang. Dari Senja, terima kasih. Lagunya Ajeng Febria. Judulnya apa ini? Di Rantai Di Gelanggi Rindu. Oke, siap. Yang lain lagi silakan pendengar yang mau ikut bergabung di belakang Senja ya. Yang mau menyapa balik juga boleh. Oke, silakan di line telepon kami di studio juga ada WhatsApp ya, bisa di 0813-5494-419. Yang lagi dalam kendaraan juga, biasa kalau bawa mobil dengan radio ya asik. Tapi yang punya RRI digital juga, yang ada di luar kota Nabire yang mau ikut bergabung juga boleh-boleh saja ya. Silakan saya di belakang Senja yang mau ikut bergabung, saya tunggu partisipasi dari Anda. Ini pasti banyak ya, ada Mama Bagus, Putra Tunggal, Bung Aku Diomi, siapa lagi ini, Amo, semua-semuanya saja ya. Silakan yang mau ikut

Oke, pendengar silakan yang mau ikut bergabung langsung saja ya di 0984-22074. Juga boleh ikut bergabung melalui WhatsApp ya di 0813-5494-419. Yang hari ini Pro Dangdut nanti sampai jam 3 sore, sampai jam 3 sore cukup panjang ya perjalanan kita. Silakan saja semua pemerhati Pro 1 ya, pemerhati RRI pastinya, selamat siang ya. Juga untuk pendengar atau Anda yang lain yang sempat atau lagi dengar radio asik melalui RRI digital juga, mau request lagu dangdut boleh, silakan saja ya. Saya tunggu partisipasi dari Anda. Tadi sudah ada Senja dengan lagu dari Ajang Febri ya. Anda yang lain juga yang mau request lagu, yang pasti hanya boleh request lagu lagu-lagu dangdut saja ya.

ya, pendengar yang mau ikut bergabung silakan. Kok belum ada yang ikut bergabung ya? Ada apa gerangan, masih sibuk-sibuk kah? Ya silakan saja, Mama Bagus kah, Putra Rema kah, Bung Aku Diomi, siapa lagi, Mama Novel, Mama Ayu mungkin ya, Mama Puja, selamat siang untuk semuanya. Paman Yoteni, siapa lagi nih? Pokoknya banyak ya, Putra Arema, Putra Tunggal, siapa lagi itu namanya? Pokoknya banyak, ada juga Bang Luhut ya, Bang Nasrun juga, selamat siang semuanya. Silahkan saja yang mau ikut bergabung. Oke nih pendengar, saya sembari tunggu ya partisipasi dari Anda, saya hadirkan dulu ini lagunya dari Ajang Febria dengan Dirantau Digelangi Rindu. Tapi kalau Anda yang mau ikut bergabung, langsung saja mendering-deringkan telepon kami. Jangan hati saya yang didering-deringkan. Telepon yang didering-deringkan ya. Akhirnya pendengar, langsung saja Ajang Febria dengan Dirantai Digelangi Rindu.

Iya, berikan ke silakan untuk kalian yang ikut bergabung ini. Saya tunggu partisipasi dari Anda ya. Tadi lama banget yang bergabung. Setelah selesai putar lagu ya, baru banyak yang bergabung. Silakan saja pendengar ya, di line telepon kami di studio, juga boleh di WhatsApp kami ya di 0813-5494-419. Tadi saya lihat ada Bang Luhut ya, sudah mendering-deringkan telepon kami. Silakan saja yang mau ikut bergabung lagi. Waktu kita masih sampai kurang lebih 1 jam lagi lah, sampai jam 3 sore ya.

0: Oke, pendengar lewat WhatsApp kami, saya sapa sudah ikut bergabung siang ini ya. Halo, selamat siang. Dengan siapa? Di mana? Iya, halo, selamat siang. Halo, halo. Dengan siapa? Di mana?
1: Dari ND Kota Pancasila, Flores, NTT.
0: Iya, suaranya baru terdengar, kakak. Dengan siapa di mana?
1: Halo, ini dengan Mas dari ND Kota Pancasila, Flores, NTT.
0: Oh, dari NTT. Dengan kakak Max ya, namanya ya atau siapa?
1: Marcel.
0: Oh, Marcel. Iya. Oke, silakan kakak Marcel, langsung saja request lagu apa?
1: Kalau boleh lagunya judulnya Maya.
0: Maya dari siapa ini?
1: Penyanyinya udah lupa nih mungkin.
0: Oke, siap. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salamnya pertama kali untuk Diren bersama suami atau keluarganya di sana. Mm-hmm. Selalu dan bahagia selalu. Mbak Senja, terus untuk Mama Bagus. Terus untuk Bunda El, terus untuk Fika, terus untuk Ibu Anggreni, terus untuk Ibu Ratna. Singkatnya, semua pendengar Pro 1 RRI Ngebire dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu. Jalur kembalikan ke Nabire dengan hormat.
0: Oke, terima kasih kakak Marcel. Iya, selamat siang juga dari kakak Marcel di NTT. Wah, selamat siang ya untuk semua yang lagi di Nusa Tenggara Timur ini. Banyak ya, kalau Nusa Tenggara Timur itu luas-luas sekali. Selamat siang saja di sana. Kita beda 1 jam ya. Semoga semakin semakin baiklah untuk Indonesia kita pastinya ya. Oke, silakan saja untuk yang mau ikut bergabung dari Sabang sampai Merauke ya, Miangas hingga Pulau Rote, asik weh yang mendengarkan kita di siang ini. Lagu tadi dari Maya ini saya pilihkan dari Muksina Latas ya, untuk ini penyanyi aslinya, asik, orisinil. Silakan yang lain lagi pendengar yang mau ikut bergabung di line telepon kami yang biasa juga boleh di studio ya, di 0984-22074 atau di WhatsApp kami di 0813-5494-419. Tadi salam-salamnya juga untuk Diren. Ini Mama Bagus juga belum masuk, Putra Rema, Putra Tunggal ya. Siapa lagi nih, Mama Novel, terus Mama Ayu, Bunga Kudiomi, mungkin Paman Yote ini juga. Pokoknya semua-semua saja lah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, asik. Oke, silakan yang mau ikut bergabung langsung saja. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, benar sekali. Silakan Bang Luhut.
2: Langsung tahu ya.
0: Ada nomor namanya soalnya. Oke, lanjut.
2: Dengan Mega.
0: Terserah saja mau dengan siapa, yang pasti kita tetap hadir ya. Silakan Bang Luhut. Langsung saja, siapa, apa namanya, merequest lagu apa, salam-salamnya untuk siapa?
2: Oh, lagunya kalau yang dari Mika dan Lesti.
0: Dari siapa?
2: Dari Lesti.
0: Lesti?
2: Iya.
0: Oke, judulnya apa?
2: Mimpi Manis.
0: Mimpi Manis. Salam-salamnya untuk siapa Bang Luhut?
2: Salamnya yang ini Dwi apa ini?
0: Yang pasti bukan Abang Manu atau Bung Hari ya.
2: Udah jelas suara gigi, suara cewek mata.
0: Iya, oke. Tidak penting mungkin ya. Lanjut aja Bang Luhut, salam-salamnya untuk siapa?
2: Salamnya yang pertama buat Kenja, jadi Ren, Amo, ada itu Mama Bagus, Mama Ina, Mama Sipa, Mama Rumrawer, Mama Ekran juga. Ada Bunda Ina, ada Bunda En, Nona Fika, Pak Junedi, Bang Putra Kamoro, Bang Roca Mudi. Dan buat si masing-masing saja lah, lagi mendengarkan.
0: Oke, baik.
2: Ada lagunya itu?
0: Iya, ada. Oke Bang Luhut, terima kasih, selamat siang. Dari Bang Luhut, terima kasih sudah ikut bergabung ya. Kita main tebak-tebak suara yuk. Ya tapi memang suara kita agak-agak mirip ya. Ini dengan Dwi ya, saya sudah jarang hadir memang untuk pendengar. Tapi selama satu bulan ini akan saya hadir di ruang dengar Anda agak lebih sering dari bulan-bulan sebelumnya. Agak mirip-mirip memang ya suara saya dengan Mbak Mega dan juga dengan Mbak Suci ya, itu agak-agak mirip. Oke Bang Lu, terima kasih. Lagunya Ditunggu Mimpi Manis ya, nanti saya hadirkan dari siapa nih, Lesti ya. Yang lain lagi pendengar silakan yang mau ikut bergabung ya, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, silakan saja mau request lagu apa. Mau apa ya? Mau salam-salam juga boleh. Halo, selamat siang. Pro Dangdut siapa di mana?
3: Aduh, halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga.
3: Adek Mega?
0: Bukan.
3: Siapa dulu? Dengan siapa?
0: Dengan siapa yuk?
3: Nggak tahu, belum pernah ketemu.
0: Iya betul, langsung saja. Ini dengan ibu siapa di mana?
3: Dengan Bunda Ima deh.
0: Di mana Bunda Ima?
3: Di Momere. Adek.
0: Oh di Momere, orang Momere, selamat siang. Silakan
3: iya,
0: Bunda
3: selamat
0: Ima.
3: Siang dan salam kenal juga.
0: Siap, salam kenal juga. Oke, okay. Bunda Ima mau request ya. Lagu apa ini?
3: Oh, kalau begitu Potret Kenangan aja dah. Dari Leo Aldi ya.
0: Potret Kenangan, iya Leo Aldi.
3: Iya, kalau okay. Adek lupa ya lihat potretku aja di situ.
0: Asik. Oke, okay. Untuk siapa ini lagunya ya, Potret Kenangan
3: salamnya
0: ini?
3: Salamnya pertama buat adek yang bertugas di siang hari ini ya. Selamat siang, selamat bertugas dan salam kenal. Semoga sehat selalu adek, tetap semangat. Ada Mbak Senja, Mbak Senja di Nabire, ada Mama Bagus sekeluarga juga, selamat siang. Ada Bang Kevin di Jayapura, Kak Minggu juga di Jayapura. Ada Putra Tengah di Fakfak dan semua pendengar setia yang ada di Nabire semuanya. Tanpa terkecuali, selamat siang, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat adik yang cantik, salam kenal.
0: Terima kasih. Selamat siang, yes. Bunda Ima. Dari Momere, orang Momere. Wis, luar biasa ya. Selamat siang, Bunda Ima. Lagunya ditunggu ya, Potret Kenangan dari Leo Aldi. Iya, selamat siang saja untuk semuanya. Selamat berapa saja siang hari ini yang mau ikut bergabung, langsung saja lagi sebelum saya putarkan lagu yang sudah direquest. Halo, selamat siang. Siapa di mana?
4: Ya, selamat siang, Mbak Dwi, kembali dengan Senja.
0: Oh iya, silakan Senja langsung saja, lagu apa?
4: Iya, lagunya dari Abin Nesti, Mbak.
0: Dari siapa?
4: Abin Nesti.
0: Oh, oke.
4: Okay. Iya, yang berjudul Dasyat.
0: Dasyat, oke, baik.
4: Iya.
0: Salam-salamnya untuk siapa?
4: Mbak Dwi, sehat-sehat selalu, Mbak Dwi.
0: Terima kasih.
4: Dan juga Allah SWT. Salam-salamnya buat yang bercanda buat Bunda Ima di Momere, Bang Luhut, terus Marcel tadi ya. Oke, salam kompak selalu dari Senja. Oke Mbak.
0: Oke, terima kasih. Iya, selamat siang, terima kasih Senja. Dari Senja, terima kasih sudah ikut bergabung ya. Katanya salam balik untuk Bunda Ima dan juga tadi ada siapa tadi, Marcel ya. Oke pendengar silakan yang mau ikut bergabung, yang lain lagi. Silakan saja, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu ya. Di line telepon kami 0984-22074 dan juga di WhatsApp kami boleh di 0813-5494-419. Oke deh pendengar, sembari menanti saya putarkan dulu lagu yang sudah di request ya. Yang mau ikut bergabung setelah beberapa lagu ini saya hadirkan. Dan juga untuk Anda semuanya selamat siang jelang sore. Selamat berapa saja untuk Anda semuanya, tetap semangat ya. Oke pendengar, ada Muksin Alatas dengan Maya, juga ada lagunya Lesti dengan Mimpi Manis, ada Potret Kenangan dari Lealdi dan Dasyat dari ABM Ngesti.

101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini. Pro 1 RRI Nabire.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nabire siang ini.
1: Ya baik mendengar, pukul 15 lebih 9 menit saat ini kami hadirkan di Ruang Dengar Anda Talk Show bersama dengan Komandan Kodim 1705 Nabire.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara Talk Show RRI. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami bersama Letkol Arhanud Dwi Palwanto terkait dengan HUT TNI ke-81. Seperti apa keseruannya nanti kita akan bersama dengan narasumber kita. Saya perkenalkan Letkol Arhanud Dwi Palwanto.
3: Silakan. Ya. Ya. Terima kasih, ya. Bang Jeff. Biar kita
2: lebih akrab.
3: Ya, betul. Izin memperkenalkan diri, nama kami Dwi Palwanto Tirta Mentari. Tirta Mentari, kami Letkol Arhanud. Kemudian kami abiturien Akmil 2006. Sementara jabatan kami di Kota Nabire ini sebagai Komandan Kodim 1705 Nabire.
2: Ya. Banyak orang mungkin sebelum kita masuk ke dalam kutian ini sendiri, banyak orang mungkin belum mengetahui apa perbedaan Arhanud, kemudian apa perbedaan infanteri. Karena ini memang keseringan orang ketika Dandim atau mungkin TNI itu ada infanterinya, ada Arhanudnya.
3: Oke, terima kasih Mas. Jadi memang dalam TNI sendiri itu ada banyak korps. Jadi ada bagian-bagian khusus seperti kayak infanteri itu pasukan berjalan kaki. Kemudian Arhanud itu terkait dengan artileri pertahanan udara. Jadi ada pos-pos yang memang itu bisa diisi oleh kayak kami atau pos-pos yang hanya bisa diisi oleh infanteri. Seperti kayak Komandan Kodim, ini bisa diisi dari infanteri, bisa diisi dari Arhanud, bisa. Demikian. Mungkin bingung, ini ada infanteri atau
2: kebanyakan mereka pada bertanya terkait infanteri. Sudah berapa lama Bang di Nabire, karena mungkin masyarakat juga belum terlalu banyak tahu.
3: Iya. Kalau saya di sini baru sih ya, baru 10 bulan ya. Jadi masih ini juga butuh adaptasi ataupun ya kenal-kenalan dari Mas Jeff tuh.
2: Oke. Dari 10 bulan di sini sudah seperti apa melihat Nabire, dan sebelumnya Abang gimana?
3: Sebelumnya kami di Jayapura, kami di staf personel Kodam 17 Cendrawasih.
2: Melihat Nabire selama 10 bulan.
3: Kalau Nabire menurut saya banyak prospek yang bisa kita eksplor. Jadi ini salah satu kota yang menjanjikan, kabupaten yang menjanjikan, dan tentunya kedepannya pasti akan maju.
2: Itu optimisme.
3: Harus optimis.
2: Baik. Tahun ini berarti HUT TNI pertama yang di Abang ikuti di Nabire.
3: Iya, betul.
2: Ke-81 dan TNI hadir untuk rakyat.
3: Iya.
2: Memaknai HUT TNI ke-81 tahun ini, kalau bisa dibilang cukup dewasa, 81. Seperti apa Abang melihat Kodim 1705 Nabire berkontribusi untuk benar-benar hadir untuk masyarakat?
3: Ya, terima kasih Bang ya. Memang TNI itu hadir untuk rakyat, dan TNI itu berasal dari rakyat, sehingga kita harus memberikan manfaat untuk rakyat. Untuk dalam HUT TNI yang ada sekarang ini, kita menyelenggarakan beberapa kegiatan yang sekiranya itu kita bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, seperti kegiatan mangrove kemarin. Kemarin kita sudah melaksanakan mangrove, penanaman mangrove. Diharapkan abrasi yang terjadi di Pantai Samabusa, ya kita tidak bisa keseluruhan mengatasi tidak, tapi dari sedikit demi sedikit kita berusaha untuk abrasi ini bisa kita kurangi dengan penanaman mangrove tersebut.
2: Saya lihat juga Bang, waktu awal-awal ke Nabire langsung kemudian terjun ke OYH, membersihkan begitu banyak sampah di situ. Apakah ini juga bukti kehadiran seorang Dandim 1705 untuk bisa kemudian di masyarakat memperkenalkan bahwa TNI itu benar-benar hadir?
3: Itu ya salah satu upaya kita, bahwa kita juga ada kepedulian pada masyarakat. Dan pasar ini kan salah satu titik sentral. Dan pasar ini terletak di mukanya Nabire.
2: Ikon lah.
3: Ikon, ya betul. Jadi kita memang harus kira bereskan, kita rapikan. Pada saat itu memang kita lihat, oh ini kok kurang rapi. Ayo kita ajak bareng-bareng. Tidak hanya untuk Kodim saja tidak, karena ini milik kita semua.
2: Yeah.
3: Makanya pada saat itu kita ajak dari kepolisian juga, dari teman-teman dari RRI, dari teman-teman semuanya kita ajak bareng-bareng. Kita tidak pingin kita menjadi, oh ini gawenya siapa ini? Atau yang harus naik, yang dapat nama siapa? Tidak. Kita pingin ini kota kita, ya ayo kita kerjain bareng-bareng gitu. Kita buat kesejahteraan kota bareng-bareng, tidak usah, oh ini namanya siapa, namanya siapa. Tidak. Mari kita ada inisiasi untuk kita bareng-bareng, ayo kita bareng-bareng.
2: Baru-baru itu abang baru datang ya, dapirnya langsung
3: Wah.
2: turun ke sana.
3: Oke.
2: Di HUT TNI ini tentunya ada berbagai perlombaan
3: Ya.
2: yang dilaksanakan, dan ini juga seperti yang kami lihat banyak yang menyentuh kemudian dengan masyarakat,
3: Ya.
2: banyak aksi sosial yang juga dilakukan.
3: Ya.
2: Apa saja abang yang memang aksi-aksi yang dilakukan oleh Kodim khususnya TNI
3: Ya.
2: secara keseluruhan di Nabire?
3: Kalau untuk yang aksi sosial ini yang menyentuh masyarakat itu ada kegiatan karya bakti seperti kemarin yang penanaman mangrove di pantai, kemudian kita ada bersih-bersih pasar, kemudian kita ada kegiatan-kegiatan lain seperti lomba, lombanya ada lomba jurnalistik. Besok kalau salah, besok atau nanti malam ya, itu ada lomba domino.
2: Domino.
3: Oh, domino. Jadi teman-teman atau masyarakat yang hobinya
2: Jago.
3: domino harus disalurkan. Bisa daftar ke Denpom itu. Jadi kita juga berharap keakraban tidak ya dengan main. Dari main itu kan bisa ada komunikasi,
2: Komunikasi, ya.
3: mungkin ada permasalahan-permasalahan
2: Ya.
3: yang bisa disampaikan. Mari kita selesaikan bareng-bareng. Ada domino, kemudian kita ada senam kreasi hari Sabtu besok. Jadi untuk anak-anak ataupun rekan-rekan yang punya kecintaan terhadap seni itu bisa ikut untuk meramaikan supaya tidak hanya HUT TNI mulu terkait tentang militer saja. Tidak, mari kita angkat budaya lokal supaya bisa dikenal ataupun bisa digaungkan di medsos biar orang luar tuh tahu bahwa di sini tuh banyak sekali tari-tari yang perlu kita eksplor dan kita harus dorong ini supaya banyak masyarakat ataupun di luar Nabire itu tahu bahwa Nabire itu luar biasa.
2: Ya, itu yang poinnya di situ
3: Ya,
2: ya.
3: betul.
2: Abang, kalau kami yang sudah bisa dibilang sudah sesepuh
3: Iya.
2: di dalam media sudah paling lama, jarang kami melihat ketika HUT TNI
3: Ya.
2: kemudian itu mengangkat lomba jurnalistik,
3: Ya.
2: terus kemudian lomba tari kreasi.
3: Ya.
2: Ini mengangkat mungkin selama ini kayak jurnalistik. Sering media itu mendukung kegiatan-kegiatan apapun di
3: Ya.
2: Nabire, terutama kegiatan TNI, tapi mungkin ini yang menjadi rangkaian lomba yang kami lihat luar biasa.
3: Ya.
2: Apa ini Pak Abang yang jadi inisiasi
3: Ya.
2: untuk melaksanakan lomba jurnalistik,
3: Ya.
2: kemudian tari kreasi, karena ini juga
3: Betul.
2: berkaitan dengan budaya,
3: Ya.
2: mengangkat budaya Nabire.
3: Yang pertama untuk yang jurnalistik, kita tahu bahwa dalam tugas kita tentunya kita membutuhkan insan media untuk menggaungkan itu dan kita sangat sering bekerja sama
2: Betul.
3: dan kita ingin membuat apresiasi juga untuk rekan-rekan media bahwa tentunya tulisan dari rekan-rekan media ataupun liputan dari rekan-rekan media itu akan berpengaruh pada masyarakat.
2: Setuju.
3: Sehingga kita coba push, kita melaksanakan lomba di mana mungkin ada sisi-sisi yang tidak diketahui oleh masyarakat yang sudah dikerjakan baik awak media ataupun dari
2: Laku
3: TNI
2: sendiri, ya.
3: ini kemanunggalan dengan
2: Ya.
3: masyarakat itu tidak tidak tereksplor. Masyarakat tidak tahu karena masyarakat cenderungnya kalau cari berita-berita yang kontroversial
2: Betul.
3: ataupun yang negatif
2: Ya.
3: itu cepat sekali
2: Ya,
3: untuk
2: betul.
3: viral. Tapi
2: Naik
3: kalau
2: ya.
3: yang sifatnya positif itu kadang orang ah ini apa sih
2: Ya.
3: gitu. Tapi memang dengan ada lomba ini kita mencoba menggali bahwa media ini berperan penuh dalam memberikan meng apa namanya
2: Informasi.
3: amplifikasi terkait dengan hal-hal yang positif. Dan kita ingin buat apresiasi untuk rekan-rekan media juga sudah membantu kita TNI maupun daerah juga untuk menyampaikan sifat-sifatnya apa namanya program-program yang sifatnya positif.
2: Bukan
3: Kemudian
2: saja yang
3: terkait
2: viral ya.
3: ya terkait lomba lomba apa
2: Tari
3: namanya
2: kreasi.
3: tari kreasi kita memang sedang kecil-kecilan kecil-kecilkan kita pilot project untuk yang sekarang ini kita harapkan kita akan sering buat tari kreasi ini supaya masyarakat ini bisa melestarikan budaya yang ada di Nabire ini. Saya kemarin pada saat kita apa namanya kegiatan dengan rekan-rekan yang dari Maluku itu makan makan
2: Batita,
3: ah, makan
2: ayah.
3: batita itu. Maluku, teman-teman dari Maluku itu mereka punya apa namanya patita.
2: Ya,
3: Nabire sendiri
2: punya,
3: punya apa?
2: ayah, betul.
3: Dan pasti ada, cuma perlu kita eksplor. Dengan adanya eksplor itu, kita bisa mendatangkan masyarakat atau mendatangkan wisatawan untuk hadir. Oh, ini hal yang luar biasa untuk bisa dilihat, sehingga bisa memutar roda perekonomian. Begitu.
2: Itu poinnya
3: Iya,
2: mengapa dilaksanakan kan?
3: kita ingin mengeksplor apa namanya kesenian rakyat yang ada di sini. Mari kita jangan
2: Ya,
3: yang dari Maluku ada, dari Nabire ini
2: tapi itu
3: malah
2: ada, betul.
3: belum kita eksplor.
2: Ya,
3: Seperti itu.
2: supaya ada ciri khas
3: Betul,
2: tersendiri dari
3: ya.
2: Nabire. Kegiatan bukan cuman lomba, bukan cuman tari kreasi, tetapi ada juga pangan murah
3: Iya,
2: atau bazar
3: betul.
2: murah ya,
3: Betul, iya,
2: bazar
3: betul.
2: murah.
3: Betul, betul.
2: Terus kemudian juga ada kemarin donor darah.
3: Iya, betul.
2: Apakah ini juga menjadi program TNI secara terpusat? Karena kemarin
3: Betul.
2: sepengetahuan kami itu dilaksanakan terpusat
3: Iya.
2: se-Indonesia dan Kodim melaksanakan
3: Iya.
2: juga.
3: Ini satu program dari pemerintah dari Mabes TNI supaya menggalakkan basar di seluruh Indonesia, kemudian donor. Tentunya dengan basar ini kita akan meringankan beban masyarakat yang mungkin kurang mampu untuk membeli bahan makanan pokok itu mahal. Dengan adanya basar, kita kan bisa turunkan sedikit dari harga pasar sehingga masyarakat yang sekiranya kurang mampu bisa beli. Kita kemarin ada 16 stand dari Poktan juga datang juga, dari UMKM juga hadir. Dan pada saat siang hari, sudah habis semua
2: Sudah
3: nih.
2: habis, betul.
3: Wih, berarti luar
2: Antusias
3: biasa.
2: juga dari awal kami pantau itu pada pengen beli itu dari awal, padahal belum dibuka.
3: Ya. Memang stoknya terbatas,
2: Stoknya
3: kemudian langsung
2: terbatas,
3: habis
2: betul.
3: semua. Ya, kita berharap bisa meringankan sedikit lah untuk
2: Oke.
3: masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar.
2: Ya, untuk donor darah sendiri memang
3: Untuk
2: sudah
3: donor darah
2: produk
3: juga
2: utama.
3: kita berharap bisa membantu masyarakat. Kayak kemarin kita ada kejadian orang butuh darah itu susah sekali. Sekiranya dengan ada donor darah ini kita bisa membantu rekan-rekan juga yang membutuhkan darah. Karena di Papua Tengah ini saya rasa belum ada PMI ya.
2: Ada,
3: Oh,
2: cuman
3: sudah.
2: ada, sudah ada, sudah ada. Cuman memang belum terlalu masif
3: Oh,
2: pergerakannya.
3: ya. Ya.
2: Baik,
3: Ya.
2: baik, Abang. Cukup menarik karena
3: Ya.
2: ini HUT TNI kali ini pertama bagi Abang, tapi sudah banyak
3: Ya.
2: melaksanakan berbagai kegiatan.
3: Ya.
2: Yang saya menarik adalah untuk tema kita,
3: Ya.
2: yaitu TNI hadir untuk rakyat.
3: Ya.
2: Sejauh pemahaman Abang mengenai Abang sudah bertugas di tanah Papua, terus kemudian Abang sudah melihat berbagai fenomena yang ada di Papua ini sendiri dan dinamikanya ya up and down. Untuk tema kita sendiri, TNI hadir untuk rakyat. Seberapa jauh TNI ini benar-benar berperan untuk warga masyarakat sendiri?
3: Terima kasih, Bang. TNI hadir untuk masyarakat, sebenarnya kita sudah hadir dari lama.
2: Betul.
3: Cuma memang untuk amplifikasinya ataupun lebih dikenal oleh masyarakat itu kita masih butuh dari rekan media.
2: Setuju.
3: Seperti yang di wilayah pegunungan, kita punya Wampilamo. Jadi air bisa mendatangkan terang. Itu ada di beberapa distrik yang ada di pegunungan sudah dilaksanakan, tapi kemungkinan gaungnya tidak,
2: Dia
3: ya
2: tersampaikan
3: tidak
2: ya,
3: disampaikan.
2: betul.
3: Padahal hal seperti itu harus disampaikan supaya masyarakat itu tahu bahwa negara itu hadir melalui TNI ini bisa membawa terang untuk masyarakat yang ada di gunung maupun kita sekarang ada mungkin sumur bor dan lain-lain, dan itu memang harus diinfokan kepada masyarakat. Dan kita berharap ini juga tidak hanya slogan saja, setiap insan TNI yang ada di tanah Papua ini khususnya bisa hadir untuk masyarakat, bisa menyelesaikan permasalahan ada di masyarakat tersebut. Ya.
2: Saya menarik tadi Abang bilang terkait dengan sumur bor, berarti
3: Ya.
2: ini kan saya singgung sedikit
3: Ya.
2: mengenai kemanunggalan menunggal air
3: Ya, betul.
2: dan juga ada program yang memang program presiden
3: Ya.
2: mengenai jembatan Garuda gitu.
3: Ya, betul.
2: Seberapa jauh Abang melihat ini terrealisasikan di
3: Ya,
2: Nabire dan
3: terima kasih.
2: seberapa manfaatnya untuk warga masyarakat karena kemanunggalan air ini sendiri sangat berarti
3: Betul.
2: untuk warga masyarakat.
3: Betul. Kalau manunggal air dari Bapak Kasat menyampaikan kita harus memberikan manfaat terkait dengan air ini. Kita juga berusaha untuk bisa membantu masyarakat. Memang kita ada keterbatasan alat, kita sedang berusaha untuk bisa kita punya alat sendiri
2: Ya.
3: sehingga kita bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kira-kira ada masyarakat kampung yang butuh air, kita bisa bor di situ.
2: Ya.
3: Dan Mas doain lah supaya kita
2: Pasti kita
3: bisa
2: dukung.
3: segera punya alat,
2: Ya.
3: kita bisa bantu masyarakat lebih lebih jauh lagi.
2: Oke.
3: Demikian
2: Ya,
3: Mas.
2: untuk jembatan Garuda sendiri.
3: Oh, jembatan Garuda sendiri, memang kita ada progres jembatan Garuda. Jembatan ini bukan jembatan yang dalam skala besar,
2: Betul.
3: tidak. Memang itu untuk mengatasi keterisoliran dari tempat-tempat satu ke tempat lain. Kita sudah berapa buat? Kita ada 7 yang sudah kita buat, dan kedepannya akan ditambah terus supaya kita bisa membantu masyarakat yang terisolir, bisa mengantarkan anak-anak yang tadinya mutar jauh, bisa dipotong waktunya, ataupun mama-mama Papua yang mungkin kesusahan kayak seperti Waroki, mereka susah masuk
2: Benar.
3: masukin apa namanya, ada kendaraan masuk
2: Kendaraan,
3: susah
2: ya.
3: kan, bisa masuk, bisa apa, tanaman-tanaman seperti ubi-ubian bisa mereka jual gampang, demikian.
2: Dan kemarin ada tokoh agama di
3: Iya.
2: sana itu juga menyampaikan,
3: Iya.
2: saya termasuk kaget juga mereka sampaikan terima kasih karena selama ini mereka harus agak susah untuk
3: Iya,
2: kalau
3: betul.
2: akses jalan, nah, dari Jembatan Garuda itu
3: Iya,
2: terbantu.
3: iya.
2: Baik, Abang, di HUT TNI ke-81 ini
3: Iya.
2: tentunya saya dengar Kodim juga berpindah.
3: Iya,
2: Ya,
3: betul.
2: Kodim berpindah.
3: Betul.
2: Ini juga untuk sebagai
3: Iya,
2: sosialisasi
3: betul, betul.
2: kepada warga masyarakat
3: Iya.
2: biar paham saat
3: Ya,
2: ini untuk kantornya sendiri sudah berpindah
3: betul,
2: seperti itu.
3: betul,
2: Jadi bukan yang kantor lama.
3: betul,
2: Mungkin bisa disampaikan juga, Pak.
3: betul,
2: Kalau kantor ini sudah berpindah dan
3: ya,
2: nantinya akan di mana sebenarnya?
3: ya, oh, ya, oke, terima kasih, Mas. Ini kan sehubungan dengan adanya pembentukan Kodam baru di Papua Tengah.
2: Betul.
3: Jadi rencana ada pembentukan Kodam Mambrug, Kodam 29 Mambrug yang ada di Papua Tengah dalam waktu dekat, sehingga kantor yang seharusnya digunakan oleh Kodam karena belum ada
2: Ya.
3: menggunakan Korem.
2: Oke.
3: Kemudian Korem kemudian menggunakan kantor Kodim. Kodim sementara pinjam dari KNPI.
2: Oh, yang di Kota Lama.
3: Eh, betul.
2: Oke.
3: Jadi kalau ada teman-teman ataupun masyarakat ini baju lore kok banyak di sini? Kegiatan apakah?
2: Oh,
3: Oh,
2: iya, betul.
3: itu
2: Di
3: kita
2: Facebook banyak beredar.
3: itu dia.
2: Iya.
3: Kita pinjam dulu kantor KNPI. Memang kita kemarin sudah komunikasi dengan Pak Bupati. Pak Bupati sampaikan sudah, pakai saja sudah, karena di situ kan awalnya kurang
2: Tidak
3: terawat dengan
2: ya, tidak
3: baik,
2: selayaknya di
3: kurang terawat dengan baik, sudah banyak rumput-rumput
2: ya.
3: tinggi. Sekarang kita lihat sendiri kan sudah terbuka,
2: Ada rapi lebih rapi
3: rapi,
2: ya.
3: ya kita pinjam sama Pak Bupati, Pak Bupati langsung, udah langsung bersihkan.
2: Oh ya.
3: Kemudian kita juga harus komunikasi dengan KNPI juga karena
2: KNP.
3: yang punya kan, kita juga sudah membuat pernyataan peminjaman kepada KNPI, KNPI sudah mengokekan.
2: Ya.
3: Nanti ya kedepannya kita memang belum ada syukuran untuk buka kantor,
2: Ya.
3: belum, karena masih kita rehab-rehab dan lain-lain. Kalau sudah oke, sudah siap untuk bisa menerima Mas Jeff,
2: Ya.
3: nanti kita panggil itu,
2: Siap,
3: kita buat
2: siap.
3: acara syukur-syukuran, mungkin doa doa buka ini pindah
2: Saya dengar
3: kantor.
2: kabar kalau nanti Kodam 29
3: Iya.
2: Mambrug itu akan diresmikan bersama dengan HUT TNI
3: Iya.
2: tanggal 5 Oktober.
3: Iya.
2: Apakah ini juga nanti Kodim juga sama untuk peresmian tempatnya di tanggal itu? Karena kita lihat ini bertepatan dengan
3: Iya.
2: betul HUT TNI.
3: Nanti kalau Kodim nanti kita setelahnya.
2: Ya, setelahnya.
3: Iya.
2: Ya.
3: Kodam dulu disemikan baru
2: Ya,
3: kita nanti.
2: oke, baik. Ditunggu undangannya.
3: Iya,
2: Ya,
3: siap.
2: baik, baik. Baik, Abang, untuk di HUT TNI ini
3: Ya.
2: juga saya dengar ada kunjungan ke Wakauri.
3: Ya.
2: Itu juga ada kunjungan. Apa ini program rutin atau memang ini sudah direncanakan oleh
3: Enggak.
2: Kodim sendiri?
3: Nah, kita memberikan perhatian juga untuk warakauri
2: Ya.
3: kita. Memang mungkin dalam beberapa tahun terakhir mereka tidak kurang terperhatikan. Mari kita membuat rencana, kita akan buat rutin
2: Ya.
3: karena warakauri ini kan dulu pendahulu kita juga
2: Betul.
3: yang membentuk Kodim ada sekarang, salah satunya perannya dari warakauri ini, sehingga kita perlu memperhatikan juga kesejahteraan dari para KORI ini. Ya, jadi
2: Ya.
3: kita buat rutin, nanti ada pemberian sembako ataupun kita datangkan mereka senior-senior ini
2: Ya.
3: dari pensiunan juga kita ajakkan diskusi terkait mungkin masalah-masalah yang ada di KODI ataupun di kota yang sekiranya bisa kita dapatkan solusi untuk penyelesaian tersebut.
2: Untuk HUT TNI sendiri di tahun ini, apa Kodim bekerja sama dengan Korem juga atau seperti apa Abang lihat untuk pelaksanaannya
3: Ya,
2: sendiri?
3: jadi kalau pelaksanaan HUT TNI yang ada di wilayah Nabire ini dikoordinir seluruhnya oleh Korem.
2: Korem ya.
3: Jadi Korem nanti membagi kegiatan masing-masing, punya mungkin dari Lanal ada
2: Ya.
3: kegiatan sendiri, dari Kodim ada kegiatan sendiri, itu yang mengkoordinir semuanya dari Korem.
2: Korem ya. Berarti memang sudah ada bagian-bagiannya.
3: Betul, betul.
2: Oke, baik. Baik ya pendengar dan pemirsa, kita jeda sejenak. Nah, kita akan lanjutkan setelah beberapa pesan berikut ini.

0: Ya, masih bersama kami dalam talk show terkait dengan HUT TNI ke-81. Dan tadi sudah banyak Abang berbincang terkait kegiatan TNI di tahun ini. Terus kemudian bagaimana kegiatan ini juga bisa bermanfaat bagi warga masyarakat. Yang saya ingin tanyakan lagi nih, Bang. Tentunya di dalam kegiatan ini semua TNI terlibat. Kebersamaan TNI di HUT ini, Abang sendiri melihat seperti apa? Karena tentunya ini melibatkan banyak matra. Tidak saja TNI Angkatan Darat, tetapi Angkatan Laut juga hadir. Seperti kemarin Bazar, mereka terlibat. Dan lain kegiatan lainnya juga terlibat. Abang melihat kebersamaan ini seperti apa? Dan apakah ini membuat TNI itu benar-benar dilihat masyarakat bahwa TNI itu benar-benar bersatu?
1: Jadi kita memang TNI ini kan banyak matra, ada yang Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Jadi setiap kegiatan kita kolaborasi dengan rekan-rekan ini, mau kegiatan karya bakti ataupun basar, kita satu, walaupun ada beda-beda warna tapi kita tetap satu TNI. Dan kita berharap juga kita akan terus solid terus untuk bisa mendukung masyarakat yang ada di Nabire.
0: Karena hubungannya juga terlihat sangat harmonis ya, Bang, ya, karena memang TNI meskipun matranya banyak, tetapi kebersamaan itu
1: betul.
0: menjadi yang paling utama.
1: Kita juga sering dukung kayak kepolisian,
0: betul.
1: kami Dandim dan Lana, kita dukung teman kami Kapolres,
0: Kapolres.
1: ada unjuk rasa kita temani semua,
0: Turun
1: gitu kan,
0: sama-sama ya,
1: turun
0: Bang, ya.
1: sama-sama, itu bentuk kita keakraban kita.
0: Kalian, ya.
1: Kalau kita sama-sama, saya yakin bisa kita selesaikan semua permasalahan yang ada.
0: Iya, baik. Abang, untuk kegiatan HUT TNI sendiri ke-81 tahun ini, masih ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya atau tidak, Bang? Karena biasanya mungkin ada, kalau dari beberapa tahun lalu itu mungkin ada bedah rumah atau mungkin ada bantuan-bantuan kepada masyarakat seperti itu.
1: Jadi untuk rangkaian kegiatan HUT TNI nanti diakhiri dengan pelaksanaan upacara, sedangkan kemudian ada lanjutan kegiatan kami TMMD.
0: Masih ada
1: Ya,
0: TMMD.
1: TMMD mulai minggu kedua Oktober kita mulai pembangunan, ada berapa titik di daerah Wanggar, ada gereja, kemudian ada perumahan yang tidak layak huni, kemudian ada sumur bor yang harus kita buat juga di sana. Kira bisa bermanfaat untuk masyarakat.
0: Berarti dalam rangkaian. Tapi TMMD itu kan bukan saja HUT TNI ya, Bang.
1: Iya, tiap
0: Tentunya
1: ya,
0: tiap tahun
1: tiap tahun ada, ya.
0: berlangsung terus
1: Langsung.
0: ya. Baik, baik.
1: Dan kita juga mengajak masyarakat, ini bukan hanya kegiatan TMMD ini bukan untuk hanya TNI saja, tidak. Masyarakat yang pingin berperan di situ, ayo kita bareng-bareng kita bangun masyarakat kita, desa-desa ataupun distrik yang kiranya perlu kita bangun bersama, ayo dari baik dari masyarakat maupun dari swasta yang mau ikut nimbrung di situ bareng-bareng kita untuk tema ini, ayo kita, saya mengajak untuk bareng-bareng.
0: Bersama-sama ikut terlibat ngopi bareng ya, Bang.
1: Boleh, boleh, boleh. Jadi kalau umpamanya masyarakat, oh saya membantu di situ ada kekurangan sumur, oh silakan, silakan. Jadi tidak mungkin juga TMMD, tapi kita berharap kita bisa merangkul seluruh masyarakat yang pingin tergerak hatinya untuk bisa kita membantu masyarakat yang ada di daerah Wanggar. Nanti kita sangat terbuka, kita sangat berharap atau
0: Berharap bisa.
1: dari teman-teman semuanya.
0: Jadi untuk warga Wanggar, untuk kampung atau distrik, siap-siap nih, Bang, ya. Nanti ada tim MD masuk dan ini jadi bisa dimanfaatkan untuk mungkin ada rumah yang dapurnya agak rusak, minta bantuan ketika tim MD itu. Baik, Bang, untuk acara puncak ke HUT TNI sendiri ini akan dilaksanakan di mana dan nanti rencananya melibatkan siapa saja nih, Bang?
1: Kalau pelaksanaannya kita upacara biasa saja.
0: Upacara biasa.
1: Upacara HUT nanti akan melibatkan dari masyarakat juga, akan kita undang juga untuk kegiatan tersebut. Kemudian nanti ada penyerahan hadiah-hadiah yang sudah dilaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Pelaksanaannya nanti di lapangan Sabta Marga
0: Sabta
1: Kodim,
0: Marga ya.
1: betul.
0: Baik. Nanti nanti ada apa? Ada aksi-aksi apa, Bang? Mungkin ada biasa mungkin ada tembakan meriam
1: Betul,
0: atau
1: betul.
0: apa?
1: Kalau tahun ini kita sudah ada himbauan dari Mabes TNI untuk menyiarkan secara sederhana, karena kita sementara dalam penanganan bencana kan banyak
0: Bencana, ya.
1: titik-titik bencana di Indonesia. Kita juga sedang karhutlah juga di
0: Karhut
1: tempat
0: lah,
1: kita.
0: ya betul.
1: Jangan kita apa euforia, sedangkan teman kita sedang kesusahan.
0: Ya.
1: Makanya dilaksanakan dengan sederhana, tapi tidak mengurangi esensi dari kegiatan HUT tersebut. Ya.
0: Rangkaian kegiatannya soalnya sudah benar-benar bersama
1: Ya,
0: masyarakat, terus
1: betul.
0: kemudian bermanfaat juga untuk
1: Ya.
0: masyarakat. Jadi kegiatan puncaknya upacara
1: Ya.
0: saja ya. Baik. Bang, mungkin menutup talkshow kita pagi
1: Ya.
0: hari ini. Dan juga tentunya ini jadi pesan untuk warga masyarakat, bagaimana TNI hadir
1: Ya.
0: di tengah-tengah masyarakat, kemudian bagaimana TNI bisa juga menjadi orang yang dibutuhkan di masyarakat.
1: Ya.
0: Mungkin ada pesan dan juga harapan kepada TNI secara khusus di seluruh Papua Tengah, di seluruh tanah Papua, untuk bisa benar-benar bersama rakyat.
1: Ya, terima kasih Bang Jeff. Saya berharap bahwa TNI ini bisa menampilkan wajah yang baik. Kemudian kita berharap masyarakat juga percaya dengan kita bahwa kita niat kita hadir itu untuk sepenuhnya membantu masyarakat. Karena kita dari rakyat juga, kita hadir untuk rakyat. Kita berusaha untuk di mana ada TNI di situ kita bisa mengatasi permasalahan rakyat yang ada di sekitar situ. Jadi kita berharap apabila ada TNI datang di situ, jangan langsung sentimennya langsung negatif. Wah, ada militerisme atau tidak? Kita di situ berusaha untuk menciptakan keamanan, untuk mengatasi kesulitan yang ada di sekitar situ. Jadi jangan masyarakat mungkin ada stigma negatif terhadap TNI ini. Kami berharap masyarakat bisa menghilangkan itu, karena kita hadir bukan untuk terkait dengan kekerasan, tidak. Kita berusaha untuk memberikan kenyamanan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan bisa mengatasi kesulitan masyarakat, baik melalui mandunggal air ataupun bersatu dengan alam, dan memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni, ataupun dari rumah-rumah ibadah yang perlu kita bantu. Itu yang kami harapkan, demikian.
0: Untuk anggota TNI sendiri,
1: Ya.
0: ya ada pesan khusus Bang di HUT TNI ke-81 ya?
1: Anggota TNI masih?
0: Untuk anggota
1: Ya.
0: semua TNI yang ada di tanah Papua,
1: Ya.
0: ada pesan khusus?
1: Kami mengucapkan selamat HUT TNI ke-81. Ini merupakan kebahagiaan kita semua, kesukaan kita semua. Mari dalam HUT TNI ke-81 ini, TNI lebih bisa hadir untuk rakyat, memberikan solusi bagi masyarakat sekelilingnya, dan kita bisa menampilkan wajah TNI yang sebenarnya, bahwa kita adalah pelindung untuk masyarakat kita, dan tidak ada stigma negatif yang ada melekat pada kita. Dan kita berharap pada seluruh rekan-rekan semua bisa menjaga marwah ini dan bisa melaksanakan

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik pendengar, kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Nasional, Warta Berita Daerah Nabire, maksud kami sore ini edisi Jumat 2 Oktober 2026.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Yayasan Honai Generasi Unggul Papua terus memperluas jangkauan pelayanan melalui kolaborasi dengan pemerintah, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama KPK memperkuat pembenahan tata kelola pemerintahan dengan menitikberatkan pada sejumlah sektor yang berdampak terhadap pelayanan masyarakat.
1: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Pendidikan menjadi salah satu kunci dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Karena itu, Yayasan Honai Generasi Unggul Papua terus memperluas jangkauan pelayanan melalui kolaborasi dengan pemerintah, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal. Berikut laporan selengkapnya bersama Robi Vanindi.
3: Yayasan Honai Generasi Unggul Papua secara konsisten menegaskan komitmennya untuk memajukan dunia pendidikan di tanah Papua. Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan ini berfokus pada pembentukan sumber daya manusia SDM Papua yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang kuat berlandaskan iman serta mampu hidup mandiri. Ketua Yayasan Honai Generasi Unggul Papua yang dipercayakan untuk mengelola Mepo Boarding School, Nehes John Falo, menegaskan bahwa pendidikan yang dihadirkan oleh pihaknya dirancang untuk menjawab tantangan zaman tanpa mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal. Melalui berbagai program pembinaan dan pembelajaran, yayasan ini berupaya membekali anak-anak Papua agar siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Menurutnya, pendidikan bermutu menyediakan akses pembelajaran yang relevan, kurikulum yang adaptif, serta tenaga pendidik yang berdedikasi untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang setara dan berkualitas. Pembentukan karakter menanamkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kepemimpinan, dan rasa cinta terhadap tanah air, serta kebudayaan lokal Papua. Penguatan iman mengintegrasikan nilai spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari guna membentuk fondasi moral dan etika yang kokoh bagi para generasi muda. Kemandirian membekali para siswa dengan keterampilan praktis agar siap melangkah ke dunia kerja atau membuka lapangan kerja baru secara mandiri.
4: Kami mau memastikan bahwa ketika anak-anak kami tamat, kalau mereka mau sekolah, mereka tidak mencari jalan lain. Kami takut mereka salah jalan. Dengan apa yang sudah dicanangkan, ini terus dilakukan agar anak-anak yang ada di tanah negeri ini, 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah ini, benar-benar mendapatkan akses pendidikan yang mudah, murah, dan berkualitas.
3: Pengurus Yayasan Honai Generasi Unggul Papua menyampaikan bahwa filosofi Honai diambil sebagai simbol kehangatan, kebersamaan, dan tempat bernaung untuk belajar bersama. Dengan semangat tersebut, yayasan ini optimistis dapat terus melahirkan pilar-pilar masa depan Papua yang tangguh, berilmu, dan bermartabat. Robi Vanindi melaporkan.
1: Informasi berikutnya, pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama KPK memperkuat pembenahan tata kelola pemerintahan dengan menitikberatkan pada sejumlah sektor yang berdampak terhadap pelayanan masyarakat. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama KPK, BPKP, Kementerian Dalam Negeri, dan DPRP membangun sinergi untuk memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan di provinsi yang masih dalam tahap awal pembangunan. Kolaborasi tersebut menitikberatkan pada sejumlah aspek yang dinilai berdampak terhadap pelayanan masyarakat, termasuk perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Pemerintah daerah juga didorong memahami regulasi agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan. Gubernur Papua Tengah Mekina Wipasa ditemui awak media pada Kamis 1 Oktober 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah mengatakan, kerjasama dengan KPK menjadi bagian dari upaya pemerintah melihat berbagai kekurangan, sekaligus melakukan pembenahan untuk membangun pemerintahan yang lebih baik.
5: Jadi kita itu puji Tuhan ya, nah kita provinsi baru, terus kita dikasih kesempatan untuk bagaimana kita melihat kekurangan-kekurangan kita seperti apa, perlu yang terbaiki seperti apa, dan hari ini saya harap bersyukur karena ini sudah saatnya untuk kita maju ke depan. Dan hari ini Pak Maruli, kalau orang lama nih, orang baru, dia beliau orang lama yang membantu pemerintah-pemerintah di wilayah Papua ini. Beliau sudah mentoring kita, memberikan pandangan, arahan, petunjuk, dan pemerintah Papua Tengah kerjasama dengan KPK untuk bagaimana supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu kita cegah untuk bisa berbagi ke depan.
2: Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK RI Maruli Tua menekankan pentingnya membangun fondasi tata kelola sejak awal pemerintahan. Menurutnya, perencanaan dengan penganggaran perlu dilakukan secara cermat, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, hibah, serta mekanisme pokok pikiran DPRP.
6: Sekali lagi, karena ini masih periode-periode tahun awal, ya, kami memang menekankan bagaimana fondasi untuk dibangun sebaik mungkin, seserius mungkin, dan juga secermat mungkin. Dan fokus kami memang pada hari ini termasuk kemarin juga bagaimana di tiga area yang dampaknya signifikan terhadap pelayanan masyarakat dari tujuh area kami di MCSP, ya, rencana penganggaran PBJ itu ya betul-betul ya gubernur dan jajarannya DPRP cermat ya membaca memahami regulasi supaya tidak salah melangkah.
2: Maruli menambahkan hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam berita acara dan menjadi instrumen pemantauan secara berkala. Pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan terus melakukan tindak lanjut bersama BPKP dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan komitmen pembenahan tata kelola dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Pendengar beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai memetakan akar persoalan pembangunan melalui fokus group discussion pengkajian prioritas daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat perencanaan pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Provinsi Papua Tengah berlangsung di Aula LPP RRI Nabire pada 1 hingga 2 Oktober 2026. Staf ahli dua gubernur bidang perekonomian dan pembangunan Papua Tengah, Herman Kayame, mengatakan pengkajian prioritas daerah diperlukan agar setiap kebijakan pembangunan memiliki dasar yang kuat dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Herman menegaskan masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek sekaligus penerima manfaat utama pembangunan. Karena itu, suara masyarakat, karakteristik sosial budaya, kondisi geografis, kebutuhan kelompok, rentan, dan potensi lokal perlu menjadi bagian dalam proses perencanaan. FGD Pengkajian Prioritas Daerah menjadi ruang untuk membangun kesamaan pemahaman, menghimpun berbagai pandangan, serta menggali informasi yang rekomendasi dari para pemangku kepentingan. Herman berharap forum tersebut dapat menghasilkan rumusan isu strategis, identifikasi permasalahan pembangunan, akar permasalahan, serta rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan dan penyempurnaan perencanaan pembangunan Papua Tengah.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
1: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, memperingati momentum Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026, Angkasawan dan Angkasawati LPP RRI Nabire gelar upacara ditandai dengan penyerahan penghargaan juara 2 Suara Kencana kategori Mini Drama 2026. Jodefri Panjaitan melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober 2026, Angkasawan dan Angkasawati LPPR Nabire menggelar upacara sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila sekaligus memperkuat semangat persatuan dan pengabdian kepada bangsa. Upacara berlangsung dengan hikmat dan diikuti oleh jajaran pegawai LPPR Nabire, di mana momentum tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengapresiasi prestasi insan RRI Nabire di tingkat nasional. Dalam kesempatan itu, Kepala LPPR Nabire, Ibu Surya S. Talib, menyerahkan piagam penghargaan kepada tim mini drama LPPR Nabire yang berhasil meraih juara 2 Suara Kencana kategori mini drama tahun 2026. Penyerahan penghargaan tersebut mendapat apresiasi dari jajaran LPPR Nabire. Prestasi itu dinilai menjadi bukti kreativitas dan kerja keras angkasawan serta angkasawati dalam menghasilkan karya siaran yang berkualitas. Kepala LPPR Nabire, Ibu Surya S. Talib, mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila hendaknya tidak hanya dimaknai melalui pelaksanaan upacara, tetapi juga diwujudkan dalam semangat bekerja, berkarya, menjaga persatuan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui lembaga penyiaran publik. Menurutnya, penghargaan yang diraih tim mini drama LPPR Nabire menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kreativitas dan menghasilkan karya-karya yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia pun berharap capaian tersebut dapat menjadi pemicu semangat bagi seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Nabire untuk terus berkarya serta membawa nama baik RRI Nabire di berbagai ajang tingkat nasional.
8: Pembacaan Pancasila hari ini rasanya berbeda, sangat berbeda. Tapi mudah-mudahan kita akan memaknainya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam melaksanakan aktivitas. Ada ikrar tadi yang sangat menyentuh kalbu kita dalam melaksanakan tanggung jawab. Tanggung jawab. Dan pagi ini saya mengucapkan banyak selamat kepada tim mini drama. Ini memberikan makna yang luar biasa untuk mini drama kita yang mengalahkan raja mini drama yaitu Jakarta dan Ambon. Itu mereka sampai ke DBU. Mereka juara, tapi pada tahun ini benar-benar RRI Nabire memunculkan namanya di tingkat nasional.
7: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di LPPR Nabire menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga nilai persatuan, kebinekaan, dan semangat pengabdian melalui tugas dan fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Sementara itu di Mimika, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, pelajar diingatkan untuk tidak sekedar menghafal nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perkembangan teknologi, sekolah dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman dan penerapan nilai Pancasila di kalangan pelajar. Berikut laporan selengkapnya bersama Veronica Sandra dari Mimika.
9: Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengingat kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala Sekolah SMA YPPK 3 Raja Temika, Rovinus Moa, mengatakan Pancasila merupakan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Republik Indonesia. Menurutnya, berbagai aturan yang berlaku di Indonesia memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila.
10: Kita sebagai generasi penerus, bagaimana kita menanggapi hasil perjuangan ini dan untuk meneruskan bahkan mempertahankan apa yang sudah dicapai dengan melalui Pancasila itu. Jadi upacara memang kalau bisa negara memberikan ruang mewajibkan bahwa setiap hari tanggal 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila, harusnya ada upacara untuk memberikan wawasan kepada generasi bangsa itu bahwa Pancasila itu penting dan Pancasila itu menjadi fondasi, menjadi landasan untuk Republik ini.
9: Rovinus menilai pemahaman Pancasila di kalangan pelajar perlu terus diperkuat melalui pembelajaran maupun kegiatan sosialisasi. Ia bahkan berharap adanya kegiatan khusus yang dapat membantu siswa memahami sejarah, makna, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
11: Siswa kelas 101 SMA YPPK 3 Raja Gloria mengatakan pembelajaran Pancasila sudah diterima sejak jenjang sekolah dasar hingga SMA. Namun ia menilai sosialisasi mengenai Pancasila masih perlu diperkuat agar wawasan siswa tidak hanya sebatas materi pelajaran.
12: Menurutku penting karena kan Pancasila itu sebagai dasar negara, jadi kita tuh harus tahu kita pun dasar-dasar negara itu apa, biar kayak tidak lupa sama jati diri negara, jati diri bangsa. Terus ditambah biar kita wawasan tentang Pancasila itu lebih terbuka gitu, kayak sosialisasi tentang dampak-dampak apa gitu, kayak menurutku Pancasila juga penting sih, karena sejauh ini belum pernah ada sosialisasi tentang Pancasila.
9: Gloria berharap pembelajaran dan sosialisasi mengenai Pancasila dapat terus ditingkatkan di sekolah. Ia menilai pemahaman pelajar tidak hanya sebatas menghafal lima sila, tetapi juga perlu diwujudkan melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan menghargai umat beragama lain yang sedang menjalankan ibadah sebagai bentuk penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan bersama. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi harga pangan per hari ini, Jumat 2 Oktober 2026.
13: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 2 Oktober 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp140.000 hingga Rp150.000, Pasar Bumi Raya Rp130.000 hingga Rp140.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp160.000 hingga Rp180.000, Pasar Bumi Raya Rp180.000 hingga Rp200.000. Cabai rawit luar Nabire per kilogram Pasar Kalibobo Rp150.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp75.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp28.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung bertumbuk Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol bertumbuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng bertumbuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Yayasan Honai Generasi Unggul Papua terus memperluas jangkauan pelayanan melalui kolaborasi dengan pemerintah, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama KPK memperkuat pembenahan tata kelola pemerintahan dengan menitik beratkan pada sejumlah sektor yang berdampak terhadap pelayanan masyarakat. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Nabire sore ini.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada, rangkaian lagu-lagu hiburan sudah mewarnai ruang dengar Anda. Pendengar, kami informasikan bahwa kami akhiri rangkaian lagu-lagu hiburan ya. Baik mancanegara, Indonesia maupun daerah. Dan pendengar, kami informasikan untuk kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami hingga kita nantikan bersama tarhim dan azan maghrib untuk daerah Kota Nabire dan sekitarnya. Dan pendengar, untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026, azan maghrib wilayah Kota Nabire dan sekitarnya tepat jatuh pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, pukul 17.55 waktu Indonesia Timur. Lalu kemudian untuk tarhim akan kami hadirkan pukul 17.49. Ya, pukul 17.49 waktu Indonesia Timur. Pendengar, rumah muslimin dan muslimat di Kota Nabire dan sekitarnya, selamat sore, selamat mempersiapkan hati dan diri Anda untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan juga bagi Anda, seluruh masyarakat Kota Nabire dan sekitarnya di 7 kabupaten lainnya di wilayah Papua Tengah, selamat sore ya, selamat mengakhiri tugas tanggung jawab dan pekerjaan Anda di tanggal 2 Oktober hari ini. Dan pastinya untuk Anda semuanya, selamat kembali menatap hari esok ya. Walaupun ini ya namanya kalau sudah sore malam ya, itu waktu untuk beristirahat, nanti besok ada lagi gitu ya. Ya, untuk Anda semuanya sudah begitu lelah hari ini, dan mungkin kalau yang sudah langsung pulang, tapi mungkin sebagian dari Anda yang hanya ingin bersantai-santai di rumah saja menghabiskan waktu, juga saya ucapkan selamat sore saja ya. Selamat mengakhiri tugas, tanggung jawab dan pekerjaan Anda. Ya, baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami. Rangkaian lagu-lagu religi islami kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda hingga kita nantikan bersama tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Nabire.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Nabire sore ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar kami cukupkan lagu-lagu religi islami untuk malam hari ini. Selanjutnya kami akan temani Anda dalam musik dan informasi. Tetap bersama kami.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabire, karena informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beristirahat atau bersantai-santai di rumah ya, sambil mendengarkan RRI Pro 1 Mabire tentunya. Ya, semoga malam ini menyenangkan untuk Anda. Di hari Jumat ya, hari ini tanggal 2 Oktober. Iya, di tanggal 2 Oktober 2026. Tidak terasa ya, pendengar sudah masuk bulan Oktober lagi. Wah, dengan cepatnya waktu ini berganti, ya semoga rencana-rencana yang sudah kita susun di awal tahun ini pelan-pelan dapat terlaksana ya, karena sebentar lagi juga akan memasuki akhir tahun, pastinya banyak persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Pendengar, bersama saya Mega di malam ini yang temani Anda hingga kita tutup siaran nantinya ya di pukul 24 atau pukul 12 malam. Dan kami tentunya juga sudah mempersiapkan beragam program-program untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Untuk yang sedang berkendara juga ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ya, berkendaranya pelan-pelan saja karena sudah malam. Dan jangan lupa dipakai safety belt-nya ya, demi keamanan tentunya. Baik, pendengar, dibuka oleh Cakrakan malam hari ini dengan Kekasih Bayangan. Shadow Boyfriend nih, Kekasih Bayangan. Dan selanjutnya satu lagu dari Fanny Sugi yang berjudul Dharma. Dan lagu ini tentunya spesial untuk Anda.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Glenn Fredly ya, yang di medley oleh Funky Monkey. Wah, luar biasa, lagu yang sangat indah tentunya. Kasih Putih, Sekali Ini Saja, Januari, dan masih banyak lagu-lagu Glenn Fredly yang tentu saja ini akan abadi ya, lagu yang akan terus didengarkan dari masa ke masa. Dan mendengar, sebelumnya saya mau menyapa dulu untuk Anda.

ini selamat malam untuk Anda yang baru monitor kami, mungkin baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat malam untuk Anda, semoga malam ini Anda habiskan dengan orang-orang terkasih Anda ya, dan semoga juga malam ini menyenangkan tentunya. Untuk yang masih beraktivitas, masih melaksanakan segala tugas-tugas ataupun pekerjaan Anda, ya semoga malam ini juga semuanya berjalan dengan lancar ya, dan menjadi berkat untuk Anda dan keluarga, amin. Untuk Anda yang di kepulauan, di pesisir ataupun dimanapun Anda berada, ya selamat malam untuk Anda. Ya semoga malam ini menjadi malam yang menyenangkan dan tentunya kami hadir untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan pendengar, nanti di pukul 19 atau pukul 7 malam kita akan bergabung bersama RRI Jayapura dan kita ikuti Warta Berita Korwil 1 Papua dalam Gema Papua. Tapi sebelumnya saya mau hadirkan dulu lagu-lagu yang ya menurut saya cocok ya untuk didengarkan di malam hari ini. Kali ini ada Tulus Jatuh Suka spesial untuk Anda.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perut
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, saatnya kita bergabung bersama RRI Biak dan kita ikuti warta berita Korwil 1 Papua dalam Gema Papua.
4: Pukul 19 waktu Indonesia

penyiar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Agama Papua Sekoreng 1. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Seruni, Nabire.

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua edisi Jumat 2 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan serta laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Aini Husen. Kita mulai dari berita pertama. Pemeriksaan kesehatan gratis menjadi bagian gerakan hidup sehat. Masyarakat diharapkan sadar pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Berikut laporan reporter Imam Komarudin dari RRI Bufendigo.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menggelar kampanye dan gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Kegiatan itu disertai pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bovendigul, Maria Lepong. Ia mengatakan kegiatan itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mendukung upaya pencegahan sekaligus meningkatkan capaian pelayanan kesehatan masyarakat.
2: Kita berharap bahwa pemantauan kesehatan ini secara berkala tentunya merupakan harapan kita supaya ketika masyarakat itu sehat, tentunya kami dan kesehatan juga sangat senang karena tujuannya adalah meningkatkan kesehatan.
1: Itu dilaksanakan dengan melibatkan puskesmas sebagai bentuk kerjasama dalam memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. Maria mengatakan kegiatan serupa dilakukan secara berkala baik di lingkungan organisasi, masyarakat maupun organisasi perangkat daerah. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia secara rutin untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Dinas Kesehatan juga mendorong masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Imam Komarudin melaporkan RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: SPPG Polda Papua menggelar uji coba penyajian MBG dengan menggunakan pola prasmanan. Metode ini diharapkan bisa menjadi alternatif penyajian MBG yang lebih cepat dan higienis. Berikut laporan reporter Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
3: SPPG Polda Papua yang dikelola oleh Yayasan Kemal Bayangkari Polda Papua melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis atau MBG dengan menggunakan pola prasmanan yang berlangsung di SD Impres Bogdan.

0: Irwas Dapolda Papua Kombespol Janus P. Siregar mengatakan uji coba pelaksanaan MBG Pohon Prasmanan dilakukan untuk memastikan makanan dapat disajikan dalam kondisi yang segar, higienis, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan penyajian secara prasmanan, makanan yang telah dimasak diupayakan dapat disantap paling lama 2 jam setelah proses memasak dengan suhu makanan tetap terjaga di atas 60 derajat Celcius. Dengan demikian, makanan yang disajikan bisa tetap higienis dan mengurangi potensi adanya kontaminasi bakteri.
1: Tujuan untuk melakukan kegiatan MBG secara prasmanan ini dalam artian itu mewujudkan pola makanan yang siap saji dan higienis. Jadi kita mencoba makanan tersebut setelah proses masak paling lama 2 jam itu makanan harus bisa disantap dengan kondisi makanan yang masih di atas 60 derajat. Dalam artian makanan tersebut masih food fresh. Sehingga keinginan dari kita untuk makanan yang disantap oleh anak-anak sekolah ini benar-benar dapat terjaga untuk kesehatannya. Kita lakukan ini mencoba di SD Impres 28 ini pada 2 kelas, yaitu kelas 5 dan kelas 6.
0: Lanjut Kombespol Janus Siregar, dalam pelaksanaan uji coba MBG Pohon Prasmanan, pihak SPPG juga melibatkan sejumlah siswa sebagai relawan yang membantu menyajikan makanan sesuai dengan porsi dan kebutuhan dari anak-anak. Hal ini diharapkan bisa membangun kemandirian dan komunikasi antar siswa, sekaligus untuk mengurangi adanya sisa makanan yang terbuang. Sebelum makan bersama, guru juga memberikan penjelasan mengenai menu makanan yang disajikan, termasuk kandungan gizi dari makanan tersebut. Penyampaian informasi tidak hanya bertujuan untuk memastikan siswa mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga menjadi bagian dari edukasi, agar anak-anak bisa memahami pentingnya asupan makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
1: Yang menyajikan itu dari anak-anak sekolah, relawannya dari anak-anak sekolah, yang memberikan porsi juga anak-anak sekolah, sehingga relawan anak sekolah tersebut mengetahui takaran untuk teman-temannya, apakah itu perlu makanan yang cukup banyak atau perlu sedikit, sehingga mereka perlu atau memberikan makanan sesuai takarannya. Dalam artian adanya semacam komunikasi antar temannya sehingga makanan tersebut dapat disajikan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
0: Irwas Dapolda Papua menegaskan, dari pelaksanaan uji coba penyajian MBG Pohon Prasmanan, nantinya akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui manfaat dan efektivitas pola tersebut di

0: dapat diterapkan di masing-masing sekolah. Aru Firmansyah melaporkan.
1: Pesawat patroli maritim CM-235 mendarat di Biak, menambah unsur alutsista Wing Udara 3, Pusat Penerbangan Angkatan Laut Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini dari RRI Biak. Wing Udara 3 Pus Penerbal TNI Angkatan Laut menggelar syukuran menyambut kedatangan pesawat patroli maritim CM-235 MPA dengan nomor registrasi P-8306 berlangsung di Hanggar Merpati MNF Bandara Frans Kasepo Biak Jumat 25 September 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten 1 Setda Biak Numfor Lasarus Besaran SCMSI mewakili Bupati bersama jajaran Forkopimda, pimpinan perwakilan instansi vertikal BUMN, anggota DPRK Polri Biak Numfor serta Basarnas Biak Numfor. Komandan Wing Udara 3 Pus Penerbal Biak Kolonel Laut Pelaut Arif Sukmono Akbar MTR Epsla menjelaskan bahwa kehadiran pesawat ini merupakan bagian dari penguatan kekuatan satuan yang berkedudukan di wilayah timur Indonesia. Pesawat CM-235P-8306 tiba di Biak dalam keadaan aman setelah menempuh penerbangan dari Surabaya melalui Kupang. Pesawat ini berfungsi sebagai pesawat patroli maritim dengan wilayah tanggung jawab mencakup perairan Indonesia bagian timur, melengkapi keberadaan Wing Udara 2 di Juanda dan Wing Udara 1 di Tanjung Pinang.

0: Sementara itu, Komandan Lanud Albia, Kolonel Laut Pelaut Chandra Budiharjo, MTR Opsla, menyatakan pihaknya memberikan dukungan penuh pelayanan operasional penerbangan, mulai dari persiapan lepas landas, pendaratan, informasi cuaca melalui BMKG, ketersediaan logistik, hingga penampungan awak pesawat selama berada di Biak.
1: Di sini

0: kepada RP-nya selama singgah di sini atau remain overnight on, jadi kami menyiapkan untuk mesinnya. Jadi ya, kami adalah unsur pelayanan.
1: Mewakili Bupati Asisten 1 Sekda Biakningfor menyampaikan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Biakningfor yang menyebut kehadiran TNI Angkatan Laut sebagai wujud kerjasama membangun Papua khususnya di Kabupaten

0: Selain patroli keamanan dan kedaulatan laut, pesawat ini juga siap melaksanakan misi perairan dan pertolongan atau search and rescue apabila terjadi keadaan darurat di wilayah perairan. Ririn Arini melaporkan.
1: Komoditas bawang merah dan bawang putih di Kabupaten Kepulauan Yapen hingga kini cukup tersedia, meskipun kapal tolni belum beroperasi melayani wilayah tersebut. Berikut laporan reporter Cindy Faidiban dari RRI Serui.
2: Ketersediaan komoditas bawang merah dan bawang putih di Kabupaten Kepulauan Yapen hingga kini masih cukup tersedia meskipun kapal tolni belum beroperasi melayani wilayah tersebut. Pasokan bawang merah dan bawang putih tetap didatangkan oleh pedagang melalui kapal barang, termasuk kapal milik perusahaan pelayaran atau kapal SPI, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap komoditas tersebut masih dapat terpenuhi. Pedagang komoditas bawang merah dan bawang putih melalui sangat ditemui di pasar Arara Seru menyatakan dirinya biasanya mendatangkan bawang untuk kemudian dijual kepada pedagang lainnya.
3: Sementara ini bawangnya orang saya ambil, kan? Bawangnya Budes Seri. Karena kan dia kemarin diisi kontainer melalui kapal apa? Spill. Karena ini sementara saya ambil dua orang, saya tidak kasih dulu. Nanti kalau ada kapal, satu bawang masuk baru saya kasih orang.
2: Menurut Mali, stok bawang merah dan bawang putih yang saat ini dimilikinya masih menunggu tambahan pasokan dari Surabaya. Pengiriman tersebut dijadwalkan menggunakan KM Cirengi yang diperkirakan masuk pada Oktober 2020.
3: Nanti ada kapal. Tunggu kapal ini, kapal Cirengi masuk. Jadi kalau ada kapal, satu bawang masuk baru saya kasih orang.
2: Sementara itu harga bawang merah maupun bawang putih di tingkat pedagang saat ini berada di kisaran Rp50.000 per kilo. Pedagang berharap kelancaran transportasi laut tetap terjaga sehingga pasokan kebutuhan pokok termasuk bawang merah dan bawang putih dapat terus tersedia di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Seru, Cindy Faidiban melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI via Kurnia 1 Papua. Pemerintah Kabupaten Merauke mengapresiasi pelaksanaan Festival Kalimaro yang kembali digelar sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya, sejarah, serta warisan leluhur masyarakat setempat. Berikut laporan reporter Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
4: Bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kabupaten Merauke resmi membuka pelaksanaan Festival Kalimaro tahun 2026. Festival Kalimaro tidak sekedar menjadi kegiatan perayaan atau hiburan masyarakat, namun memiliki nilai sejarah dan budaya yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di sekitar Kalimaro. Wakil Bupati Merauke Fauzuni Haya saat pembukaan festival mengatakan, keberadaan Festival Kalimaro menjadi momentum penting untuk mengingat kembali sejarah dan peninggalan leluhur yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Merauke. Menurutnya, Festival Kalimaro menjadi salah satu bagian dari Karisma Event Nusantara 2026 sehingga dinilai sebagai sebuah prestasi dan peluang untuk memperkenalkan potensi budaya serta pariwisata Merauke kepada masyarakat yang lebih luas. Selain menampilkan berbagai kegiatan seni dan budaya, Festival Kalimaro juga menghadirkan puluhan UMKM orang asli Papua yang keberadaan UMKM dinilai penting dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.
5: Festival Kalimaro ini tidak hanya sekedar perayaan, tetapi ada nilai, ada kehidupan yang kemudian kita sebagai masyarakat di Kabupaten Merauke harus ingat kembali terkait dengan sejarah dan peninggalan leluhur kita. Kalimaro tidak hanya sekedar kali yang mengalirkan air, tidak, tetapi mengalirkan kehidupan yang ada di sekitar masyarakat di Sulawesi.
4: Sementara Kementerian Pariwisata mendorong Festival Kalimaro di Merauke untuk terus meningkatkan kualitas dan menjadi salah satu event unggulan pariwisata di daerah. Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Raden Wisnu Sindutrino dalam pembukaan festival mengatakan, Festival Kalimaro memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara datang ke Merauke. Menurutnya, Kementerian Pariwisata memiliki berbagai media promosi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan Festival Kalimaro secara lebih luas termasuk melalui berbagai pameran pariwisata di tingkat internasional.
6: Ke depan kita akan upayakan agar Festival Kalimaro ini bisa terus semakin baik, bisa terus meningkat kualitasnya, dan bisa terus mengundang lebih banyak lagi wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara untuk hadir ke Merauke. Kami di Kementerian Pariwisata punya semua medianya, Ibu dan Bapak, untuk ikut mempromosikan Festival Kalimaro ini ke seluruh dunia. Kita ikut pameran-pameran di internasional, kita akan promosikan ini untuk tahun depan. Kita akan jahit ini dengan industri pariwisata, dengan travel agent, tour operator, untuk menjahit paket wisata ke Merauke menghadiri Festival Kalimaro ini.
4: Pengembangan Festival Kalimaro diharapkan dapat memberikan dampak positif yang semakin besar, baik terhadap perekonomian masyarakat, sosial budaya, maupun lingkungan. Festival Kalimaro juga diharapkan dapat menjadi flagship program Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan, sekaligus menjadi agenda pariwisata yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Keberadaan Meta Boarding School diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah. Berikut laporan reporter Ruby Vanindi dari RRI Nabire.
7: Dies Natalis bukan hanya menjadi momentum untuk memperingati bertambahnya usia sebuah lembaga pendidikan. Lebih dari itu, Dies Natalis merupakan kesempatan untuk melihat kembali perjalanan yang telah dilalui, mengevaluasi apa yang telah dikerjakan, serta membangun semangat untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan pendidikan yang semakin baik. Penegasan itu dikemukakan oleh staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sekda Provinsi Papua Tengah, Martin Ukago, saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah, Mekina Wipa, pada peringatan Dies Natalis ke-1 Mepo Boarding School SP2 Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Rabu 30 September 2026. Dikatakan, memasuki usia yang pertama, Gubernur berharap Mepo Boarding School dapat terus membangun fondasi pendidikan yang kuat, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan. Menurutnya, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda Papua Tengah. Sekolah bukan hanya tempat bagi anak-anak untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga tempat untuk membentuk karakter, mengembangkan potensi, belajar hidup bersama, serta mempersiapkan diri menghadapi masa depan.
8: Para siswa Mepo Boarding School dapat tumbuh menjadi generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter yang baik, serta memiliki kepedulian terhadap sesama dan daerah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, lembaga pendidikan seperti Mepo Boarding School memiliki posisi penting dalam mempersiapkan generasi Papua Tengah yang mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
7: Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Yayasan Honai Generasi Unggul Papua yang dipercayakan untuk mengelola Mepo Boarding School, Mehes John Follow, secara konsisten menegaskan komitmennya untuk memajukan dunia pendidikan di tanah Papua. Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan ini berfokus pada pembentukan sumber daya manusia Papua yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berlandaskan iman, serta mampu hidup mandiri.
9: Kami mau memastikan bahwa ketika anak-anak kami tamat, kalau mereka mau sekolah, mereka tidak mencari jalan lain. Kami takut mereka salah jalan dengan apa yang sudah dicanangkan. Ini terus dilakukan agar anak-anak yang ada di tanah negeri ini, 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah ini, benar-benar mendapatkan akses pendidikan yang mudah, murah, dan berkualitas.
7: Pendidikan yang dihadirkan oleh Yayasan Honai Generasi Unggul Papua dirancang untuk menjawab tantangan zaman tanpa menyampingkan nilai-nilai kearifan lokal. Melalui berbagai program pembinaan dan pembelajaran, yayasan ini berupaya membekali anak-anak Papua agar siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Robi Valindi melaporkan.
0: Gen Z memiliki peran penting dalam melestarikan batik di era modern. Berikut laporan reporter Eka Agustina dari RRI Biak.
2: Memperingati Hari Batik Nasional 2 Oktober 2026, eksistensi batik terus dilestarikan, khususnya oleh generasi muda.
10: laku seni tari Gina Imelda Cornelia Masnindra, mewakili anak muda yang ada di Biak, mengatakan pelestarian batik menjadi hal yang sangat penting bagi Gen Z. Menurutnya, batik bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga merupakan identitas masyarakat Indonesia dan warisan budaya yang telah diwariskan selama ratusan tahun.
11: Kalau dari saya, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena batik ini adalah identitasnya kita sebagai warga Indonesia dan juga warisan budaya yang dari ratusan tahun yang lalu sampai bisa kita bawa sekarang, itu sangat-sangat penting. Jadi Gen Z punya peran yang cukup penting untuk bagaimana kita bisa melestarikan batik itu sendiri sampai zaman sekarang.
10: Gini menilai keterlibatan Gen Z dalam pelestarian batik diperlukan agar warisan budaya tersebut dapat terus dikenal dan diteruskan kepada generasi berikutnya.
12: Sementara itu, General Manager IISIP Lapis Giak, Gita Amalia Rahman, menyoroti stigma yang masih berkembang di masyarakat bahwa batik hanya cocok digunakan dalam acara formal maupun kegiatan resmi.
13: Dan kalau sekarang itu ya, beredar di sekitaran lingkungan atau banyak sekali orang yang masih menganggap atau melihat, mendengar, menjadikan itu sebagai sebuah stigma, kata-kata bahwa batik itu pakaian kuno atau batik itu tuh hanya digunakan ketika acara formal, acara yang berada di gedung-gedung atau ketemu orang besar, tidak seperti itu gitu. Batik itu kita bisa kenakan sehari-hari, jadi saya rasa tentang batik seperti itu tuh harus
10: dihilangkan. Menurut kita, stigma tersebut dapat diubah dengan membiasakan generasi muda mengenakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Peran Gen Z menjadi penting karena keberlangsungan batik sebagai warisan budaya tidak hanya tergantung pada generasi saat ini, tetapi juga pada bagaimana generasi muda mengenal, menggunakan, dan memperkenalkannya batik kepada masyarakat luas. Dari Biak, Papua, Eka Agustina, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Biak tadi mengakhiri warta berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aini Husen menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
14: Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Wabiri, Wamena, Merauke, dan

0: Terima kasih Anda kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Tadi baru saja kita ikuti warta berita Gema Papua ya, rangkuman berita-berita Korwil 1 Papua yang barusan atau tadi dilaksanakan oleh RRI Biak. Baik mendengar, selamat malam untuk Anda yang baru monitor kami baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Kita lanjutkan ke acara berikutnya ya, Mimbar Agama Buddha. Namun untuk hari ini Mimbar Agama Buddha tidak dapat berlangsung, jadi kami akan gantikan ya menemani ruang dengar Anda di hari ini dengan lagu-lagu rohani Buddha. Untuk Anda umat Buddha di manapun Anda berada, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Mensana Incorpore Sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana Incorpore Sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan lagu-lagu rohani Buddha untuk malam hari ini, pendengar. Dan selanjutnya kami akan temani Anda dalam musik dan informasi. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire.

0: www.radiomercubuana.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Fanny Fabiola, Aku Tak Mau Lagi. Lagu yang membuka kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi malam ini, pendengar. Masih bersama saya, Mega, yang temani Anda ya. Dan saya berharap lagu-lagu yang dihadirkan malam hari ini dapat menghibur Anda dengan segala aktivitas yang Anda lakukan. Untuk yang masih berkutat dengan segala aktivitasnya, semangat selalu untuk Anda. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar ya, dan tentunya menjadi berkat untuk Anda dan keluarga. Yang sedang bersantai-santai di rumah juga selamat menghabiskan waktu luang Anda sebelum nanti beristirahat ya. Malam ini mungkin sambil duduk, ngopi, ngeteh atau ngobrol-ngobrol sama anggota keluarga yang lain ya, menghabiskan waktu yang berkualitas tentunya. Dan yang sedang berkendara juga hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Dan pendengar, di malam ini nanti saya akan juga share beberapa informasi untuk Anda ya, yang kami kutip dari rri.co.id tentunya. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Andre Arif ya, lagu yang dipopulerkan oleh Dedi Dores, Untuk Apalagi. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 20 lebih 16 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar ya, yang di malam hari ini sedang monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Saya mau share informasi yang tentunya kami kutip dari rri.co.id. pendengar, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto ini disetujui menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sebelum dipercaya menduduki jabatan tersebut, Suyudi ini memiliki pengalaman panjang dalam berbagai posisi strategis di lingkungan Polri. Suyudi lahir di Jakarta pada 14 Juli 1973 dan beliau ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol pada tahun 1994. Ia kemudian menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK pada 2004 dan Sespimti pada 2018. Karir Suyudi di kepolisian dimulai sebagai perwira pertama Pusat Brigade Mobil atau Pamapus Brimob pada 1995. Dan setahun kemudian ia dipercaya menjadi Komandan Pleton 1 sebelum menjalankan sejumlah penugasan di lingkungan Brimob. Dan pada 1998, Suyudi menjabat sebagai Pasi Intelkam Sat Brimob Polda Jawa Barat. Kemudian ia juga dipercaya menjadi Danki 1 Yon Asat Brimob Polda Jawa Barat sebelum melanjutkan penugasan berikutnya di Polda Metro Jaya. Karirnya ini kemudian berkembang pendengar ke bidang kewilayahan setelah Suyudi dipercaya menjadi Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Pasar Minggu pada 2005. Ia selanjutnya mendapatkan penugasan sebagai Kepala Kepolisian Resor Majalengka pada 2014 dan Kapolres Bogor juga pada tahun 2015. Dan pada 2017 Suyudi menjabat Kapolres Metro Jakarta Pusat. Sebelum kemudian menjadi analis kebijakan media bidang Pidum Bareskrim Polri, dan 2 tahun kemudian ia dipercaya sebagai Direskrimum Polda Metro Jaya. Pada 2020, Suyudi mendapatkan promosi sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, dan selanjutnya pada 2023 ia menjabat Wakapolda Metro Jaya sebelum dipercaya memimpin Polda Banten pada 2024. Setelah itu ia menjalankan tugas ya sebagai Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Banten. Suyudi kemudian mendapat penugasan kembali ini sebagai perwira tinggi Bareskrim Polri. Perubahan penugasan tersebut berlangsung sebelum dirinya dipercaya memimpin Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNNRI. Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi sebagai Kepala BNNRI pada 25 Agustus 2025. Dan pengangkatan tersebut ditetapkan melalui keputusan presiden tentunya. Sebagai Kepala BNN, Suyudi kemudian menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi atau Komjenpol melalui kenaikan pangkat pada September 2025. Dan BNN mencatat kenaikan pangkat tersebut diberikan setelah Suyudi resmi dilantik sebagai Kepala BNN. Dengan pengalaman ya di berbagai satuan dan jabatan strategis tersebut, Suyudi kemudian menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI. Kemudian Komisi 3 ini menyetujui Suyudi secara aklamasi sebelum pengangkatannya sebagai Kapolri disetujui dalam rapat paripurna ya pada Kamis 1 Oktober 2026. Itu tadi perjalanan karir Kapolri kita yang baru ya, Bapak Suyudi Aryo Seto. Selamat sekali lagi untuk Bapak, semoga dapat amanah dalam menjalankan tugas yang baru ini. Baik pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
2: Pro 1 RRI Nabire,

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Masih di musik dan informasi untuk malam ini ya. Saya mau share lagi satu informasi untuk Anda. Ini tentang program studi D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan Nabire, Poltekkes Kemenkes Jayapura. Ini menyelenggarakan wisuda ke-25 di Geraha Keperawatan Nabire. Wisuda tersebut menjadi momentum penting bagi para lulusan setelah berhasil menyelesaikan pendidikan, sekaligus menandai dimulainya perjalanan pengabdian mereka sebagai tenaga kesehatan di tengah masyarakat. Sebanyak 36 lulusan mengikuti prosesi wisuda, terdiri atas 29 lulusan program studi D3 Keperawatan Nabire dan 7 lulusan program studi D3 Kebidanan Nabire. Wisuda tersebut dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kristianus Tebai SKM MKES, serta perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Kepala Bidang SDK Yosef Woria SKEP NS. Turut hadir juga Direktur RSUD Nabire ya, yang diwakili oleh Kepala Bidang Asuhan Keperawatan Neliana Anau MKEP, para kepala puskesmas, preseptor, serta 2 orang perwakilan Basnas. Dalam prosesi tersebut, pendengar, juga dilaksanakan penyerahan lulusan dari Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura kepada pemerintah Provinsi Papua sebagai bagian dari proses pengabdian dan pemanfaatan sumber daya tenaga kesehatan bagi pembangunan kesehatan di daerah. Para lulusan diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi sesuai dengan bidang profesinya, tetapi semoga juga mampu ya menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kesehatan. Mereka juga diharapkan senantiasa mengutamakan keselamatan pasien, memiliki kepedulian terhadap masyarakat, serta mampu untuk berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya itu di wilayah Papua Tengah. Wisuda ke-25 ini sekaligus menjadi penegasan peran Poltekkes Kemenkes Jayapura Kampus Nabire dalam menyiapkan sumber daya manusia kesehatan yang dibutuhkan oleh daerah. Dengan pembekalan pendidikan yang diperoleh, para lulusan diharapkan dapat melanjutkan pengabdian dengan memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan yang profesional, humanis, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selamat sekali lagi kepada para lulusan ya yang diwisuda di hari Kamis 1 September 2026. Semoga selalu bermanfaat untuk masyarakat tentunya, dan semoga ilmu yang telah diserap ya, telah diberikan oleh para dosen, para guru ini dapat menjadi berkat untuk kita semua ya, dalam khususnya dalam bidang kesehatan. Baik, pendengar, kami lanjutkan dengan lagu-lagu hiburan di malam hari ini. Menjelang nanti di pukul 21, kita akan ikuti Warta Berita Nasional dari Pro 3. Tapi sebelumnya nih, satu lagu dari Armada, satu lagu yang juga kesukaan saya ya. Bebaskanlah Diriku, spesial untuk Anda.

0: meskipun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu. Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
0: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Pendengar, ada Chris Patti dengan Kejujuran Hati ya, dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 20 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 dan kita ikuti Warta Berita Nasional berikut ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh

0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
3: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
2: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
4: Nah, soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
2: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Kusumudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
6: Karena itu, kami meminta sebentar kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perusahaan, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling mengingatkan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor industri.
5: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
1: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
7: Bahwa saya
1: akan setia kepada
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1: tahun 1945
7: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
1: dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya
7: dalam menjalankan tugas jabatan
1: akan menjunjung tinggi etika jabatan
7: bekerja dengan sebaik-baiknya
1: dengan penuh rasa tanggung jawab.
5: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
5: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partolanan Daulay menjelaskan kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
5: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Roberto Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Dan kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih, Pak, dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami, dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap ke depannya kami tetap dibimbing, Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu, Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala ini bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
5: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
8: Sebagai

0: sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang.
1: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
3: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar Dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
3: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di Dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
4: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
5: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
6: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Tadi Pak bongkin dikit aja Pak. Pak.
5: Dikit
6: Pak.
5: Ya.
6: Apa ya?
5: Boleh Pak, ya.
4: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Heru Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, bantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
7: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rijal. Dalam keterangannya, terdakwa Rijal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap, pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
9: Uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di DRP2 itu masa perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
7: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh?
9: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
8: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
10: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
8: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Islam Suwanda, Pro 3 RRI, Cus Mudara untuk Indonesia.
2: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
11: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini, perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
12: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik juga ya.
11: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
13: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Nusantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan, dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
11: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talkshow, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasanah melaporkan.
2: Pendengar, bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
14: Drama lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Desus Manto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
15: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya kalau wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
14: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
16: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
14: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
17: Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semua ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga.

0: VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
0: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Hilfner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, oke, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
0: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Christine Panjaitan dengan Katakan Sejujurnya ya. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 10 atau pukul 22 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan Sandiwara Radio di ruang dengar Anda. Kali ini produksi RRI Madiun dengan judul Malam Menyimpan Rahasia. Untuk Anda pendengar, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Ibu, Mai bawa bakso kesukaan Ibu. Ini Bu, pasti Ibu belum makan kan?
2: Iya, enak. Masih sama seperti 20 tahun lalu. Ini itu kesukaan Ibu dan Bapak loh, Mai.
3: Loh, Ibu kok nangis? Mai ada salah, Bu?
2: Enggak, Mai. Ibu cuma kangen sama almarhum bapakmu. Ini tuh bakso kesukaan bapak lo, Mai. Sekarang kamu juga suka bakso ini ya.
3: Maaf ya, Bu. Dulu gara-gara Mai pengen bakso ini pas hujan-hujan, bapak rela beliin. Terus bapak kecelakaan. Coba aja Mai gak minta bakso, pasti bapak masih ada.
2: Sudah. Ibu gak apa-apa. Sudah ya, Mai. Ibu tuh cuma kangen bapak. Iya, Mai. Gimana lamaran kerjaanmu? Diterima apa enggak?
3: Iya, Bu. Mai diterima di pabrik. Tapi yang dibutuhkan shift malam. Kerja mulai 11 malam sampai jamnya pagi, Bu.
2: Loh, Mai? Apa enggak bisa minta pagi aja? Kalau jam segitu, Ibu gimana antar Mai ke pabrik? Itu pabrik sepatu dekat pasar itu, toh. Jalanannya sepi loh, Mai, di daerah situ.
3: Iya ya, Bu. Mai coba dulu ya. Biar Mai juga bisa bantu Ibu beliin kebutuhan rumah. Mai enggak apa-apa, Bu. Mai coba dulu ya.

0: Pak Baskoro.
1: Saya Mai. Duluan ya, Pak.
2: Oh iya, hati-hati di jalan ya.

0: Loh, Mai, sudah datang. Mai berangkat sendiri. Memangnya rumahmu mana? Kok ya berani kamu itu? Kamu kos dekat pabrik apa laju dari rumah?
1: Iya, Pak. Rumah saya di daerah Kartapura. Ya, kalau kesini sekitar 20 km. Saya sendiri. Karena saya cuma berdua dengan ibu saya. Kasian kan ibu saya kalau nganterin saya malam-malam, Pak. Nggak apa-apa. Biar terbiasa mandiri sayanya.
0: Loh, Mai, rumah Pak Bas juga daerah Kartapura. Kasian kamu, bapakmu nggak nganter.
1: Mai yatim, Pak Bas. Bapak Mai meninggal 20 tahun lalu. Jadi, Mai hanya berdua dengan ibu.
0: Oh, ya sudah, gini aja Mai. Anggap saja Pak Bas ini bapaknya Mai. Biar nanti barengan saja sama Pak Bas. Kan jadwal kerja Pak Bas juga sama dengan Mai. Kalau berangkatnya malam atau pulang malam, nanti bareng saja sama Pak Bas.
1: Apa enggak apa-apa Pak Bas? Pak Bas kan mandornya Mai. Ini sungkan merepotkan Pak Bas nanti.

0: Mai, apa ini ibumu yang kamu ceritakan itu? Bu, perkenalkan saya Baskoro, mandor di pabrik sepatu, tempat kerjanya Mai.
1: Oh, iya Pak Bas. Mai sudah cerita. Terima kasih ya Pak Bas. Maaf loh, selalu merepotkan.

0: Sebelumnya, sepertinya Mai harus berhenti bekerja, Pak. Mai kasihan dengan Ibu karena ternyata niat baik Pak Bas mendapat fitnah dari tetangga Mai, Pak Bas.
1: Gini Mai, sepertinya Pak Bas harus ketemu dengan Ibu Mai. Nanti Pak Bas akan ceritakan semuanya. Mai nggak perlu keluar dari kerjaan ini. Mai kerjanya bagus loh.

0: Assalamualaikum Bu Ina.
1: Waalaikumsalam Pak Bas. Ada apa ya?
0: Begini Bu, maksud kedatangan saya ke rumah, yang pertama saya mau minta maaf ke Bu Ina. Mai sudah cerita semuanya loh Bu. Semoga semua hal yang saya sampaikan ke Bu Ina ini bisa melegakan hati Bu Ina. Saya sebenarnya sudah menaruh hati sama Bu Ina sejak ketemu pertama. Jujur, saya sudah menganggap Mai ini seperti anak saya sendiri. Karena 18 tahun yang lalu, saya juga kehilangan anak dan istri saya karena banjir yang melanda desa Kartapura. Dan semenjak saat itu, saya hidup sendiri. Kehadiran Mai bisa mengobati rindu saya terhadap almarhumah anak saya, Bu. Mai, bolehkah Pak Bas menikah dengan Ibu Mai? Pak Bas janji akan melindungi kalian berdua.
2: Dengan mas kawin uang Rp2.024.000 dibayar tunai.
3: Saya terima nikahnya Sri Sutri Harjo Febriyanti.

0: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitman, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan

Pernahkah Anda hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir? Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di malam ini ya, lagu-lagu jadul atau lagu-lagu nostalgia ya. Semoga lagu-lagu ini juga dapat menjadi pengantar tidur Anda tentunya di malam hari ini. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau tidur ya. Semoga nanti tidurnya baik dan nyenyak, sehingga besok itu Anda bangun dengan tubuh yang lebih fit, lebih bersemangat lagi dalam melakukan segala aktivitas Anda. Baik pendengar, selanjutnya kami akan temani Anda dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, jadi tetap bersama kami.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan pendengar, selamat malam juga untuk Anda yang baru monitor kami malam ini, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital di smartphone Anda. Untuk Anda pendengar yang sudah bersiap-siap beristirahat ya, yang mau tidur, ya selamat tidur, semoga nanti tidurnya nyenyak dan beristirahat dengan baik sehingga besok Anda bangun dengan tubuh yang lebih bugar ya. Untuk yang masih terjaga di malam hari ini, yang masih mendengarkan kami atau sambil beraktivitas ya. Ya, semangat selalu untuk Anda, semoga segala aktivitas Anda di malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung boleh silakan di 0984220074 ataupun di 0813549419. Yang mau request lagu-lagu nostalgia ya, lagu-lagu yang mungkin punya arti tersendiri untuk Anda boleh, atau mungkin lagunya dihadiahkan untuk orang spesial ya juga boleh. Silahkan, boleh ya, di 0984220074 ataupun di 0813549419. Ngomong-ngomong soal rindu ya pendengar, sebenarnya dalam hidup ini apa sih yang sangat kita rindukan? Kalau saya pribadi ya, saat ini mungkin lebih merindukan kebersamaan dengan keluarga. Nah, ya mungkin beberapa dari Anda yang saat ini mendengar juga adalah perantau ya, yang bekerja jauh dari keluarga. Pasti tentunya momen-momen bersama keluarga itu adalah hal yang paling kita rindukan. Makan bersama atau sekedar bercengkrama, atau mungkin hanya ya menghabiskan waktu di rumah begitu ya, bersama keluarga itu adalah hal yang sederhana tapi sangat dirindukan oleh para perantau atau para pekerja yang mencari rezeki atau yang rezekinya itu ternyata jauh dari rumah. Ya, itulah kehidupan ya pendengar. Apapun itu kita terima, dan semoga perjalanan hidup ini dimudahkan oleh Tuhan. Dimanapun kita berada selalu dijaga. Oke, baik pendengar, saya menghadirkan dulu deh satu lagu kalau begitu. Lagunya dari Novia Kolopaking kali ini, ada Asmara. Ya, Novia Kolopaking dengan Asmara pendengar. Dan nanti saya akan sapa-sapa lagi ya, buka lagi line telepon untuk Anda yang ingin bergabung. Dan tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Dirty the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dan Ruang Rindu akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda di setiap hari, setiap pukul 23 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya lunan melodi ini, maka berakhir pulalah kebersamaan kita di RRI Pro 1 Nabire untuk edisi hari ini, hari Jumat 2 Oktober 2026. Wakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz membawakan acara siaran untuk hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Dwi Masani. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire.

Selamat pagi pendengar, mana saja Anda berada. Senang sekali Persatu RRI Nabire kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda. Dan saya Dwi Masani menemani Anda bersama dengan rekan operator ada Mbak Agnes Pratiwi ya. Dan kebersamaan Anda bersama dengan saya nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar selamat pagi, dini hari lah untuk Anda dan kita semua ya. Semangat hari ini, weekend Sabtu ya, 3 Oktober 2026, awal bulan ini masih awal bulan, bulan yang baru di bulan 10. Anda yang tengah beribadah hari ini ya, pagi ini yang saat teduh, juga yang sholat subuh, selamat pagi, selamat melaksanakan ibadah Anda masing-masing dengan keyakinan Anda gitu ya. Dan juga untuk Anda semuanya mungkin di hari ini yang punya rencana untuk bersantai-santai karena masih karena weekend juga, selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Ya, pendengar seperti biasa kami hadirkan untuk Anda beberapa rangkaian lagu untuk menyemangati Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi. Sementara itu nanti pukul 5.30 kita akan mengikuti siraman rohani agama Advent ya, siraman rohani Advent bersama dengan Bapak Pendeta Lukas Panduri. Kemudian nanti ada warta berita daerah Nabire jam 6 ya, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ya, dan apa sebenarnya seperti biasa juga pendengar nanti akan ada opini publik ya, dan musik informasi mewarnai ruang dengar Anda ya, pagi ini ya. Dan sekali lagi untuk Anda semua selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berapa saja hari ini yang sudah terbangun dari tidur Anda, mungkin yang akan berdagang biasa untuk dagangan sarapan dan lain sebagainya ya, yang didagangkan di pagi hari. Ini pasti sudah mulai terbangun dari bahkan jam 4 pagi gitu ya, luar biasa sekali ya. Tetap semangat saja untuk Anda dan kita semua ya. Oke, baiklah, selamat pagi saja. Jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami. Rangkaian lagu-lagu untuk menyemangati pagi Anda di pagi ini kami hadirkan. Dan yang pasti tetap optimis ya, jangan pesimis asik. Tetap optimis, jangan pesimis untuk segala hal, segala kemungkinan yang terjadi ya hari ini. Dan pastinya dengan harapan-harapan yang luar biasa ya, yang Anda punya pastinya.

Ya, pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Siraman Rohani Advent bersama dengan Bapak Pendeta Lukas Pandori dan juga rangkaian lagu-lagu Rohani Advent nanti hingga jam 6 waktu Indonesia Timur.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Pendeta Lukas Pandori dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar Agama Kristen Advent. Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan.

kita mendahulunya dengan kita merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan keterangan agar setiap kata yang kami ucapkan melalui pekabaran firman Tuhan membawa kesejukan, menginspirasikan, dan kebenaran bagi siapapun yang mendengarkan. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik dalam menyampaikan Injil kepada dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

Shalom. Saat ini melalui media RRI, pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Daniel pasal 5 yang menceritakan tentang tulisan di dinding. Panggilan darurat bagi umat di akhir zaman. Di dalam Daniel pasal 5 ayat 1, Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1000 orang jumlahnya, dan di hadapannya 1000 orang itu ia minum-minum anggur. Saudara-saudari pendengar RRI yang diberkati Tuhan, bayangkan suasana megah di Istana Babel kuno pada malam yang tampaknya biasa. Raja Belsasar, penguasa agung saat itu, menggelar pesta pora yang luar biasa mewah. Ribuan pejabat tinggi, para pembesar, dan selir-selir kerajaan berkumpul dalam kerajaan yang penuh dengan kemegahan duniawi. Sebagaimana Daniel pasal 5 ayat 1 hingga 4, dan ayat yang kedua katakan, dalam kemabukan anggur, Belsasar menitahkan orang membawa berkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Namun di balik kemeriahan tersebut, ada sebuah kesombongan rohani yang mengerikan. Belsasar memerintahkan agar perlengkapan suci, piala-piala emas dan perak yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci di Yerusalem, diambil ke hadapan mereka. Piala-piala suci yang dikhususkan untuk menyembah Allah yang hidup kini digunakan untuk meneguk anggur dalam pesta hawa nafsu, sambil memuja berhala-berhala dari emas, perak, dan kayu. Malam itu, Babel merasa berada di puncak kejayaan. Tembok kota mereka tebal, persediaan makanan melimpah, dan musuh tampak jauh. Mereka di dalam pesta pora mereka, mereka mabuk dan hidup bersenang-senang. Mereka ada di atas puncak kejayaan. Mereka mengandalkan tembok mereka yang sangat tebal. Tidak mungkin musuh dapat menyeberang. Mereka dikelilingi sebuah sungai yang menjadi penghalang. Tidak mungkin musuh dapat menyerang atau masuk ke kota mereka. Namun, tepat di tengah kelalaian dan kesombongan itu, sebuah pemandangan yang mengerikan terjadi. Jari-jari tangan manusia yang muncul menuliskan pesan misterius di dinding istana. Pesta terhenti seketika. Gelak tawa berubah menjadi kepanikan yang mencekam. Di Daniel pasal 5 ayat 5 katakan, pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujun dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas. Dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Dalam peristiwa malam hari itu, membuat raja jadi ketakutan. Sehingga raja dengan kepanikan, dia memanggil orang-orang pintar, para kasdim, ahli nujun. Mereka dipanggil untuk menghadap raja dengan satu hadiah yang diberikan kepada mereka saat mereka mampu untuk memberitahukan, membaca tulisan dan memberikan arti daripada tulisan itu. Mereka akan diberikan menggunakan pakaian kain ungu tua. Mereka akan diberikan kalung emas. Mereka akan diberikan posisi orang ketiga di dalam kerajaan. Dalam kisah cerita ini, kenapa sampai raja menjadi takut? Bagaimana raja menganggap remeh hal-hal yang kudus? Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, anggota gereja Masih Advent Hari ke-7, dalam panggilan yang Allah telah berikan kepada kita semua, bahwa Allah telah menetapkan kita untuk menjadi pembawa pewaris kebenaran Allah. Hari ini, kisah ini bukan sekedar sejarah kuno. Pasal 5 dari kitab Daniel adalah sebuah cermin profetik bagi kita
umat Allah di akhir zaman, khususnya umat Advent yang telah dipercayakan dengan begitu banyak terang, kebenaran-kebenaran yang Allah telah titipkan kepada kita. Biarlah kita boleh hidupkan kekudusan hidup yang Allah telah berikan kepada kita melalui menjaga kekudusan Sabat, melalui menjaga setiap kebenaran-kebenaran yang Allah titipkan, kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Sehingga cermin kebenaran itu boleh terpancar. Pada saat Raja Belsasar menganggap remeh hal-hal kudus ini, maka nampak punggung tangan yang memberikan catatan di dinding, memberikan satu peringatan kepadanya. Saudaraku pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, di saat ini panggilan kepada kita semua untuk mari kita kembali koreksi diri kita. Dengan demikian kita dapat memperbaiki kehidupan kita untuk menghidupkan kekudusan yang Allah telah ajarkan kepada kita. Pendengar RRI dan anggota gereja Advent, mari kita lihat tiga pelajaran penting untuk gereja di hari ini. Yang pertama, bahaya mengabaikan terang dan sejarah masa lalu. Kesalahan terbesar Belsasar bukanlah ketidaktahuannya, melainkan mengabaikannya yang disengaja terhadap apa yang telah Allah lakukan di masa lalu. Ia tahu bagaimana kakeknya Nebukadnezar pernah direndahkan oleh Allah sampai-sampai akalnya dicabut, dan ia hidup seperti binatang di padang hingga akhirnya Nebukadnezar bertobat dan mengakui kedaulatan Allah yang maha tinggi. Kita telah bahas di minggu yang lalu tentang Daniel 4. Belsasar tahu persis peristiwa ini, cerita ini, di mana pada saat kakeknya Nebukadnezar menyombongkan diri dan Allah merendahkan dia. Dan Belsasar coba untuk mengulangi hal ini sehingga tulisan di dinding ini nampak. Belsasar tahu kisah itu, tetapi ia memilih untuk tidak peduli. Ia menyenyakan terang yang telah diberikan kepadanya. Pendengar RRI, anggota gereja yang diberkati Tuhan, saat kita sudah mengetahui hal yang baik dan benar, biarlah kita selalu meminta Tuhan untuk menyanggupkan kita agar kita selalu melakukan hal yang benar itu. Demikian sehingga hidup kita terus disertai Tuhan, dituntun Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai kita mengabaikannya, sehingga pada saat kita mengabaikan kebenaran Allah, maka akan ada teguran-teguran yang datang kepada kita untuk membawa kita kembali kepada Allah. Pengalaman hidup umat Tuhan di masa lalu, ingatlah kita pada sejarah awal pergerakan umat yang sisa ini. Para pelopor kita, orang-orang seperti James White, Joseph Bates, hidup dalam kesederhanaan, penyangkalan diri, dan doa yang sungguh-sungguh. Mereka mengorbankan segalanya demi meninggikan kebenaran Sabat, kebenaran Bait Suci, dan pekabaran tiga malaikat. Namun seringkali kita sebagai generasi penerus memperlakukan warisan rohani dan kebenaran kudus ini seperti Belsasar memperlakukan piala Bait Suci. Kita menggunakannya demi kenyamanan diri sendiri. Rutinitas agamawi yang hambar, bahkan mencampur adukan kekudusan Tuhan dengan standar dunia demi kepopuleran semu. Hari ini kita dipanggil untuk kembali melihat mutiara-mutiara indah yang Allah titipkan, kekudusan hidup yang Allah telah percayakan, menjaga dan menghidupkannya dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang telah kita tahu jangan kita abaikan, tetapi mari kita terus melakukannya, sehingga pelajaran-pelajaran menarik di waktu lalu menolong kita hari ini untuk tetap berdiri teguh di dalam kebenaran Allah. Bagian yang kedua, penilaian ilahi. Ditebang dan kedapatan kurang, ditimbang dan kedapatan kurang. Di dalam Daniel pasal 5 ayat 25 hingga ayat yang ke-28 yang berbunyi, maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Urfasin, ayat 26. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Ayat 27, Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Dan ayat yang ke-28, Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Ketika Daniel dipanggil untuk mengartikan tulisan di dinding tersebut, ia menyampaikan pesan yang tajam tanpa kompromi. Tulisan itu berbunyi,
Mene Mene Tekel Perpasin. Mene yang artinya Allah telah menghitung masa pemerintahan Tuhanmu dan diakhiri. Dengan tegas Daniel menyampaikan kepada Belsasar bahwa Allah telah menghitung masa pemerintahanmu dan mengakhirinya. Tekel yang artinya engkau ditimbang dengan neraca dan kedapatan ringan, dan Peres kerajaan dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Allah memiliki neraca keadilan. Dia tidak hanya menghitung perbuatan orang-orang dunia, Dia juga menilai umatnya sendiri. Di hadapan Allah, gelar sebagai umat sisa atau menjadi anggota gereja yang aktif tidak akan menyelamatkan kita jika karakter kita kedapatan kurang, kurang kasih, kurang penyerahan, dan kurang buah roh. Sehingga seorang penulis Amerika yang bernama Ellen G. White, umat Tuhan sedang diuji dan dicobai. Gereja harus meninggalkan kelambanannya. Kristus sedang menimbang karakter di dalam neraca tempat suci. Kebutuhan terbesar kita adalah pembaharuan rohani. Hari ini kita dipanggil untuk ada pembaharuan rohani. Harus ada revival sehingga kebangunan rohani yang sejati dari dalam kehidupan cita-cita kita. Dengan demikian kita terus dibaharui oleh Tuhan. Kita bertumbuh dan selalu melakukan apa yang Allah kehendaki. Panggilan yang ketiga, panggilan mendesak untuk bangun dan kembali, yang terdapat di dalam Daniel pasal 5 ayat 30 hingga 31. Yang terdapat di dalam Daniel pasal 30:29. Lalu atas tita Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu tua, pada lehernya dikalungkanlah rantai emas, dan dimaklumkan tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pendengar RRI, saudara-saudari dimanapun Anda berada, tragedi besar dari malam itu dicatat dalam ayat yang ke-30. Pada malam itu juga terbunuh Belsasar, raja orang Kasdim itu. Babel jatuh, dan dalam satu malam pasukan Darius orang Media menyusup melalui saluran air sungai Efrat. Sementara para penjaga istana sedang mabuk dan lengah, kesempatan untuk bertobat telah tertutup. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Sebagaimana arti yang sudah disampaikan oleh Daniel di dalam penyampaian daripada tulisan itu. Sehingga ayat 30, Alkitab memberikan satu kepastian bahwa pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Pesan ini datang kepada kita dengan nada urgensi yang sama. Kita hidup di ambang penggenapan nubuatan akhir zaman. Pintu kasihan hampir tertutup. Mari masing-masing kita kembali melihat diri kita. Kalau seringkali kita tahu hal-hal yang kudus, tetapi mari masih kita abaikan, maka Tuhan sementara memanggil pendengar RRI, anggota gereja dimanapun saja berada, untuk kembali menghidupkan kehidupan yang Allah telah percayakan. Setia dalam perkembangan sabat, setia datang menyembah Tuhan di hari sabat, karena sabat itu adalah kudus punya Tuhan sendiri. Setia di dalam mengembalikan milik Tuhan, setia di dalam menyampaikan pekabaran tiga malaikat, melalui kehidupan kita, orang-orang di sekeliling kita akan dituntun kepada Kristus. Biarlah kita boleh kembali untuk hidup dan melakukan kehendak Allah. Pintu kasihan hampir tertutup. Panggilan bagi anggota gereja Advent hari ini adalah panggilan untuk keluar dari zona nyaman, meninggalkan dunia dan memegang erat kebenaran Kristus. Kalau di waktu lalu saya masih selalu abaikan kehidupan yang saya tahu benar, Tuhan sementara memanggil saya kembali kepadanya. Kesimpulan daripada perenungan ini yaitu panggilan tindakan. Saudara-saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, tulisan di dinding zaman kita bukanlah ancaman fisik di tembok gereja, melainkan tanda-tanda zaman yang kita saksikan setiap hari. Krisis moral dunia, perpecahan sosial, dan suam-suam kuku rohani di dalam tubuh gereja. Ada banyak anggota gereja yang sudah tidak menghargai jam-jam ibadah, yang sudah tidak menghargai tempat-tempat di mana Allah sementara memanggil mereka untuk bersekutu, datang menyembah Tuhan, karena mereka sudah menganggap diri mereka jauh lebih baik.

ada di dalam Kristus. Jika neraca Allah mendapat hidup kita kurang, masih ada waktu anugerah. Darah Yesus Kristus masih tersedia untuk menyucikan, membangkitkan, dan memulihkan kita. Sebagaimana Rasul Petrus berbicara di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ketujuh yang berbunyi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sebab waktunya telah tiba, penimbangan harus dimulai dari rumah Allah. Dan jika ia dimulai pertama-tama pada kita, bagaimanakah kesudahan mereka yang tidak taat pada Injil Allah? Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17 memberikan satu peringatan yang tegas kepada kita, sebab waktunya telah tiba. Tanda-tanda di sekeliling kita memberikan informasi bahwa waktu Tuhan sudah sangat dekat. Jangan sampai kita sama seperti bersasar dengan 1000 pejabat yang ada pada malam itu. Mereka minum, mabuk, pesta pora. Mereka tidak tahu bahwa waktu itu adalah waktu di mana kerajaan mereka akan hancur. Tanda-tanda di sekeliling kita memberikan informasi bahwa waktu Tuhan sudah sangat dekat. Mari kita kembali dari hidup kita yang lama datang kepada Kristus. Apa yang kita tahu baik dan benar, berdoa minta Roh Kudus sanggupkan kita untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Mari kita perbaiki diri kita. Sebab diri kita setelah diperbaiki oleh Tuhan, maka melalui kita juga orang lain akan dituntun kepada Kristus. Keluarga kita akan diberkati Tuhan. Gereja kita akan diberkati Tuhan. Dan melalui kita ada orang lain di luar sana yang akan dibawa kepada Kristus. Jangan sia-siakan waktu yang indah ini. Allah sementara memanggil pendengar RRI, Allah sementara memanggil anggota gereja untuk mari kita jangan sepelekan hal-hal kudus, sehingga jangan sampai hal ini tertimpa kepada kita. Kita didapati ringan dan pada akhirnya kita tidak dapat mendapat bagian di dalam tempat yang Allah telah sediakan. Biarlah panggilan dari Allah akan menjadi bagian masing-masing kita untuk kembali kepada Allah, menyerahkan diri, hidup melakukan kehendak Tuhan dari hari ke hari. Tuhan memberkati kita semua untuk kembali kepada hidup yang Allah telah percayakan, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Saya bawa firman ini dalam nama Yesus. Amin.

0: Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga siaran kami di RRI pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang terhubung melalui frekuensi ini. Ya Tuhan, ampunilah kelalaian dan kesombongan rohani kami. Perbaharuilah hati kami, mampukan kami hidup sesuai dengan terang kebenaran-Mu, dan jadikanlah kami saksi yang setia, sementara kami menantikan kedatangan-Mu yang segera. Kami berdoa agar apa yang telah disampaikan tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi benih kebaikan, menjadi kekuatan dan penghiburan, menjadi pengharapan bagi kami, para pendengar, dimanapun mereka berada. Ampunilah kiranya jika ada kata atau sikap kami yang kurang berkenan selama siaran berlangsung. Biarlah melalui media RRI ini, Roh Tuhan dapat terus bekerja, menuntun para pendengar untuk tetap setia hidup di dalam Tuhan. Menuntun anggota gereja untuk setia melakukan kehendak Tuhan. Kami terus dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa, sehingga melalui pekabaran ini, ada banyak orang diberkati Tuhan dan dibawa kebenaran Tuhan. Jika ada di antara pendengar RRI, bahkan anggota gereja yang bergumul dengan kehidupan masa lalu mereka, Allah angkat mereka, Allah bawa keluar mereka, Allah sanggupkan mereka untuk hidup di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati pendengar RRI. Shalom.
1: Nabire pagi ini.
2: Ya baik pendengar, kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Daerah Nabire pagi ini.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Batik Nabila memiliki beragam potensi motif yang terinspirasi dari alam dan budaya lokal. Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KABR menggelar platform group discussion pengusulan kebijakan regulasi daerah dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak PH Provinsi Papua Tengah tahun 2020.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pendekar batik Nabire memiliki beragam potensi motif yang terinspirasi dari alam dan budaya lokal. Namun di tengah kekayaan tersebut, keberadaan pembatik dan regenerasi seniman batik masih menjadi tantangan. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
2: Batik tidak hanya menjadi bagian dari busana, tetapi juga dapat menjadi media untuk mengenalkan identitas dan kekayaan budaya suatu daerah. Di Nabire berbagai unsur lokal seperti cendrawasih, koteka, dayung, hingga kehidupan laut dikembangkan menjadi inspirasi dalam menciptakan motif batik. Pembatik Papua dari Sanggar Rekana Kores Kael Mobalin mengatakan, perkembangan batik di Nabire saat ini masih minim karena jumlah pembatik yang aktif masih terbatas. Ia menilai dukungan terhadap kegiatan membatik masih diperlukan agar potensi motif lokal dapat terus dikembangkan.
3: Untuk sementara perkembangan di Nabire ini dia sangat-sangat minim sekali, sangat-sangat minim karena 1-2 orang yang membuat batik. Jadi alangkah baiknya ada sumber-sumber yang bisa menopang kami untuk melakukan kegiatan batik ini. Kalau di Nabire memang banyak sekali batik-batik, motif batik Nabire, motif batik Papua. Itu sangat banyak, tetapi tinggal dari kita yang membuat desain-desain itu. Desainnya itu berbentuk-bentuk, ada cendrawasih, ada koteka, tinggal kita saja yang membuat bentuk menjadi batik.
2: Kores menjelaskan inspirasi dalam menciptakan motif banyak diperolehnya dari lingkungan alam yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Upaya mengembangkan batik Nabire juga telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Kores mengisahkan pada 2010 digelar lomba desain motif batik yang diikuti sekitar 380 peserta, hingga akhirnya terpilih 3 pembatik yang kemudian membawa nama Kabupaten Nabire untuk mengembangkan karya mereka di Yogyakarta. Di tengah tantangan regenerasi pembatik di Nabire, keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan seni batik. Seniman muda Juan Mobalen mengungkapkan, ketertarikannya pada seni turut mendorongnya untuk mengembangkan desain motif batik.
4: Biasa kiranya itu gerakan dari Jomob, tapi kiranya itu motif kustes, atau biasa disebut dari Bapak juga kan kasih tahu bahwa itu persaudaraan. Waktu itu dari SD, dari kelas 1, sudah ikut ke Bapak, mau tahu bahwa untuk teman-teman yang belajar seniman itu tidak susah. Kita sama-sama belajar.
2: Sebagai generasi muda, Juan juga melihat seni sebagai ruang untuk mengembangkan kreativitas sekaligus mendukung proses pendidikan. Keterlibatan seniman muda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pengembangan batik dan seni budaya di Nabire. Dengan kekayaan unsur lokal yang dapat diterjemahkan menjadi motif, batik Nabire memiliki ruang untuk terus dikembangkan. Tantangannya adalah memastikan keterampilan membatik tetap diwariskan dan semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk melanjutkan karya tersebut. Dari Nabire Papua Tengah, Nufabiana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menggelar forum group discussion penyusunan kebijakan regulasi daerah dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak PHA Provinsi Papua Tengah tahun 2026. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong pemerintah Kabupaten Nabire untuk memperkuat kebijakan dan regulasi daerah terkait pemenuhan hak anak atau PHA sebagai upaya mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Dorongan itu disampaikan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fum, saat mewakili Gubernur Papua Tengah membuka Fokus Group Discussion atau FGD penyusunan kebijakan atau regulasi daerah tentang penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Kabupaten Nabire tahun 2026 yang digelar di Hotel Mavira 2 Nabire, Jumat 2 Oktober 2026. Victor Fun pada kesempatan itu mengatakan, pemenuhan dan perlindungan hak anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi pemerintah daerah, instansi vertikal, organisasi masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta keterlibatan anak. Ia menjelaskan pemenuhan hak anak mencakup 5 klaster, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang terintegrasi serta regulasi daerah yang kuat dan aplikatif agar program pemenuhan hak anak dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Lebih jauh dijelaskan, sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, Nabire memiliki posisi strategis untuk menjadi contoh dalam penerapan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara komprehensif. Melalui FGD ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap terbangun sinkronisasi lintas sektor sekaligus menghasilkan rumusan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak di Kabupaten Nabire. Ia juga menekankan pentingnya memberikan ruang bagi anak untuk beradaptasi dalam pembangunan, termasuk menyampaikan pandangan dan aspirasi, serta berperan sebagai pelopor dan pelapor atau 2P di lingkungan masing-masing. Ia pun berharap hasil FGD tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang berpihak pada pemenuhan hak anak.
6: Kabupaten Nabire sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan ibu kota Provinsi Papua Tengah memiliki peran strategis. Sekali lagi kami menyampaikan, Kabupaten Nabire sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan ibu kota Provinsi Papua Tengah memiliki peran strategis untuk menjadi teladan dalam menerapkan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara komprehensif. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak serta menjamin ketersediaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berpihak pada anak. Oleh karena itu, agar supaya tersebut memiliki payung hukum yang kuat dan aplikatif di tingkat operasional, diperlukan penyusunan instrumen kebijakan atau regulasi daerah yang dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan percepatan kabupaten layak anak. Melalui kegiatan FGD ini, saya berharap dapat terbangun sinkronisasi lintas sektor di lingkungan Kabupaten Nabire, sehingga berbagai masukan dapat dihimpun dalam proses penyusunan kebijakan atau regulasi daerah tentang penyelenggaraan pemenuhan hak anak.
5: Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari mewakili pemerintah Kabupaten Nabire menyambut baik adanya FGD ini dan mengharapkan regulasi yang nantinya akan terbentuk dapat mempercepat pemenuhan hak atas anak khususnya di Kabupaten Nabire.
7: Jadi kami menyambut baik hari ini ada FGD terkait dengan penyusunan kebijakan regulasi daerah dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak. Karena ini merupakan hal yang sangat penting karena anak itu merupakan generasi penerus bangsa. Banyak hak-hak anak yang perlu kita penuhi yang saat ini kita ternyata tidak tahu. Melalui FGD hari ini kami berharap bahwa akan muncul salah satu apa regulasi yang bisa melindungi atau menjadi pemenuhan hak anak di Kabupaten Nabire.
5: FGD tersebut berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 1 sampai 3 Oktober 2026. Jeffrey Penyetan melaporkan.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pendengar, pendidikan menjadi salah satu kunci dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Selengkapnya, Robby Vanindi melaporkan.
8: Dies Natalis bukan hanya menjadi momentum untuk memperingati bertambahnya usia sebuah lembaga pendidikan. Lebih dari itu, Dies Natalis merupakan kesempatan untuk melihat kembali perjalanan yang telah dilalui, mengevaluasi apa yang telah dikerjakan, serta membangun semangat untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan pendidikan yang semakin baik. Ungkapan itu dikemukakan staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum, dan politik Martin Ukago saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa pada peringatan Dies Natalis ke-1 MEPA Boarding School SP2 Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire Papua Tengah Rabu 30 September 2026. Dikatakan, memasuki usia yang pertama, Gubernur berharap MEPA Boarding School dapat terus membangun fondasi pendidikan yang kuat tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter, disiplin, tanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan. Menurutnya, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda Papua Tengah. Sekolah bukan hanya tempat bagi anak-anak untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga tempat untuk membentuk karakter, mengembangkan potensi belajar hidup bersama, serta mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Untuk itu, dalam membangun pendidikan yang berkualitas, keberhasilan tidak dapat dicapai oleh sekolah seorang diri, dibutuhkan kerjasama antara yayasan, pimpinan sekolah, para guru, dan tenaga kependidikan, orang tua, pemerintah, serta seluruh masyarakat. Guru memiliki peran penting dalam mendampingi dan membentuk karakter peserta didik.
9: Orang tua juga memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan dukungan dan pendidikan di lingkungan keluarga. Demikian pula para siswa harus memanfaatkan kesempatan pendidikan yang dimiliki dengan sungguh-sungguh. Belajarlah dengan tekun, hormati guru dan orang tua, bangun kedisiplinan, serta terus kembangkan potensi yang ada dalam diri. Saya berharap para siswa Nepa Boarding School dapat tumbuh menjadi generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter yang baik, serta memiliki kepedulian terhadap sesama dan daerah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, lembaga pendidikan seperti Nepa Boarding School memiliki posisi penting dalam mempersiapkan generasi Papua Tengah yang mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
8: Di akhir sambutannya, Gubernur Mekinawipa berharap agar semangat kebersamaan dan sinergitas yang menjadi bagian dari peringatan Dies Natalis ini dapat terus dipelihara. Hubungan yang baik antara yayasan, sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat akan menjadi kekuatan dalam mendukung perkembangan pendidikan. Ia pun berpesan agar momen Dies Natalis ke-1 ini tidak hanya menjadi acara seremoni, tetapi menjadi titik awal untuk terus melakukan pembenahan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memberikan pelayanan pendidikan yang semakin baik. Robi Fanundi melaporkan.

0: Pendengar, Kabupaten Mimika melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA menggelar seminar akhir kajian model pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi di wilayah terpencil Kabupaten Mimika tahun 2026. Kajian tersebut dilakukan di tiga distrik yakni Jila, Agimuga, dan Mimika Barat yang dipilih karena memiliki karakteristik geografis, potensi ekonomi, serta akses transportasi dan pelayanan publik yang berbeda. Dari Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
1: Tim kajian dari Institut Jembatan Bulan Mimika Abu Bakar mengatakan kajian difokuskan pada 17 koperasi yang telah ada di 3 distrik tersebut. Sebanyak 11 koperasi berada di distrik Jila, 5 di Agimuga, dan 1 di Mimika Barat. Abu Bakar menegaskan, koperasi yang menjadi objek kajian tersebut merupakan koperasi yang sudah ada sebelumnya dan bukan koperasi merah putih. Hasil kajian menunjukkan seluruh koperasi tersebut merupakan koperasi konsumen yang aktif, utamanya membeli kebutuhan pokok dari Timika untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat dan anggota koperasi.
2: Kalau dari tiga distrik ini, awalnya kami menduga permasalahannya berbeda-beda. Nah, tapi ternyata setelah melakukan kajian, permasalahan pemberdayaan masyarakat berbasis koperasinya sama di tiga distrik ini. Yang berbeda hanyalah potensinya. Maka awalnya kami berencana akan membentuk tiga model, ternyata bisa dengan satu model saja untuk koperasi di seluruh distrik terpencil ini. Yang paling besar memang kalau di sini kita lihat kesehatan koperasinya. Jadi koperasi didirikan, sudah punya badan hukum, namun pelaksanaan prinsip-prinsip koperasinya sama sekali tidak berjalan.
1: Tim kajian merekomendasikan agar pemerintah tidak perlu membentuk koperasi baru, melainkan mengembangkan koperasi yang sudah ada menjadi koperasi serba usaha. Koperasi nantinya tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok, tetapi juga dapat menampung dan memasarkan hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan masyarakat. Sementara itu, Kepala BRIDA Kabupaten Mimika Darius Sabun Rain mengatakan perbedaan koperasi di wilayah terpencil membutuhkan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah. Soalan transportasi menjadi salah satu kendala utama karena menyulitkan masyarakat memasarkan hasil produksi.
3: Permasalahan yang dihadapi koperasi di wilayah terpencil itu banyak masalah. Intinya mereka lagi dalam keadaan sakit, makanya kita butuh kerja lintas sektor ini. Jadi tidak hanya kita andalkan dinas koperasi saja yang memperbaiki atau memperdayakan koperasi, tetapi butuh lintas OPD dari dinas perhubungan, dinas pertanian, dinas perikanan, dan lain-lain. Jadi butuh kolaborasi untuk bisa memberdayakan masyarakat di wilayah terpencil itu.
1: Sementara itu, masyarakat Agimuga Tomini Manggai menyampaikan kekecewaannya karena pihak pengelola koperasi yang diharapkan hadir dalam kegiatan tersebut tidak hadir. Tomi berharap pemerintah memberikan pendampingan secara langsung dan berkelanjutan hingga masyarakat mampu mengelola usaha secara mandiri. Ia juga berharap koperasi dapat membantu menampung dan memasarkan hasil pertanian masyarakat. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan per hari Jumat 2 Oktober 2026.
4: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 2 Oktober 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp140.000 hingga Rp150.000, pasar Bumi Raya Rp130.000 hingga Rp140.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp160.000 hingga Rp180.000, pasar Bumi Raya Rp180.000 hingga Rp200.000. Cabai rawit luar Nabire per kilogram pasar Kalibobo Rp150.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp75.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp28.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung bertumpuk Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol bertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng bertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
5: Perkiraan cuaca sepanjang hari
6: ini. Ini hari nanti secara umum.
7: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
8: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
9: Info cuaca.
0: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perkiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Bersama perakirawan BMKG Nabire, Yunus, dari Bandara Dau Aturure kelas 2 Nabire. Selamat pagi rekan Yunus, silakan laporan Anda.
10: Baik, terima kasih rekan penyiar dan selamat pagi untuk sobat yang BMKG di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Yunus Giri, perakiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari 1 tanggal 3 Oktober 2026 berdasarkan hasil pengamatan dan analisa kami. Berikut perakiraan selengkapnya. Untuk kondisi cuaca pada pagi, siang hingga sore hari, kami perakirakan cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan. Kemudian ditinjau dari perakiraan suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Lalu arah angin bertiup dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Kita beralih ke perakiran cuaca di Teluk Cendrawasi. Untuk pagi, siang hingga sore hari diperkirakan berawan. Malam sampai dini hari nanti juga berawan. Dan perakiran tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasi berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang dikategorikan rendah. Himbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan atau kebun yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan menurunkan kualitas udara. Apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin. Kami berupaya memberikan update informasi cuaca yang akan kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Keberadaan pembatik dan regenerasi seniman batik di Nabire masih menjadi tantangan. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan kebijakan dan regulasi daerah untuk memenuhi hak anak di Kabupaten Nabire. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ya, berikan selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas, selamat berapa saja pagi ini. Dan Anda masih bersama kami ya di Prosatu Arena Bire, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama warta berita daerah Nabire pagi ini ya. Dan cuaca di luar sana berangsur-angsur cerah ya. Dan semoga hari ini bisa secerah hati Anda, hati kita semua, asik. Ya, baik pendengar, dan untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas di hari ini yang sudah bangun dari pagi sekali ya. Selamat beraktivitas saja untuk Anda semuanya. Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda opini publik ya, nanti sampai jam 8 waktu Indonesia Timur. Hari ini juga tidak ada dialog Nabira menyapa ya, sehingga musik informasi akan berlangsung ya pukul 9. Namun kemudian nanti pukul 7 kita akan ikuti terlebih dahulu warta berita nasional yang kami rilis dari Pro 3. Ya, pendengar, ada beberapa hal ya yang hari ini kemudian kita akan bahas bersama dan menjadi topik di opini publik kita, yaitu kaitannya dengan Hari Batik Nasional yang baru saja diselenggarakan kemarin ya, tanggal 2 Oktober 2026. Nah, ini juga dalam warta berita pagi tadi ada beberapa narasumber ya, ada Bapak Kores Mobalen, ini mungkin Anda mengenal beliau juga sebagai pembatik Papua, di mana beliau terus menyampaikan kaitannya dengan batik ya dari asli Nabire. Nah, ini ada beberapa motif dan ini sangat bagus sekali. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi masukan ya dari Anda pendengar terkait dengan penyelenggaraan Hari Batik Nasional yang jatuh kemarin. Dan selain itu juga pendengar, warta berita pagi tadi ya, ini kaitannya dengan kaitannya dengan penyelenggaraan ya, Focus Group Discussion atau FGD, di mana penyusunan kebijakan ya atau regulasi daerah dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak atau PHA Provinsi Papua Tengah tahun 2026. Jadi kalau kita bicara soal pemenuhan hak anak, ini banyak-banyak sekali ya hal yang menjadi indikator atau hak-hak anak itu sendiri ya, hak pakai, hak untuk makan ya, berpendidikan gitu. Jadi ini banyak. Dan ini juga kemarin ya, terkait dengan hal ini baru diselenggarakan oleh dinas pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Ya, pendengar, dua hal ini akan menjadi topik kita pagi ini dalam opini publik. Anda ingin menanggapi hal ini boleh, silahkan. Dan juga mungkin untuk hal-hal lain yang sekiranya ingin Anda sampaikan, kami silahkan juga. Sebut nama Anda, domisili Anda di mana, secara lengkap ya, dan secara santun Anda dapat menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan melalui line telepon kami studio di 0984-22074. Juga bisa melalui WhatsApp kami di 0813-5494-419. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat di hari ini. Yang libur, selamat berlibur. Yang masih setia untuk bekerja ya, tetap semangat dengan tugas, tanggung jawab dan pekerjaan Anda pastinya. Hari baru, harapan baru, semangat baru ya. Jadi tidak ada alasan untuk Anda tidak bersemangat jika Anda menemui hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang Anda inginkan gitu ya. Percaya bahwa segala sesuatu yang berjalan saat ini ya, itu juga adalah sesuatu yang dikehendaki oleh semesta ya. Jadi tetap sabar, semangat, apalagi sudah di bulan ke-10 ya, di tahun 2026 ini tidak terasa. Kita akan berjalan terus sehat, kuat dan bahagia ya, pastinya untuk Anda, keluarga Anda ya, dan keluarga saya juga, kita semua diberkatilah. Dan sekali lagi untuk Anda semua tetap semangat ya. Oke, baik benar, silakan untuk Anda yang mau ikut bergabung, tapi sebelum atau sembari asik. Sembari saya menunggu partisipasi dari Anda, bolehlah kita dengar dulu ya lagu-lagu yang bisa bikin kita semangat di pagi ini. Ya, ada Eko Show ya, featuring kawan-kawannya.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, cepet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

bau. Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: pukul 6.58 menit saat ini kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Nasional yang kami rilis dari Pro 3.
1: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekadar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan. Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait dengan proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi dengan melontarkan kolom abu vulkanik setinggi 300 meter di atas puncak serta luncuran aliran lava sejauh 500 meter ke sektor Tenggara pada Jumat malam. Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan uji pendapat diajukan DPRD Goa tentang usulan pemakzulan Bupati Goa, Siti Husnia Talentang, usai hasil sidang hak angket yang telah disetujui 45 anggota DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pembalap Gresini Racing Alex Marquez meraih hasil terdepan dalam sesi latihan MotoGP Jepang yang berlangsung di sirkuit Motegi pada Jumat kemarin. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekedar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
2: Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi 6% di tahun 2027 dan 8% hingga 2029 bukan sekedar angka, tetapi merupakan visi Indonesia ke depan untuk menyelamatkan generasi muda yang ada sekarang dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di Bogor yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026. Menurut Yuda, Indonesia saat ini sedang dalam fase bonus demografi yang akan berakhir antara tahun 2035 hingga 2045. Jika Indonesia tidak berhasil naik kelas sebelum bonus demografi berakhir, maka Indonesia akan sulit menjadi negara dengan pendapatan tinggi.
3: Dari sisi ya, bonus demografi artinya kita punya potensi dari sisi SDM-nya, dari sisi people, ya, karena penduduknya masih muda, masih produktif. Kalau kita tunda ataupun ya artinya kita tunggu gini-gini aja, gitu ya, gini-gini aja. Kemudian di tahun 2035, 2040 atau 45 penduduk kita sudah menua, maka tidak ada harapan lagi kita bisa tumbuh tinggi. Artinya apa? Kita bisa tua sebelum kaya.
2: Sementara itu, ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan Indonesia harus bisa mencapai target keluar dari negara middle income trap dan menjadi negara berpenghasilan tinggi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang dalam membiayai pembangunannya.
1: Kan kita harus tumbuh tinggi, naik kelas, menjadi negara berpenghasilan tinggi agar ketergantungan utang kita juga berkurang kan. Kalau kita menjadi negara berpenghasilan tinggi, pastinya utang pun juga bisa kita kurangin ya. Artinya kan dengan kegiatan ekonomi dari masyarakatnya, dari investasi yang udah lebih maju mestinya, kita kan juga kebutuhan pembiayaan kita juga makin berkurang kan. Artinya belanjanya udah nggak yang mengarah lagi kepada tadi belanja-belanja apa namanya terkait bansos ataupun terkait dengan hal-hal yang prioritas terkait pendidikan, kesehatan, karena kan sudah kita naik kelas ya. Makanya tadi konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
2: Pemerintah berupaya memanfaatkan bonus demografi saat ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial, termasuk mendorong investasi yang dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas. Upaya itu diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran APBN yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dari Bogor, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait dengan proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Pihak perusahaan menyatakan akan kooperatif menjalani proses hukum serta memberikan pendampingan kepada sang nahkoda yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
4: terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut.
5: PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum yang menjerat nakhoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY. Juru bicara perusahaan, Simpson Rihi, menegaskan pihak manajemen berkomitmen menjalani seluruh proses hukum secara kooperatif, serta memberikan pendampingan hukum kepada sang nakhoda. Ia menambahkan sebelum penetapan status tersangka oleh Direktorat Polisi Perairan Polairut Baharakam Polri, sebanyak 11 hingga 12 orang dari manajemen perusahaan dan ABK telah lebih dulu menjalani serangkaian pemeriksaan intensif.
4: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
6: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
4: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari dengan ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Bapak.
7: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, Pak?
4: Iya, betul.
5: Saat ini nakhoda berinisial AY telah ditahan di rutan Polda Kalimantan Selatan. Penanganan kasus yang semula ditangani oleh Polda Kalsel ini kini resmi dilimpahkan kepada Mabes Polri. Sebagaimana dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid.
8: Tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda dari kemarin sudah melaksanakan kegiatan, baik proses penyelidikan, penyidikan dan sebagainya. Tetapi untuk prosesnya dari Polda Kalimantan Selatan akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Mungkin nanti ke teknis dan detailnya mungkin nanti dari Mabes Polri. Iya, pasti ya.
5: Atas dugaan kelalaian dalam pelayaran, tersangka AY dijerat pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, serta pasal 474 ayat 3 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Surabaya memutasi dan mempromosikan 85 pejabat. Wali Kota Eri Cahyadi meminta pejabat baru berani menegakkan aturan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Ermina Jin.
9: Pemerintah Kota Surabaya merotasi, memutasi, dan mempromosikan 85 pejabat untuk mengisi kekosongan sekaligus melakukan penyegaran birokrasi. Dari jumlah tersebut, 48 pejabat mendapatkan promosi, 37 lainnya menjalani rotasi atau mutasi. Sebanyak 13 pejabat berada pada eselon 3 dan 72 pejabat lainnya eselon 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya, Ira Tursilawati, menjelaskan sekitar 43 posisi yang diisi merupakan jabatan kosong, sementara sisanya merupakan pergeseran pejabat dalam jenjang eselon yang sama.
10: Ya, ada yang dari antar geser ke kelurahan, geser kasih kecamatan seperti itu. Ada yang sekjen sudah geser antar, karena Bapak kan melakukan minta tindakan untuk penyegaran kurang lebih seperti itu.
9: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada kesempatan itu meminta pejabat yang baru dilantik tidak ragu mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran yang sudah jelas diatur dalam ketentuan. Selain keberanian menegakkan aturan, Wali Kota Eri kembali menekankan perubahan pola kerja ASN yang kini menjadi pengampu di setiap balai RW. Menurutnya laporan ASN tidak lagi sebatas jumlah izin yang diproses, tetapi harus menunjukkan perubahan persoalan sosial di wilayah.
11: Seperti saya sampaikan, penekanan hari ini adalah ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Karena salah satu diangkat itu adalah ibadah itu menjalankan aturan sesuai dengan peraturan yang dibuat kita pemerintah. Maka jangan pernah takut, saya contohkan tadi terkait miras. Kalau miras itu ada jual secara eceran, ya usul itu benar. Jangan lagi diperingatan, nggak ada peringatan itu. Peringatan itu ketika ada aturan, ternyata di aturannya itu ada yang kurang, itu baru diperingatkan, melengkapi aturan. Tapi ketika sudah dilarang, maka tutup.
9: Wali Kota Eri menambahkan keberadaan ASN di tingkat RW merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu birokrasi harus hadir dan bekerja langsung di tengah warga. Ermina Jayan melaporkan.
0: Penyakit tidak menular mendominasi hasil cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Magelang. Penyakit tidak menular tersebut yakni hipertensi dan diabetes mellitus yang berpotensi menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Berikut laporan selengkapnya, Widias Cahyono.
12: hasil dari cek kesehatan gratis, ternyata banyak ya yang hipertensi, yang DM.
13: Penyakit tidak menular mendominasi hasil cek kesehatan gratis yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Magelang. Penyakit tidak menular tersebut yakni hipertensi dan diabetes mellitus yang berpotensi menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, Istiqomah kemarin mengatakan angka kejadian hipertensi di Kota Magelang cukup tinggi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, tercatat sekitar 39,2% dari total penduduk Kota Magelang. Selain hipertensi, penyakit tidak menular yang cukup tinggi yakni penyakit gula dan obesitas. Menurutnya, meningkatnya penyakit tidak menular tersebut karena beban negara penyakit tidak menular semakin banyak. Untuk itu, Pemkot Magelang melakukan gerakan masyarakat hidup sehat dengan menggelar kampanye germas bagi ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkot Magelang.
12: Pemerintah Kota Magelang ya sebagai contoh role model di masyarakat, bahwasanya dimulai dari kita itu penggerakan aktivitas fisik seimbang, pola hidup bersih dan sehat dimulai dari kita. Tes kebugaran.
13: Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemkot Magelang dituntut kondisi kesehatan yang prima karena kondisi kesehatan dari seluruh ASN di lingkungan Pemkot Magelang tersebut masuk dalam indikator penilaian kesiapan dalam sebuah pelayanan publik.
14: ASN dan non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Magelang itu harus betul-betul menjaga pola hidup yang sehat. Karena bagaimana kita kalau melayani masyarakat nggak ada sehat.
13: Ia berharap Dinas Kesehatan Kota Magelang secara rutin untuk melakukan cek kesehatan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkot Magelang. Dan hasilnya diminta melaporkan kondisi kesehatan dari seluruh ASN di Kota Magelang. Karena masuk dalam indikator penilaian kesiapan dalam sebuah pelayanan publik. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau year on year sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: 10 komoditas menyumbang andil deflasi.
16: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan atau YoY sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Taufikur Rahman mengatakan Kabupaten Kapuas masih menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Kalimantan Tengah pada September 2026 sebesar 6,00% dengan indeks harga konsumen 114,65. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Sampit sebesar 4,2% dengan IHK indeks harga konsumen 112,5. Kota Palangkaraya sendiri mencatat inflasi tahunan sebesar 4,73% dengan indeks harga konsumen 112,83. Sedangkan Kabupaten Sukamara mengalami inflasi sebesar 5,26%.
15: Sebanyak 127 komoditas memberikan andil inflasi dan 10 komoditas menyumbang andil deflasi untuk inflasi year on year di Kalimantan Tengah. 5 komoditas dengan andil terbesar tahun ke tahun ini adalah beras, emas perhiasan, ikan nila, bensin, dan cabai rawit. Sementara 5 komoditas dengan andil terbesar deflasi tahun ke tahun ini adalah daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, angkutan udara, dan sekolah menengah pertama. Jika kita tinjau berdasarkan kabupaten kota, pantauan IHK terlihat bahwa pada September 2026 seluruh wilayah pantauan mengalami inflasi, baik itu inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, maupun inflasi tahun ke tahun.
16: Sementara itu pengamat ekonomi yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya, Rawing Rambang mengamati bahwa kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi ikut memberikan tekanan terhadap perkembangan inflasi daerah pada September 2026 ini. Ia menjelaskan kondisi karhutla perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat, distribusi barang hingga ketersediaan dan harga sejumlah komoditas pangan. Menurutnya tekanan inflasi juga berkaitan erat dengan kondisi pasokan, distribusi dan rantai pasok yang dapat terganggu ketika terjadi kondisi cuaca ekstrim maupun bencana lingkungan.
17: Aktivitas ekonomi itu jauh menurun sampai 40-60%. Dan kemudian memang sementara ini larangan beraktivitas di luar itu memang ada. Artinya walaupun secara tidak resmi, tapi memang pada umumnya masyarakat tidak beraktivitas di luar karena kabut asap ini luar biasa. Jadi karhutla ini tidak hanya berdampak kepada ekonomi, sosial juga sangat berpengaruh. Sosial dalam artian interaksi dengan orang lain.
16: Pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui peningkatan produksi pangan strategis seperti cabai dan bawang merah, kerjasama antar wilayah produsen, operasi pasar subsidi angkutan bahan pokok, serta pengawasan distributor untuk menjaga ketersediaan barang dan mencegah kenaikan harga yang semakin tinggi. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Basarnas bersama dengan DPRD Klaten akan menggelar pelatihan penanganan bencana Gunung Merapi serta pelatihan evakuasi mandiri. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada Senin mendatang. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
18: Besok hari Senin sampai dengan hari Kamis, kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching Kampung Rescue.
19: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan objek wisata Kali Tahang, Bali Rantai, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dirangkai dengan pembentukan Kampung Rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Bali Rantai mengatakan kegiatan tersebut Basarnas bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi dan juga unsur lainnya. Pelatihan potensi SAR tersebut terkait dengan potensi kebencanaan Gunung Merapi.
18: Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman. Mulai dari level 1, level 2, level 3 bahkan dengan kondisi di status awas.
19: Pelatihan potensi SAR tersebut merupakan bagian bentuk kesiapsiagaan dari Basarnas sehingga tidak memandang kondisi Merapi dalam kondisi bahaya maupun tidak. Selain itu, juga sebagai bentuk menyiapkan masyarakat untuk level 3 atau siaga ke level yang lebih tinggi agar lebih sigap termasuk dukungan dari berbagai pihak. Tokoh masyarakat Desa Bali Rantai, Kemalang, Klaten, Jenu mengatakan berbagai persiapan akan segera dilakukan untuk rangkaian pelatihan mitigasi bencana itu sehingga nantinya dapat lebih menguatkan berbagai potensi desa di kawasan rawan bencana 3 baik di Desa Bali Rantai, Sitorejo maupun Desa Tegal Mulyo termasuk para pengelola wisata di 3 desa itu.
18: Persiapan kita bersama dengan relawan desa UPRB, kebetulan besok tanggal 5-6-7 itu kan ada kegiatan pelatihan pengurangan risiko bencana bersama BPBD Klaten dan Basarnas, menguatkan dari teman-teman UPRB Desa Bali Rantai, Tegal Mulyo dan Sidorejo, dan utamanya juga bagi teman-teman pengelola wisata.
19: Di Desa Bali Rantai sendiri terdapat sejumlah kampung yang masuk dalam kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3 yakni Kampung Sambung Rejo, Ngipik Sari, Gondang dan Kampung Sukorejo dengan potensi masyarakat kurang lebih 500 kepala keluarga. Selain evakuasi mandiri terhadap masyarakat ataupun orang, nantinya juga akan disiapkan evakuasi ternak milik warga di kawasan tersebut. RRI Surakarta, Dam Stanton melaporkan.
0: Jelang International Day for Disaster Risk Reduction pada 13 Oktober, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali mengadakan kegiatan tahunan. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB tahun ini di Banten dipilih sebagai provinsi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Putri Cahyani Purnama.
20: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar kick-off peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB 2026 secara daring di Jakarta. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana kali ini memasuki tahun ke-14 dan dipusatkan di Provinsi Banten. Menurutnya wilayah tersebut dipilih karena memiliki spektrum ancaman bencana yang lengkap untuk dijadikan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Mengusung tema dari Selat Sunda untuk Indonesia, Sewindu belajar untuk kesiapsiagaan yang lebih baik. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana juga mengangkat slogan Nariksa Bumi Nusantara.
21: Kita akan menerapkan slogan Nariksa Bumi Nusantara yang berarti tidak hanya sekedar menjaga tetapi juga mencakup tindakan memelihara merawat, dan sikap waspada atau hati-hati agar pengalaman dari Provinsi Banten bisa menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.
20: Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Komarudin, menjelaskan Banten memiliki potensi bencana yang kompleks, mulai dari vulkanologi, tsunami, gempa bumi, hingga risiko non-alam seperti kawasan industri strategis dan nuklir. Meski demikian, di balik berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah berhasil menekan indeks risiko bencana hingga 28% dalam 3 tahun terakhir.
1: Jadi dari sisi hasil atau yang telah kita capai sampai dengan hari ini adalah indeks risiko bencana di Provinsi Banten berkurang, kurang lebih 50 poin ya, tentu setara dengan 28% ya. Nah ini tentu menunjukkan bahwa upaya-upaya kita bersama antara pemerintah daerah, baik Pemprov Banten maupun Kabupaten Kota, termasuk juga masyarakat, dunia usaha, ya, dan juga di media dan lain sebagainya, itu membuahkan hasil.
20: Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut mengajak seluruh kementerian, lembaga, organisasi, perangkat daerah, LSM, dan masyarakat untuk berkontribusi langsung pada peringatan bulan pengurangan risiko bencana. Puncak peringatan akan diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalian tahu, Indonesia memiliki banyak objek wisata yang terkenal di dunia, seperti Bali. Pulau ini dikenal dengan pantai-pantainya yang indah, seperti Kuta dan Uluwatu, serta budayanya yang kaya. Bali juga terkenal sebagai destinasi yoga dan meditasi. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan situs warisan dunia UNESCO dan dikenal dengan reliefnya yang indah. Ada juga Komodo National Park, terletak di Nusa Tenggara Timur. Taman nasional ini merupakan habitat asli dari komodo, kadal terbesar di dunia. Pulau ini juga dikenal dengan spot diving dan snorkeling yang luar biasa. Sementara Raja Ampat, terletak di Papua Barat, Raja Ampat adalah salah satu tempat penyelaman terbaik di dunia dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya. Ada juga Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia yang terletak di Sumatera Utara. Di tengah danau ini terdapat Pulau Samosir yang juga menarik untuk dikunjungi. Yogyakarta, kota ini dikenal sebagai pusat budaya Jawa dan tempat berdirinya Candi Prambanan, candi Hindu terbesar di Indonesia, serta Keraton Yogyakarta. Gunung Bromo terletak di Jawa Timur. Gunung Bromo adalah salah satu gunung berapi paling ikonik di Indonesia. Pemandangan matahari terbit dari puncak Bromo sangat populer di kalangan wisatawan. Tanah Toraja terletak di Sulawesi Selatan dan Tanah Toraja dikenal dengan budaya uniknya, terutama upacara pemakaman yang spektakuler dan rumah adat Tongkonan. Pulau Bunaken terkenal dengan taman lautnya yang menakjubkan. Bunaken di Sulawesi Utara adalah destinasi snorkeling dan diving yang populer. Dan Taman Nasional Ujung Kulon terletak di ujung barat Pulau Jawa. Taman Nasional ini adalah rumah bagi badak Jawa langka dan berbagai spesies flora dan fauna lainnya. Ini baru beberapa yang kami uraikan. Masih banyak lagi destinasi wisata Indonesia lainnya.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini. Ini baru enak.
4: Wulu yang semalam ini dia ada di New York.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan komputer banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya baik pendengar, masih bersama kami di Prosatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Masih informasi mewarnai ruang dengar Anda hingga pukul 9 nanti. Dan nanti kita bersama warga berita nasional. Selamat pagi, selamat beraktivitas, cerah luar biasa di luar sana. Semoga membawa sesuatu yang baik ya untuk Anda dan kita semua.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Ya, baik pendengar, pukul 8 lebih 18 menit saat ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Hari ini ada Car Free Day juga ya, yang lagi ikut Car Free Day juga. Selamat pagi, semangat ya untuk Anda semuanya. Olahraga, olahraga, olah mata. Iya, olah mata kan, karena banyak belanjaan, wih, apalagi awal bulan. Wah, luar biasa ya. Oke, mendengar, saya hadirkan dulu informasi-informasi berikut ini. Kali ini Perum Bulog menyalurkan ribuan ton beras setiap hari melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP. Ya, SPHP itu panjangannya stabilitas pasokan dan harga pangan. Dan ini dilakukan ke berbagai wilayah di Indonesia. Dan penyaluran ini juga dilakukan pendengar untuk menjaga ketersediaan pasokan ya, sekaligus membantu stabilisasi harga beras di tingkat pasar. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani juga menyampaikan terkait dengan penyaluran beras SPHP ini mencapai 120 ribu ton setiap bulan. Ya, jadi ada lebih dari kurang hampir 4.000 ton ya per hari yang disalurkan. Jadi per harinya itu 4.000, sekitar 4.000 ton per hari ini disalurkan ke seluruh wilayah di tanah air. Dan pendengar, menurut Rizal sendiri, penyaluran ini dilakukan secara rutin ya untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi dan juga menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Sementara itu juga pendengar, termaksud ya pastinya salah satunya adalah di Papua atau ya di Papua ya, ini juga sudah mulai tersalurkan, termaksud di dalamnya tadi 120.000 ton per bulan dan per harinya 4.000. Sementara itu untuk harga eceran tertinggi ya, head yang ditetapkan pemerintah ini yakni 12.500 per kilogram ini untuk beras medium dan 14.900 per kilogram untuk beras premium. Iya, dan untuk memperluas jangkauan distribusi sendiri, pendengar, pemerintah juga dalam waktu dekat ini akan memperkuat jaringan penyaluran melalui koperasi Desa Merah Putih. Kemudian juga jaringan ini akan dimanfaatkan ya untuk menambah titik penyaluran beras baik jenis medium maupun premium, sehingga pasokan ini dapat lebih mudah menjangkau masyarakat di tingkat desa. Seperti itu pendengar ya. Informasi ini Anda bisa melihatnya lebih detail melalui laman website kami di www.rri.co.id. Ada ragam informasi menarik dan terpercaya pastinya ya, terupdate yang bisa Anda ikuti melalui laman website kami. Berikan selamat pagi untuk Anda semuanya, tetap semangat hari ini ya. Selamat beraktivitas, happy weekend untuk kita semua. Selamat bersantai-santai yang lagi bersantai, tapi kalau yang tidak bersantai ya tetap semangat saja. Ada Juan Reza kali ini menemani ruang dengar Anda dengan Pica-Pica.

0: banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo.

0: Ya, pendengar, pukul 8.58 saat ini kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3.
1: Nabire pagi ini. Nabire.

0: Nabire pagi ini.
1: Ya, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog bersama dengan FKUB Provinsi Papua Tengah dengan judul Bersama Merawat Kerukunan Umat Beragama Bersama Membangun Papua Tengah yang Damai dan Harmonis. Ya, kami juga menghadirkan ya untuk beberapa narasumber yang hadir dari Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua Tengah. Pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti.
2: Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua, pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Di hari ini, Sabtu tanggal 3 Oktober 2026, kami akan mengajak Anda, pendengar dan pemirsa, untuk kita lebih mengetahui bagaimana FKUB mengajak semua pihak untuk bisa bersama menjalin keharmonisan dalam kehidupan umat beragama. Telah hadir di studio Dr. Andus Ignatius Robertus Adi BA MMPD selaku Ketua Umum FKUB. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi.
2: Salam sehat.
3: Salam sehat, salam kerukunan.
2: Salam kerukunan. Berikutnya ada Pendeta Dr. Alman Manik MTH dari unsur Kristen Protestan. Selamat pagi, Bapak.
4: Selamat.